0: S. Puji Ismartini mengatakan, secara historis, Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi menurut Nur Hidayah diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi
10: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
11: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
12: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda dan TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
13: Laporan khusus.
9: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
9: Memasuki fase armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
9: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
9: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
9: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan. Gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar berjalan lancar tanpa kendala berarti?
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji di puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, disiplinan, dan kemampuan di tengah. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.

Pustaka, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi, 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 42

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih di informasi dan juga beri publik peringat pagi ini ada Viera dengan lagu untuk menemani kita. Dan untuk update informasi aktual lainnya pada pagi ini kita update lagi untuk Anda di mana terkait tentang judi yang kembali diungkap oleh pihak kepolisian di mana judi online jaringan Filipina, Kamboja, Indonesia digerebek di kawasan elit di Kota Batam, yaitu rumah mewah di kawasan perumahan Taman Glove Resident Batam, Kepulauan Riau. Dan selama ini tampak tenang ternyata menyimpan aktivitas haram di dalamnya. Pada Kamis 21 Mei 2026 lalu, satu reserse kriminal Polresta Padalarang menggerebek rumah tersebut dan mengungkap praktik judi online berskala internasional yang ada di sana. Tiga orang menjadi tersangka dan meringkus 1 miliar rupiah untuk disita polisi. Dalam proses yang dilakukan Kapolresta Padalarang Kombes Pol Agrowi Caksono, mereka mengungkapkan ini dalam konferensi pers di Mapolresta Padalarang pada Senin 25 Mei 2026. Ia mengatakan bahwa langkah ini bagian dari komitmen dan memberantas judi online. Polisi juga menyita dana dari rekening penampung sebesar 1 miliar lebih. Selain itu juga ditemukan sejumlah situs judi yang dioperasikan seperti MPO 999, Malbet New, dan juga 1 MPO Mega, dan lain-lain. Kasat Reskrim Polresta Padalarang Kompol M. Debi Triandrestian mengatakan bahwa kasus ini bermula dari informasi masyarakat. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan juga mengarah ke sebuah rumah di Blok C nomor 19 Perumahan Taman Golf Resident yang berada di Kelurahan Sukajadi Batam. Saat digerebek, para pelaku tengah mengoperasikan komputer dan juga laptop untuk mengakses dashboard website judi online mereka. Ketiga tersangka bersinial HR 43 tahun, HL 35, dan ET 40 tahun, dua orang warga Batam, satu lainnya dari Jakarta yang sudah lama menetap di Kota Batam. HR sendiri berperan sebagai pengelola utama. Ia menyiapkan website, sistem pembayaran, dan juga mengatur operasional pekerja di Kamboja, mulai dari admin, marketing, hingga customer service-nya. Jaringan sendiri mereka terhubung dengan perusahaan induk di Filipina, tetapi operasional dijalankan dari Kamboja, dan sistem yang mereka lakukan adalah sistem bagi hasil, 20% untuk perusahaan induk, 80% untuk pengelola yang ada di Indonesia. Jadi sangat besar sekali persentase dan juga keuntungan yang mereka dapatkan ini. Dan kita pikir ya, dulu ya di tahun 2 tahun yang lalu sudah selesai lah judi-judi online ini. Ternyata masih merambak, bahkan juga sudah mulai bermarkas di Indonesia. Salah satu yang ditangkap ya, yang penggerebekan yang dilakukan di Sukajadi ini, di mana jaringan ini ternyata sudah koneksi internasional Filipina, Kamboja, Indonesia, dan menyita 1 miliar rupiah dan juga 3 situs dan juga 3 orang yang didapati di lokasi.

Selain pengungkapan judi online yang ada di Sukajadi Peningar, terjadi juga pengungkapan yang terbaru di Batam Center, ya, di Pelabuhan Internasional Batam Center, yang menyita 12 koper dan juga 34 ransel barang bukti dari pakaian-pakaian barang bekas yang ada dari Singapura. Polisi menemukan barang-barang tersebut di 3 kendaraan berbeda, yakni Avanza hitam milik SM, Xenia milik CN, dan Toyota Rush putih milik PW. Di mana petugas juga menyita 10 tas tambahan berisi pakaian bekas dari jumlah salah satu pelaku. Ada 702 potong pakaian bekas, 142 pasang sepatu bekas, 91 buah tas bekas, dan 18 buah mainan bekas. Kasubdit Indaksi di Treskrim Suspolda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra dan perwakilan Bea Cukai Batam mendampingi dalam konferensi pers dalam kasus ini. Nona menegaskan bahwa pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu yakni pasal 111 JO pasal 47 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 JO pasal 51 ayat 2 tentang perdagangan. Selain itu pasal 103 tentang kepabianan juga turut menjerat pelaku tersebut. Kabit Humas menghimbau masyarakat tidak ragu melaporkan gangguan Kamtipmas di lingkungan sekitar. Laporan bisa disampaikan melalui call center 110 dan juga aktivitas yang aktif dalam 24 jam atau melalui aplikasi Polri Super Apps. Nah, di aplikasi ini perikanan bisa memberikan laporan terkait tentang kecurigaan atau satu kegiatan aktivitas ilegal yang ada di sekitar Anda, seperti laporan-laporan masyarakat terkait tentang judi online yang ada di Sukajadi, kemudian juga di mana mereka berhasil mengungkap kejahatan atau pelaku impor ilegal pakaian bekas yang ada dari Singapura yang masuk ke kota Batam. Kemudian juga peringat, kita akan update informasi lainnya untuk Anda, di mana Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang Haris Pratomura menjadi seorang keynote speaker dalam rapat koordinasi daerah atau Rakorda peningkatan kapasitas aparatur dan juga kelembagaan desa seprovinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 ini. Kegiatan berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada Senin kemarin, dan Rakor mengusung tema integrasi 3 pilar pembinaan mewujudkan tata kelola administratif akuntabel, kerjasama strategis, dan juga lembaga desa yang berdaya saing. Acara ini diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. Dan forum ini menjadi ajang strategis pembangunan koordinasi, sinkronisasi, dan juga harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, aparatur desa, hingga badan pemusyawaratan daerah atau BPD, dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintah desa yang terpadu dalam berkelanjutan. Dan ini merupakan hasil yang diikuti dari Jakarta sebelumnya dari pusat, di mana desa Kepri turun 64% di tahun 2026 ini. Dan Wakum Nyang-Nyang mengatakan jangan lemahkan semangat yang ada, tapi harus tetap semangat, apalagi program pusat ya terkait tentang dana desa, belum lagi kopdesnya nanti ya, tentu mereka akan membicarakan strategi-strategi bagaimana yang mereka lakukan untuk meningkatkan perekonomian baik sektor UMKM yang ada di Kepulauan Riau. Di jam 8 nanti peningkat kita akan kembali menemani di program Batam Menyapa, namun sebelumnya jam 8 tepat kita akan hadirkan lintas informasi. Untuk Batam Menyapa pada pagi ini kita akan mengangkat tema Idul Adha, Ibadah dan Solidaritas, akan menghadirkan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Dr. Haji Suyono MHG, kemudian juga Rumah Zakat Arya Manajer Sumatera, ada Sulaiman SPD, kemudian juga ada praktisi pendidikan Frida Damayanti MPD. Tetap sama kami peringat di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda dari RRI.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Untuk informasi yang pertama, kemacetan lalu lintas kerap terjadi di dua titik bundaran utama wilayah Batu Haji dan Sawulung, yakni Bandara Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Kondisi tersebut diperparah dengan aksi sejumlah pengendara yang nekat melawan arus demi mempersingkat jarak tempuh. Di situasi ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari saat volume kendaraan meningkat drastis. Salah satu warga, Rosa, warga Batu Haji, mengatakan kemacetan di kawasan bundaran sudah menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan nasib pengendara yang menerobos arus juga sering terjadi, terutama pada malam hari. Polresta Barelang membongkar praktik perjudian online yang beroperasi dari sebuah rumah mewah di kawasan perumahan Taman Golf Residen Batam. Dalam penggerebekan dilakukan tim Satreskrim pada Kamis 21 Mei, 3 orang berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Barelang Anggoro Wicaksono dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang pada Senin 25 Mei. Dalam kasus tersebut, polisi menyita dana dari rekening penampung senilai 1 miliar lebih. Polisi juga mengungkap sejumlah situs judi online yang dioperasikan para tersangka, diantaranya menggunakan nama MPO 999, Malbet New, dan juga satu MPO Mega. Kasat Reskrim Polresta Barelang, MDB Tri Andrestian, menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas perjudian online di wilayah Kota Batam. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam menyiapkan solusi relokasi bagi para pedagang yang terdampak penertiban lapak di bahu jalan kawasan PT Wasco Engineering Indonesia Tanjung Uncang. Kepastian ini disampaikan saat para pedagang mendatangi gedung DPRD Kota Batam untuk mencari solusi dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Pada Senin 25 Mei, langkah relokasi ini diambil sebagai jalan tengah untuk menata kawasan sekaligus juga memberikan ruang usaha yang lebih tertib dan aman bagi para pedagang. Dalam rapat tersebut, perwakilan BP Batam, Lala, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pedagang dan menyiapkan rumah atau toko atau ruko yang berlokasi di tidak jauh dari kawasan mereka berjualan sebelumnya. Demikian lintas informasi berikutnya yang kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal dari Kota Batam. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program Tamu Menyapa dengan mengangkat tema Idul Adha, Ibadah dan Solidaritas. Anda akan dipandu bersama Meta. Saya pamit sejenak pendengar, selamat pagi dan tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda dalam edisi Batam Menyapa edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Idul Adha, Ibadah dan Solidaritas. Dan di studio kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber kita. Ini ada, pertama ada Ustadz Siono, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Ada Bapak Sulaiman dari Rumah Zakat Area Manager Sumatera. Dan yang terakhir ada Ibu Efrida Damayanti, beliau adalah praktisi pendidikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ustadz, sebagai tertua Ustadz, silahkan disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang studio kita pada hari ini, dan tentunya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saat ini bersama RRI. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa insyaallah pada besok pagi kita kaum muslimin ya di seluruh dunia sama-sama merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sekarang kita di hari Arafah ya. Di hari Arafah ya yang sudah kita jalani, tentunya di sini banyak pelajaran yang mesti kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita semua, baik spiritualitas maupun solidaritas. Ya, jadi haji itu adalah ibadah yang memerlukan kesiapan fisik dan juga kesiapan rohani. Ya, karena di situ di ayat dijelaskan manis tauta'a ilaihi sabila, istita'ah ini ya. Makanya kalau di Kementerian Haji istita'ah itu kan adalah dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah ya. Jadi istita'ah sudah check up secara menyeluruh ya, check up besar ya. Ini dinyatakan istita'ah. Nah, kemudian istita'ah lain juga ada. Istita'ah dalam hal ini adalah pembiayaan. Kan begitu. Nah, jadi haji itu fisik, kemudian kemampuan ekonomi dan juga keamanan di perjalanan. Ya, makanya berapa kali kan haji juga ditiadakan karena tidak aman dari si perjalanan. Ya, seperti ketika COVID-19 dan juga dalam sejarah berkali-kali ditiadakan berbagai faktor. Ya. Mungkin faktor perang dan lain-lain, dan juga wabah penyakit dan sebagainya. Dan tentunya maka kita kalau kita perhatikan ya, jadi kesiapan rohani dan kesiapan fisik ya, ketika kita di Arafah itu kan kekuatan fisik yang luar biasa itu ya. Walaupun rohani juga itu menjadi penyemangat yang vital dalam konteks haji ini ya, jutaan manusia ya. Kemudian juga dari Arafah ke Muzdalifah ya. Sekarang ini kan jamaah haji kita sudah di Arafah ya. Kemudian nanti malam ya, malam ini digeser ke Muzdalifah ya, yang juga jutaan manusia ya, 2 juta lebih manusia kaum muslimin yang ada di sana, yang waktu itu tahun 2024 ya, qadarullah ya, saya itu kan bertugas haji dari pemerintah Kota Batam, itu jarak manusia hanya sekitar 30 senti ya, jadi ketika di Muzdalifah itu sangat-sangat sesak. Disitulah kekuatan fisik rohani sangat dibutuhkan. Apalagi ketika di Mina, ya, ketika di Mina itu ketika melintar jumroh ya, itu yang saya alami 2024 bersama jamaah haji Batam dan juga Kepulauan Riau ya, saya di kloter, waktu satu kloter ya, dengan seluruh jamaah haji Batam. Nah, itu jarak tempuh dari Mina untuk ke Jamarot itu kurang lebih 7 kilo. Ya, 7 kilo itu kan sangat luar biasa, dibutuhkan kesiapan fisik yang luar biasa dan kekuatan rohani ya. belum lagi sa'i, kemudian juga tawaf, itu kan yang membutuhkan kekuatan fisik dan juga rohani tentunya. Dibutuhkan kekuatan rohani, fisik, dan harus betul-betul fit bagi kita semua. Nah, apa yang perlu kita sampaikan di sini bahwa Islam itu harus kuat, ya, harus kuat. Orang-orang berhaji harus ekonominya harus kuat kan begitu. Nah, kemudian juga di situ roh, fisik kita juga harus kuat. Ya, Islam itu harus orang-orangnya sehat-sehat kan begitu. Nah, karena apalagi kalau ibadah dalam Islam itu hampir semuanya fisik dan roh kan. Sholat itu juga fisik dan roh, puasa fisik dan roh, apalagi haji gitu kan. Nah, kemudian juga secara singkat saya sampaikan ada nilai lain lagi, solidaritas di antara kita semua, bahwa persaudaraan lafat lali arabian wal ajamiyan illa bittaqwa wa amali soleh itu. Jadi tidak ada perbedaan orang antara kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah persaudaraan kita. Persaudaraan, solidaritas itu perlu kita bangun dengan ibadah haji ini. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah singgah sampaikan ketika ditanya mal huwal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur, beliau mengatakan dalam satu riwayat it'amu ta'am wa ifsa'u salam, memberi makan dan menyebarkan kedamaian. Di riwayat yang lain itu thayyibul kalam, berkata yang baik. Artinya bahwa ibadah haji yang spiritual tadi, yang fisik dan ruh, nah, itu juga harus ada impact untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu apa? Memberi makan. Jadi indikator haji mabrur memberi makan. Indikator haji mabrur menyebarkan salam kedamaian. Indikator haji mabrur thayyibul kalam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi berkata yang baik. Saya kira itu secara singkat sebagai pengantar kita.
1: Nah, kalau untuk Pak Sulaiman nih Pak, dari sisi sosial dan kemanusiaan nih Pak, apa yang paling terasa saat momen Idul Adha ini?
3: Baik, Bu Meta, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahabat RI Batam, izin menyapa dulu Ustaz kami, Ustaz Haji Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau. Hadir juga Ibu Eprida Damayanti, MPD, praktisi pendidikan, Bu. Tadi secara eksplisit sudah sampaikan, Bu, untuk tentang haji ini berkaitan dengan ibadah dan solidaritas. Saya mengambil bagian di rumah zakat. Kalau kita bicara masalah ibadah kurban ini kan, saya membaginya dua dimensi, Bu. Dimensi vertikal ini ablum nolloh, ini tadi sudah sampaikan oleh Ustaz. Ini bentuk ibadah ya, yang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah perintah ya. Ya, kita tahu bersama bahwa ini dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, dan tentunya contoh itu menjadi teladan bagi umatnya sampai sekarang ini ya. Yang kedua horizontal. Nah, inilah yang berkaitan barangkali solidaritasnya tadi, Bu. Jadi di sisi lain tidak hanya ibadah kurban sebagai ritual, tetapi ini menjadi menguatkan solidaritas kita antar sesama, di mana di hari kurban ini kita bisa membagikan daging gitu kan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan dengan sesama. Harapannya ini menguatkan solidaritas kita. Nah, di rumah zakat, Bu, kita menyediakan beberapa program varian ini. Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi, seperti itu, Bu.
1: Baik, itu. Nah, kalau untuk Ibu Everyday sendiri, bagaimana sih, Bu, Idul Adha bisa menjadi sarana pendidikan karakter gitu?
4: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Meta. Seperti hal yang lain, sebelumnya saya akan menyapa dulu senior kami di sini, Bapak Dr. Haji Suyono. Terus ada Mas Sulaiman ya, Pak atau Mas ini saya panggilnya. Gitu ya, serta seluruh sahabat RRI, semoga apa yang kita bincangkan saat ini akan menjadi manfaat untuk semuanya. Baik, di sini sebelumnya saya akan bicara tentang Idul Adha. Itu yang artinya bahwasanya di situ kembalinya nikmat, atau kita bisa bilang terulangnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua seperti itu. Al-Adha itu banyak orang mengatakan bahwasanya itu adalah terkaitnya ibadah kita tentang penyembelihan kurban, sehingga di sini disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, di sini saya akan sedikit sampaikan cerita terlebih dahulu. Sedikit cerita terlebih dahulu, di zaman dahulu ada malaikat. Malaikat itu yang menjelma sebagai manusia, dan disitulah berkomunikasi dengan Nabi Allah Ibrahim. Sang malaikat itu menyampaikan kepada Ibrahim bahwasanya, bolehkah saya meminta kambing darimu? Nah, sebelum saya lanjutkan, sedikit saya mengingatkan kepada kita semua, kaum mukmin, bahwasanya kita sebagai seorang mukmin harus berpikir tentang awalul khaliq, ya, berpikir yang dimana awalnya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim diciptakan, dari tanah, serta kita manusia itu dari sperma. Sehingga dengan kekuasaan Allah yang tiada batasnya, cara ini sangat mudah terlaksana seperti itu. Saya lanjutkan tentang cerita yang tadi. Di sini Nabi Ibrahim menjawab, oh iya, silahkan. Dan dengan jawaban itu, akan tetapi lantunkan terlebih dahulu kalimat tasbih. Nah, dan kalimat tasbih tersebut dilantunkan dengan suara yang sangat merdu berulang-ulang, sehingga Nabi Ibrahim sangat senang mendengarnya. Dan malaikat tersebut yang menjelma menjadi manusia pada akhirnya meminta kepada Ibrahim untuk tambahan kambing. Boleh saya tambahkan, meminta tambahan kambing. Sehingga Nabi Ibrahim di sini menyampaikan bahwasanya, jangankan hanya kambing, itu hanya seekor hewan. Nah, di sini beliau, demi Allah, saat memang diminta, anak pun akan saya berikan. Di sini Nabi Ibrahim menyampaikan, kalau itu semua demi Allah. Nah, sahabat pendengar semuanya, di sini kita melihat singkat cerita dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Allah memberikan ujian bahwasanya suatu ketika Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Atas dasar dari rasa seorang bapak, awal mulanya Nabi Ibrahim menolak. Akan tetapi Allah mengingatkan berulang-ulang. Beliau mengingatkan, demi Allah. Nah, akhirnya walhasil Nabi Ibrahim melakukannya. Di sini karena Allah itu hanya memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, sehingga anak tersebut digantinya dengan seekor kambing. Nah, ini adalah awal mula dari cerita, sehingga tradisi disebutkan di sini yang kita saat Idul Adha itu menyembelih kambing. Untuk saat ini secara fikih ada padanan-padanan yang kita sudah lihat bahwasanya kambing itu bisa diganti adanya sapi, adanya unta seperti itu. Nah, sesuai dengan praktisi pendidikan, perspektif kami, Idul Adha itu tidak hanya sebuah momen tentang penyembelihan kambing. Tapi di sini bagaimana kita mengajarkan tentang keikhlasan, mengajarkan tentang sosial, mengajarkan tentang bagaimana empati, rasa syukur untuk anak-anak kita yang kita bisa tanamkan di dalam kesehariannya melalui dunia pendidikan, di sekolah maupun di rumah seperti itu.
1: Nah, Ustaz Yono, kembali ke Ustaz Yono ini.
2: Iya.
1: Kan sekarang kayak rumah zakat itu sudah memberikan kurban dengan apa, proses yang lebih panjang gitu ya.
2: Iya.
1: Tidak hanya berbentuk daging. Kalau seharusnya itu kurban itu seperti apa sih Ustaz gitu?
2: Ya, saya kira sudah disampaikan itu dari sisi teknis dalam penyaluran ya. Yang pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 ya. Kalau penyaluran ya beliau lebih tahu bagaimana kendala teknis ya, apalagi dalam jumlah besar ya, seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam ya kan, begitu kambing dam. Tentunya penyalurannya juga bukan hanya di Arab Saudi, ke seluruh dunia yang dibutuhkan. Bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina ya, itu kan butuh waktu. Yang penting adalah dari sisi syar'i penyembelihannya adalah tanggal 10, 11, 12, 13 tentunya dimulai setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau selain itu ya namanya bukan syariat kurban. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itu dikuli ummatin ja'ana mansaka riyad kurus maullahi ala marzaqahum min bahimatil an'am, kan begitu. Jadi pada prinsipnya adalah ya ibadah kurban itu syariat. Nah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditentukan ya setelah sholat Id sampai hari tasyrik pada hari yang terakhir dari apa? Minan na'am. Para ulama pun sepakat, ittafaqul ulama anal udhiyah itu minan na'am. Nah, itu bahasanya dalam Syekh Muhawabah Az-Zuhaili mengatakan demikian, hanya dari binatang ternak. Ya, sekalipun demikian ada sebuah solusi yang barangkali yang tidak memiliki kemampuan beli kambing seminimalnya itu kan ada riwayat dari Ibnu Abbas itu yakfi iraqatuddam walau min tujaj au izawin, jadi menumpahkan darah itu mendapatkan kesudahan walaupun bukan korban ya, menumpahkan darah walaupun ayam ataupun angsa dan sejenisnya itu juga mendapatkan kesunahan, tetap walaupun tidak termasuk syariat kurban, tetapi dapatkan kesunahan daripada yaumun nahr itu sendiri ya, yaumun nahr. Jadi saya kira ya Rumah Zakat salah satu lembaga filantropi di tanah air yang sudah cukup representatif dan dikenal oleh seluruh masyarakat, tentunya memiliki komitmen tinggi ya. Kalau dari sisi syar'i sudah kita enggak diragukan lagi, dan tentunya dari sisi pengelolaan sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang ya Ustaz ya, memiliki pengalaman panjang di seluruh tanah air, bahkan mungkin ke mancanegara, ke Palestina mungkin pernah ya.
3: Betul Ustaz.
2: Nah, pernah. Ya, jadi ya, mungkin nanti sambung oleh beliau. Saya kira itu Mbak Meta.
1: Nah, kalau Pak Sulaiman sendiri ya, gimana sih Pak secara teknis itu Rumah Zakat membantu masyarakat untuk berkurban dan menyalurkannya gitu.
3: Baik. Tentunya kita di sisi sosialisasi Bu, ya kita terus menyampaikan melalui kanal-kanal media kita, terus kita mempunyai SDM juga Bu ya. SDM juga yang mana tugasnya ini mengedukasi tadi untuk program kurban ini kan menjadi agenda tahunan ya di masyarakat. Insya Allah kalau ingat Rumah Zakat biasanya ingat kornet sama rendang juga. Nah, ini menjadi ciri khas kita kan, intinya untuk bisa harapannya hadirnya program ini bentuk ikhtiar kita agar pendistribusiannya lebih merata dan lebih luas ketika terjadi bencana alam itu. Ini menjadi solusi pangan kita di dapur umum itu, kita memberikan makanan sekaligus stok pangan. Jadi kornet sama rendang tadi menjadi solusi pangan di sana. Nah, tentunya memang ada tantangan tersendiri kan bagi kita, di mana Ustaz tadi yang sampaikan tadi itu mengedukasi ke masyarakat. Ya memang ada beberapa yang nanya apakah boleh kan apa penyalurannya lebih dari hari tasrik gitu ya. Tapi kalau secara syariat penyembelihannya tadi ya betul ya, ketika di luar dari ketentuan 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasrik ketiga itu, maka itu disebut sedekah biasa bukan kurban. Tapi kita secara syariat tidak keluar dari sana. Penyembelihannya mulai dari 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasrik terakhir gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk pendistribusian ya kita menyesuaikan nanti Bu, nantinya menyesuaikan karena kita bentuk program, jadi bukan maksudnya menahan, tetapi ini kita punya planning perencanaan. Nah, sehingga pendistribusiannya tidak hanya habis sesaat tetapi panjang dan berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kita di program, kita ada pemberian paket pangan, itu berisi beras. Nah, bagaimana beras itu kita gandengkan dengan dua kaleng kornet atau dua kaleng rendang gitu. Nah, di sisi lain, kita selain super kurban, kita punya desaku berkurban. Nah, ini dua alternatif yang mana Rumah Zakat memfasilitasi. yang ingin kurban olahan, kita menyajikan super kurban. Dan yang ingin langsung misalnya kan, ini kita nyebutnya desaku berkurban. Nah begitu juga, ini contoh kaleng yang bisa kita sampaikan kepada mudohi atau yang berkurban, Bu, ini. Terus selain itu juga kita ada juga programnya tadi untuk ke Palestina. Tadi yang Ustaz Siona sampaikan, ada juga dalam bentuk kaleng ini yang kita distribusikan ke sana, Ustaz, intinya ada juga yang potong hidup juga langsung, tidak diolah ke sana. Nah, saya rasa ini sebuah inovasi ya. Saya rasa saat ini tidak hanya di rumah zakat, saya lihat di Basnas gitu kan, orang tua kita di Basnas, lembaga-lembaga filantropi yang lainnya, saya lihat sudah melakukan inovasi juga ya di sisi pengelolaan daging ini gitu. Karena kita melihat ya memang terkadang numpuk ya daging itu di kota gitu ya. Kalau di kota mungkin di Batam saya lihat kan cukup banyak ya untuk yang berkurban, tapi di sisi lain mungkin di pedalaman 3T itu ya ada juga yang mungkin satu masjid itu belum ada yang kurban gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kami, di mana agar pendistribusian sehingga yang kaitannya dengan ibadah dan solidaritas lebih merata gitu, Bu.
1: Lah, kalau untuk area Sumatera sendiri itu

0: dimana kita bisa memberikan, memfasilitasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin ya berbagi ya, baik itu mengeluarkan zakat maupun kurban. Saat ini momentum untuk Idul Adha ini, dimana kita di hari-hari menjelang besok ya, besok tuh Suluh Zulhijjah itu layanan kita tuh full, Ustaz. Jadi sampai dengan hari Tasrik ketiga, nah kita masih memberikan layanan. Nah dimana mungkin perlu juga kami sampaikan, karena penerimaan kami ini secara waktunya kan cukup lama Bu itu. Nah sehingga kami di, barangkali di masjid sudah tutup gitu kan, panitia tutup, rumah zakat bisa memfasilitasi gitu. Karena khusus super kurban ini kita penyembelihannya secara nasional juga kan, di dua titik, di Kupang kan, di NTT itu. Nah sehingga pengelolaannya terpusat gitu ya kan. Jadi para mudoki yang ingin niat berkurban itu bisa menitipkan berupa dana sesuai dengan harga kurbannya. Nanti laporan dan lain-lainnya akan kita sampaikan gitu. Insya Allah ini sebuah amanah, kami akan menjaga amanah tadi sesuai yang Ustaz Yono sampaikan tadi, perihal penyembelihan gitu Bu, sampai pengelolaan usulan itu akan kami jaga sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Dan insya Allah kita juga setiap produk-produk program yang ada di rumah zakat ini tentunya sudah melalui fase-fase pengawasan di Dewan Pengawas Syariah kita. Seperti itu.
1: Ya, kalau Ustaz Yono, kita kan di Batam ini banyak perantau ya Ustaz. Ya. Terus untuk mereka yang berkurban di daerah asalnya itu bagaimana Ustaz?
2: Ya secara syar'i itu sah-sah saja ya, tapi memang sebenarnya lebih diutamakan adalah di mana dia berkiprah. Nah, di mana dia berkiprah ya. Kalaupun punya lebih ya silakan, sebagian ada di sini, ada dua kambing, satu di kampung itu soal lain ya kan. Yang pasti secara apa? Seperti juga zakat ya, karena seperti itu memang diutamakan ya di sekelilingnya di mana dia tinggal. Dia mencari nafkah, mencari maisyah di Batam, punya penghasilan, dan juga tentunya peduli dengan alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Sama dengan kurban juga demikian, pada prinsipnya seperti itu ya, diutamakan di mana dia berdomisili, walaupun juga tidak ada salahnya ataupun ya dari sisi syar'inya sah sepanjang dia dipotong pada tanggal 10, 11, 12, 13 setelah sholat id itu di kampung juga tidak ada halangan syar'i sebenarnya, begitulah.
1: Nah Ustadz, kalau untuk ingin berkorban itu bisa hari ke-13 itu baru menyerahkan kurbannya itu boleh Ustaz?
2: Boleh, secara prinsip tak pasti kan ada batasan kan, jadi habis asar ya sebelum maghrib lah, kalau sudah maghrib itu sudah beda hari ya, udah beda hari. Jadi kalau masih ada punya keinginan ya ada keluasan, kata Rasul itu man kana lahu sa'atun falam yuntahi fala yaqrabana musallana. Jadi diutamakan yang punya keluasan ya berkorban ya, masih ada waktu hari ini, besok, lusa, dan hari apa ya, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saya kira itu ya, masih ada kesempatan ya.
1: Nah untuk orang yang berkurban sendiri itu apa sih Ustaz yang perlu diperhatikan selama bulan Zulhijjah ini gitu?
2: Ya diantaranya kata Rasulullah SAW yang sudah berniat berkurban itu kan, biasanya kan kalau kurban kan sejak dari awal berniat ya, ketika melihat satu apa Zulhijjah ya, idza arada ayudhiya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fal yumsib an syarihi wa asbarihi. Jadi menahan diri untuk tidak memotong kuku dan rambut ya, itu bagi yang ingin berkorban. Ketika hewan korban sudah dipotong baru bolehlah dia cukur rambut ataupun kuku dan sebagainya. Dan kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah keabsahan hewan kurban. Tentunya ya keabsahan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang diutamakan itu dalam bahasa hadisnya itu adalah ketika beliau berkurban itu ya ishtara kabsyani azimaini ya akronaini amlahaini apa maujuain, apa itu besar, kalau kamu besar azimaini saminaini berlemak, berlemak kemudian bertanduk, kemudian apa menyenangkan amlahaini, kemudian maujuain bahkan pejantan, yang idealnya begitu diperhatikan oleh siapapun yang berkorban. Kemudian apabila tidak mendapatkan yang maksimal tadi, maka setidaknya jangan

0: bukan empat hal. Apa itu? Al-ba'arba'un layajusnya, kata Rasul itu. Pertama, al-aura'ul bayyin auruha, binatang yang buta. Nah, kemudian wal maridatul bayyin maraduha, apa itu yang sakit, betul-betul sakitnya. Wal arja'ul bayyinu zal'uha, apa itu yang pincang kaginya. Kemudian wal kasiratul latilatunqa, ada empat hal ini enggak boleh. Yaitu yang terakhir adalah binatang kurus yang tak berdaging. Nah, bagi sekarang sholat kibul kurban mungkin lebih praktis. Cukup mengikuti arahan panitia minimal mungkin 3.800. Itu sudah dapat kambing yang ya, mungkin ya. Betul. Segitu ya harga. Ada yang 36 sih, ada 37, 38, kurang lebih seperti itu. Insya Allah sudah mendapatkan kambing sebagaimana disyariatkan dalam ibadah kurban. Panitia akan bertanggung jawab secara transparan dalam hal ini, maka dipatuh harga sekian. Nah, itulah kira-kira Mbak yang diperhatikan oleh Syekh Sohibul Qurban itu. Ayah, seperti itu.
1: Kalau untuk Bu Evriden, Bu, bagaimana sih Bu cara sederhananya mengenalkan kurban itu kepada anak-anak gitu?
2: Oke, baik. Jadi mengajarkan kepada anak-anak itu secara sederhana itu bisa kita mulai itu dengan di sekolah secara bercerita edukatif. Nah, bercerita edukatif tentang cerita kisah-kisah Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seperti itu. Terus juga kita bisa melaksanakan manasik, mengajarkan ke anak-anak itu manasik ke anak-anak tentang Idul Adha seperti itu. Dan juga di sini kita bisa secara pembelajaran kita saat ini itu ada pembelajaran tematik ke anak-anak seperti itu. Kita bisa praktek menjadikan media, membuat satu media pembelajaran untuk anak-anak itu bisa praktek langsung, meskipun ya dalam artian tidak dengan hewan langsung ya gitu. Jadi seperti kambing itu bisa guru-gurunya membuat gambar yang besar yang memang berbentuk seperti kambing ataupun unta seperti itu. Jadi nanti anak-anak di dalam sekolah, di dalam lembaga itu kita ajarkan alurnya seperti apa, praktek langsung seperti itu dengan teman-teman yang lainnya begitu.
1: Nah, kita kembali ke Pak Sulaiman nih. Pak, menurut Pak Sulaiman, apakah masyarakat sekarang itu sudah memahami, Pak, bahwa kurban itu mempunyai dampak sosial yang besar gitu?
3: Baik, saya rasa karena ini menjadi agenda yang cukup besar ya setiap tahun ini. Tentunya masyarakat sudah cerdas ya secara menilai, tidak hanya melihat di sisi kurban ini sebagai ritual ibadah, tetapi ini lebih ke mengikat sosial tadi, Bu. Nah, contoh gini, misalkan di perkantoran itu kita lihat saat ini kan pengurus DKM kan masjid yang ada di kantor tadi, mereka bagaimana berinisiatif ya untuk membuka pelayanan bagi karyawan yang ingin berkurban. Nah, tentu ini kan ingin menghadirkan dampak sosial di lingkungan kantor mereka gitu ya. Nah, di sisi lain juga ya, kalau ada kelebihan, memang tadi Ustaz sudah menyampaikan ya, kalau mampu misalnya ada perantau misalnya kan dari Batam, dari Palembang misalnya ke Batam, Bu ya. Ya, di sisi kemampuan lebih gitu ya. Jadi kurban tempatnya tinggal saat ini mungkin di Batam, mungkin di kampung bisa juga mengirim juga gitu kan, gitu agar tadi lebih luas menghadirkan dampaknya tadi itu. Saya rasa masyarakat karena saat ini informasi lebih cepat kita dapat gitu ya. Nah, tinggal memilih, barangkali memastikan apa yang diingatkan oleh Ustaz Siono tadi itu mungkin berkaitan dengan jenis hewan kurbannya kan gitu, terus memastikan semuanya baik gitu ya, sesuai dengan ketentuan, tidak cacat tentunya hewan kurbannya tadi itu. Dan tentunya saya mengingatkan ketika menitipkan di sebuah lembaga, ya pastikan lembaganya kredibel, itu bisa kita lihat dan bisa kita menilai pertanggungjawabannya, karena ini bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu, Mbak Beta.
1: Kalau Ustaz, sebenarnya makna dari ibadah kurban itu apa sih Ustaz gitu?
0: Ya, berbagi ya. Jadi berbagi itu adalah filosofi kehidupan. Makanya berkaitan dengan korban ini selalu terkait dengan ayat lantana lulbirro hatta tunfiqu mimma tuhibun wa matunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. kalian tidak akan sampai kepada kesempurnaan iman, sehingga kalian itu memberikan yang terbaik. Bahasa Al-Quran itu mimma tuhibbun, jadi memberikan sesuatu yang Anda masih cintai. Ya, jadi kalau memberikan sesuatu yang masih yang bagus gitu loh. Makanya konteks kurban ya tadi dilarang empat hal itu, al-aura'ul bayyinu auruha, yang buta, wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, wal arja'ul bayyinu zaluha, yang pincang kakinya, dan terakhir wal kasiratul latilatun qad, jadi yang binatang kurus tak berdaging. Jadi filsafat hidup itu adalah berbagi ya. Zakat tadi berbagi ya Bang ya. Puasa juga berbagi. Jadi semua ibadah dalam Islam itu ternyata impact-nya adalah sosial. Berhaji ternyata juga berbagi, it'amu ta'am, ifsa'us salam, thayyibul kalam, berbagi. Bahkan dalam filsafat kehidupan kita, berbagi bukan hanya konteksnya bukan hanya harta, tapi bisa dengan apa yang kita bisa. Maka qaulu ma'rufun khairun min shadaqatin yasba'u an 'adza, jadi berkata yang baik itu bagian daripada sedekah daripada, dan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan umpatan. Nah, Rabi mengatakan falyakul khaira aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nah, jadi filsafatnya kurban itu di situ pada kekaknya. Jadi oleh karena itu dengan kurban tahun 1447 ini spiritnya adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berprofesi, berkantor dimanapun, adalah berbagi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau mengatakan yang sangat ekstrim ini, latarfa binaaka fauqa binaihi fatasuta alaihi rihab. Jadi jangan kau tinggikan bangunan rumahmu yang menghalangi tetanggamu itu akan udara segar. Jadi ternyata ada kaidah di situ, berbagi apa? Berbagi udara segar, berbagi hawa yang segar, sejuk. Itu juga bagian dari prinsip hidup di dalam Islam. Nah, apalagi kita hidup di tengah masyarakat, ya di kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, semuanya berikanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Lantana lulbirohata tutbekum natuhibun, dan juga masih banyak spirit-spirit yang lain. Kata Rasulullah SAW, walau antalko akhoka biwajhin talqin, bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Nah, itu bagian daripada filsafat hidup kita. Saya kira itu dari saya.
1: Nah, kembali ke Pak Sulaiman nih Pak. Sekarang kan kurban online itu kan udah banyak ya Pak.
3: Betul.
1: Nah, terus bagaimana sih Pak membangun kepercayaan masyarakat dari rumah zakat sendiri?
3: Ya tentunya kami mempunyai cara atau mekanisme untuk bisa memastikan kepada masyarakat ya. Yang pertama kami mengedukasi tentang program kurban itu sendiri, tentunya memastikan yang pertama sesuai dengan syariat gitu. Yang kedua jenis hewan kurbannya kita sampaikan dengan detail, sehingga pilihan itu memang hadir karena ingin memberikan menghadirkan kurban ini dampak sosialnya yang lebih luas gitu. Karena kalau pilihan kurban kan mungkin banyak kan ke masjid dan kemana-mana gitu. Nah di sisi di rumah zakat kita selalu menyampaikan pengelolaan daging kurban ini menjadi konet, ini sebuah ikhtiar kami untuk bisa menghadirkan dampak yang lebih luas itu Bu Meta. Nah di sisi lain memang edukasi ke masyarakat ini yang melalui jalur secara pribadi gitu, kami mempunyai kanal-kanal media yang menjadi media komunikasi juga, dan sampai saat ini Bu kami memberikan layanan itu seperti malam ini kita menjelang Idul Adha ini kita sampai jam 10 malam ini saat sampai jam 10 malam, besok kita buka jam 10 sampai jam 5 sore, dan hari tasrik kedua dari Jumat itu saat sampai jam 5 juga, dan hari tasrik saat ke terakhir atau ke 13 itu kita terakhir jam 14.00. Nah ini sebuah bentuk ikhtiar kami ingin memfasilitasi. Nah itu juga kami memberikan layanan selain kurban ketika para masyarakat ya yang sudah menyatakan tidak atau karena faktor ekonomi belum bisa berkurban, kami ada program sedekah daging. Nah itu saja, di mana nanti dana sedekah yang terkumpul itu nanti kami akan belikan hewan nanti kita sembelih dan dagingnya akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan nanti gitu di hari Idul Adha. Seperti itu, Mbak Meta.
1: Nah, kembali ke Ibu Evi dan Ibu. Sebenarnya tuh aktivitas seperti ini tuh apa yang bisa dilakukan keluarga untuk anak-anak ikut merasakan semangat Idul Adha gitu.
2: Oke, sebagai di dalam keluarga seperti yeah. itu ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu semangat untuk perayaan Idul Adha itu sendiri itu bisa kita mengajarkan ke mereka. Itu orang tua bisa mengajarkan secara langsung bagaimana berbagi. Nah, tadi seperti yang Mas Sulaiman serta Pak Suyono sampaikan, berbagi. Karena dengan kita mengajak mereka ke masjid ya untuk melihat secara langsung penyembelihan hewan kurban dan orang tua menjelaskan secara langsung dengan bahasa yang sederhana ke mereka, bahwasanya di situ di dalam kegiatan-kegiatan ini kita mengajarkan ke mereka bahwasanya adanya karakter-karakter yang bisa kita wujudkan ya, kita bentuk di situ gitu. Jadi dengan kita menceritakan tentang asal mula cerita dari Nabi Ibrahim tersebut, di situ kita bisa menjelaskan ke anak-anak tentang bagaimana keikhlasan. Nah, makna dari keikhlasan dari kita berikan ke anak-anak bahwasanya tidak hanya menyampaikan akan tetapi langsung mendapatkan contoh, karena di sini anak-anak kan belajar secara langsung, secara nyata seperti itu. Jadi kita ngajarkan tentang keikhlasan. Bentuk keikhlasan itu kita melakukan sesuatu itu tidak membutuhkan atau tidak berkebutuhan untuk dipuji sama orang lain seperti itu di sini. Terus kita melakukan kegiatan ini, kita sampaikan ke anak-anak bagaimana kita mengenalkan tadi kepedulian sosial seperti itu. Jadi dengan pembagian hewan kurban yang ada di lingkungan masyarakat, kita mengajarkan ke mereka bahwasanya kita peduli dengan orang lain, masyarakat umum seperti itu yang lebih membutuhkan. Nah, di sini kita juga di dalam kegiatan itu kita juga bisa membangunkan rasa empati anak-anak. Karena terkadang anak-anak itu berpikir bahwasanya secara ekonomi kita itu sama saja satu dengan yang lain gitu, seperti itu. Tapi dengan adanya kegiatan perayaan Idul Adha, kita ajak mereka secara langsung untuk melihat dan mengikutinya. Di sini akan kita ajarkan ke mereka bahwasanya itu tadi kegiatan-kegiatan kepedulian serta pastinya keteladanan ya. Karena dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di sini kita lihat bahwasanya keteladanan ini tentang bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
1: Nah, Ustaz, terakhir Ustaz, apa nih yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat nih untuk besok kita sudah berlebaran Idul Adha?
0: Yang pertama, seluruh kaum muslimin ya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ya dewasa, termasuk barangkali ibu-ibu, kaum wanita yang haid pun persiapkan untuk sama-sama ya menghadiri tempat sholat id ya. Tentunya yang sedang haid mungkin ya di belakang atau di luar, ataupun mungkin di kalau Muhammadiyah kan ada di Temenggung ya, bagian belakang kan begitu. Jadi persiapkan diri untuk itu, menjaga kesehatan. Dan tentunya ini musim hujan, hati-hati ya kan, hati-hati dalam perjalanan. Dan kita syiarkan ya Idul Adha ini 1447 Hijriah ini dengan semangat ikhlas dan syiar untuk untuk kemakmuran ya, kan ini semangat filantropi untuk kesejahteraan. Nah, jadi kan pada semuanya kan impact-nya adalah sosial, solidaritas kita ya. Idul Adha ya, ada sholat, ada kebersamaan, ada penyembelihan. Berarti kan solidaritas. Haji yang apalagi yang haji yang tamatuk dari tanah air, hampir ini hampir semua tamatuk ya, dari 200.000 itu. Nah, itu ada penyembelihan, ada dam tamatuk, itu juga ada sisi sosial. Artinya bahwa dengan semangat Idul Adha 1447 ini, mari kita perkuat spiritual dan perkuat solidaritas sosial kita. Terima kasih.
1: Pak Sulaiman, silahkan ya Pak, apa yang ingin disampaikan?
3: Baik Mbak Meta, karena Idul Adha sebuah momentum yang luar biasa, bagi masyarakat ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta dan kemampuan, maka jangan dilewatkan momentum ini untuk bisa berkurban. Berkurban melalui super kurban, kurban yang luar biasa dampaknya melalui rumah zakat. Demikian, Mbak.
1: Terakhir nih, Bu Efrida, apa yang ingin disampaikan?
2: Baik, saya berpesan yang pastinya untuk seluruh orang tua ya, untuk seluruh orang tua yang ada di Kota Batam khususnya dan seluruhnya, bahwasanya apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu tidak bisa secara instan ya, jadi harus diajarkan secara berkesinambungan, kita mengajarkan secara mencontohkan seperti itu serta mengajak, karena tanggung jawab kita bersama di masa depan nanti anak-anak itu tidak hanya membutuhkan nilai akademik yang bagus, akan tetapi mereka dibutuhkannya adalah akhlak ya, akhlakul karimah, akhlak yang bagus, yang baik untuk menyongsong kehidupan kedepannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Yono, ada Pak Sulaiman dan Ibu Efrida sudah bersama kami pada pagi hari ini. Saudara pendengar, demikian dialog Batam Menyapa kita edisi pagi hari ini. Kami akan kembali lagi pada hari Jumat di jam yang sama, dan tetaplah bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk ada pendengar yang kami kutip dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim yang tersebut dalam unggahan tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Dengan demikian penyelidik menyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam situs resmi mereka komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Masih di Prosetor Hari Pertama, kita ada informasi dan inspirasi pendengar. Kami bacakan sebuah panggilan dari Pengadilan Agama Batam. Dan untuk Anda yang mengetahui atau mengenal nama yang kami sebutkan, bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau kepada keluarganya ya, untuk hadir dalam panggilan Pengadilan Agama yang akan kami bacakan sesaat lagi untuk Anda.

Kalau memanggil Baco alias Asok bin Lawang, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Kompleks Sungai Nayon, Blok K, nomor 15 RT3, RW12, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau Goib. Sebagai tergugat, Agarata menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 5 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5, Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rusmeli binti Rauf sebagai penggugat melawan Bacok alias Asok bin Lawang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan pengadilan, yaitu RRI Kota Batam.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jadi proses dari mana, Barier? Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional, dan praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas, sekaligus juga Menteri Pertanian Mentan Erdi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produk beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus hampir 4 juta ton beras terjadi di awal tahun ini. Dan pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi. Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang berada di pasaran. Dan kalau kita lihat peringkat di sisi lain, pemerintah juga tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Harga gabah kering panen atau GKP dipertahankan di level Rp6.500 per kilogramnya sebagai batas bawahnya. Deputi Ketersediaan dan juga Stabilitas Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, juga mengatakan bahwa gabah saat ini memberi keuntungan bagi petani karena ia mengatakan pemerintah tetap memberikan ruang bagi kenaikan harga gabah tersebut. Bappanas sendiri mencatat ratatan harga GKP rasional per 19 Mei 2026 berada di angka Rp6.947 per kilogramnya. Angka tersebut naik 2,61% dibandingkan di bulan lalu.
1: Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034 dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Satu.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda masih setia di Pro Satria RRI Batam. Kita informasi dan inspirasi untuk Lintas Batam pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di Lintas Batam pagi untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan untuk Lintas Batam siang nanti pendengar, kami akan hadirkan program hiburan untuk Anda ada Rantak Melayu dan juga Digoda. Dan akhirnya saya untuk Lintas Batam pagi hari ini undur pamit dan mendengar Anda. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah di Pro Satria RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, Anda ditemani Ehyar Bintara untuk Batam Siang 26 Mei 2026. Dan kali ini kita hadirkan yaitu moderasi beragama, yaitu terutama di lingkungan masyarakat dan perumahan yang kita rekod jauh-jauh hari. Ini dia beberapa kutipan terkait membangun moderasi beragama di perumahan dan lingkungan masyarakat. Nah, pendengar, berbicara tentang peran moderasi beragama di lingkungan perumahan warga sangat penting untuk menciptakan kerukunan, toleransi, dan kedamaian dengan mencegah ekstremisme dan radikalisme, serta meningkatkan pemahaman dan penghargaan antara individu. Dengan penerapan moderasi beragama, masyarakat dapat membangun lingkungan yang inklusif dan harmonis melalui dialog terbuka, saling menghormati perbedaan, dan peran aktif tokoh masyarakat dalam menjaga persatuan. Nah, topik yang sangat menarik di tentunya siang hari ini, kita hadirkan narasumber kita yang pertama yang telah hadir di Pro 1 RR Batam. Ada Bapak Ayu Purnomo. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya di lingkungan, seorang tokoh juga dan pastinya ketua LPM Kelurahan Tanjung Buntung. Selamat siang Pak Ayub.
1: Selamat siang.
0: Siang, sehat ya Pak Ayub ya?
1: Ya, syukurlah semuanya sehat-sehat.
0: Sehat. Ini kita masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, masih baru tanggal 26. Gimana kemarin Pak Ayub untuk kemerdekaan mungkin di perumahan atau di Kelurahan Tanjung Buntung
1: ya,
0: sendiri?
1: Ya, puji Tuhan seperti kegiatan tahunan yang sudah kita lakukan selama ini, khususnya untuk di perumahan Sarmen Raya ya, di RW 5 itu sudah menjadi ikon
0: yeah.
1: Karena ya saya salah satunya perintis tahun 2019 karena itu bagian dari momentum kita bersama untuk menjalin silaturahmi secara utuh.
0: Luar biasa. Saya salut dan bangga juga tentunya di perumahan bisa membuat acara peringatan setiap tahun dari 2009 sampai dengan sekarang. Ini patut diapresiasi harusnya Pak Ayub ya. Oke, Pak Ayub, nah kali ini juga ada tentunya sangkut pautnya terkait moderasi beragama, terutama yang menjadi titik utama ini di lingkungan perumahan warga RT dan RW. Seperti apa nih kalau Pak Ayub melihat untuk moderasi beragama terutama di Kota Batam dan tingkat kelurahan serta di perumahan sendiri?
1: Iya, pada dasarnya ya, kita bicara soal moderasi beragama, ini kan bentuk dari implementasi ibadah itu sendiri. Karena dalam ibadah itu kan pada dasarnya ada dua, dalam agama apapun itu yang ada di negeri kita ini, yaitu ibadah aktual dan ibadah ritual. Kita bicara soal bicara ibadah ritual ya, kalau Islam ya ke masjid, kalau Kristen ya ke gereja, kalau Buddha ya ke wihara dan seterusnya seperti itu. Itu adalah ritual dan itu menjadi kewajiban setiap insan yang memeluk agamanya masing-masing. Nah, implementasi dari ibadah ritual yaitu aktualnya, seperti halnya yang kita bahas pada saat ini, yaitu moderasi beragama ini bagian dari implementasi dari ibadah yang kita dapatkan dalam peribadahan ritualnya tadi. Nah, dan ini juga menjadi indikator sebagai orang beriman dalam kehidupannya sehari-hari. Karena moderasi beragama ini kan sangat kompleks ya, bukan hanya soal bicara soal agama, tetapi di situ sangat multikultural. Kalau kita bicara soal kebangsaan, itu sangat multikultural dan itu harus kita syukuri sebagai bangsa yang besar negara Indonesia ini, termasuk kita di dalamnya. Harus mensyukuri karena apa? Itu adalah kekayaan yang menjadi aset negara, aset bangsa yang harus dipelihara keutuhannya melalui moderasi beragama ini, salah satu pilar pintu masuknya untuk menjaga ya toleransinya, untuk menjaga harmonisasinya, perimbangan antar kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini saya lebih berbicara tentang kemasyarakatan dalam lingkup yang kecil, mungkin di perumahan atau mungkin di kawasan kita seperti itu, karena sentuhan-sentuhan hidup bermoderasi ini itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, karena itu sangat sangat sensitif dan tanpa kita sadari itu menjadi pemikiran bagi setiap umat. karena namanya juga kemajemukan dan kelatar belakangan yang berbeda-beda itu tadi, itu dalam kehidupannya sehari-hari itu dengan mengedepankan moderasi ini, ya diharapkan disitulah jalinan silaturahmi yang natural tanpa harus melakukan pertemuan-pertemuan secara seremonial dan seterusnya, tidak perlu itu. Karena sentuhannya kan sehari-hari.
0: Betul.
1: Nah, itulah ibadah aktual tadi menurut saya. Jadi tolok ukur orang dikatakan taat dalam ibadahnya, dalam keagamaannya, itu dilihat dari kesehariannya.
0: Oke, ini luar biasa, saya menarik apa yang digaris, menjadi garis bawah saya juga, tolak ukur seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Yob ya. Dan implementasi juga moderasi beragama ini di tingkat RT dan RW ini, melihat mereka, karena kan kita hidup bertetangga lain sebagainya, tentunya berbeda-beda agama lain sebagainya, harus tetap mengutamakan moderasi beragama, sangat penting. Nah, kita ketahui juga nih Pak Yob, untuk Batam sendiri ini luar biasa untuk moderasi beragama, juga mendapatkan penghargaan dari beberapa provinsi termasuk kota Batam sendiri.
1: Oh, puji Tuhan.
0: Oke. Nah, kemudian Pak Ayub, kita masih berbicara tentang moderasi beragama, dan nanti untuk Anda pendengar kami berikan kesempatan ingin berinteraktif melalui WA kami di 0811-778-1051 ataupun melalui PA telepon kami di 0811-778-1051. Ada dua narasumber kita. Yang pertama Pak Ayub Purnomo selaku Ketua LPM Kelurahan Tanjung Buntung, dan juga Dr. Andus Surya Makmurna Setion HM HUM, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD. Nah, nanti akan kita hubungi melalui PA telepon. Nah, untuk Anda juga pendengar yang ingin berinteraktif, silakan di telepon kami di 463351 ataupun melalui WA di 0811-778-1051. Pak Ayub, masih berbicara tentang moderasi beragama terutama di lingkungan RT dan RW ini, seperti apa kalau Pak Ayub melihat peran daripada tokoh agama? Pak Ayub juga orang yang sering ke depan kemana-mana, ini seperti apa melihat perannya sendiri untuk tentunya merangkul bukan satu agama saja, namun ada beberapa agama yang kita harus rangkul gitu ya, gimana nih Pak Ayub? Ada tantangan yang tersendiri seperti Pak Ayub sendiri, seperti apa?
1: Karena pengertian dari saya berbicara soal pengertian moderasi dulu ya.
0: Betul.
1: Secara supaya itu juga dipahami secara umum oleh masyarakat, karena ini kan sesuatu atau istilah yang barangkali kurang familiar kalau kita bicara soal kemasyarakatan, kan begitu, betul, kan. Nah, esensi dari moderasi ini sendiri itu kan bagian dari bagaimana cara pandang kita, cara sikap kita, dan perilaku keberagaman agama itu yang bisa menselaraskan satu dengan yang lain. Nah, itu esensinya dulu yang kita sampaikan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keselarasan? Ya, keselarasan itu bagaimana kita meningkatkan toleransi kita terhadap sesama. Toleransi bukan berarti melulu tentang keagamaan, tidak. Toleransi itu mencakup dari berbagai aspek kehidupan. Itu bagian dari toleransi. Jadi bukan, kan seringkali orang hanya melihat, oh kalau bicara soal toleransi, itu pasti sudah masalah agama. Tidak. Toleransi itu mencakup semua aspek dalam kehidupan. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan. Ya, kebetulan memang saya sebagai Ketua LPM Tanjung Buntung itu tahun periode pertama 2018 sampai 2022 itu perdana sekali yang saya lakukan semenjak saya dilantik untuk menjadi ketua LPM pada saat itu ya. Saya berbicara historis dulu karena ini berkaitan dengan toleransi.
0: Betul.
1: Ya, di sana rupanya saya mendapat tugas dari lurah saya pada saat itu. Itu tugas perdana saya sebagai ketua LPM, yaitu untuk memediasi dengan saudara-saudara kita yang pada saat itu mau membangun rumah ibadah. Ya, dengan berbagai cara. Nah, inilah sentuhan-sentuhan yang penuh dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati. Segala sesuatu yang disikapi dengan, maaf dengan tanda kutip, mungkin dengan emosional, itu ketika kita sapa dengan kelemah lembutan, dengan kesederhanaan, itu bisa dimengerti dan dipahami. Dan ya syukurnya sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan secara ya emosional dan seterusnya. Itu perdana sekali pada waktu saya sebagai ketua LPM. Berlanjut, saya masih ingat waktu itu saya diteguhkan itu bulan September tahun 2018. Kemudian Januari tanggal 5, saya mendapatkan tugas. Ini cukup menjadi tantangan yang besar bagi saya. Ya, mungkin Bapak tahu latar belakang saya itu adalah Nasrani, dan saya juga bagian dari majelis di salah satu gereja, yaitu gereja GBB Manu Batam. Tetapi saya paham dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah pada waktu mau pelaksanaan MTQ. Ini adalah perdana saya bersentuhan dengan sosial masyarakat, khususnya berkaitan dengan keagamaan. Dan sekulur saya pada waktu itu di masjid di Pesona Mantang itu jelas-jelas menyampaikan kepada panitia MTQ dan pengurus masjid bahwasanya sekalipun Pak Ayub itu tidak seakidah dengan kita, tetapi sudah biasa untuk membuat astaga, kan begitu. Ya, saya sangat terkejut dan kaget. Pada saat itu saya sangat kaget. Saya buru-buru untuk membuat. Saya tidak tahu apa itu astaga. Tapi karena itu adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai LPM yang harus memberdayakan masyarakat dalam konteks religi, yaitu pelaksanaan MTQ pada saat itu, ya dengan berbagai cara saya usahakan untuk melakukan itu. Nah, prinsipnya adalah ketika kita melakukan dengan suatu ketulusan, sukarela dan kesungguhan, pasti ada jalan keluar. Baik. Dan terbukti pada saat itu ada jalan keluarnya. Ada namanya Pak Herman Talo. Beliau itu sebenarnya sebagai ketua KPPS, karena pada saat itu kan beliau kan sebagai ketua Pantarlih ya. Kan waktu itu kan mau pilkada.
2: Betul.
1: Jadi beliau melihat saya, dikira saya melakukan pekerjaan ya memang untuk di kantor lurah itu, dikiranya apa. Setelah ditanya, Pak Yuk bikin apa? Nah ini Pak, saya disuruh membuat astaka.
2: Yeah.
1: Beliau sangat kaget. Beliau tahu saya itu Nasrani, tapi kok Pak Ayub
2: bisa membuat astaka?
1: Betul. Nah, kan begitu. Pada saat itu adalah tantangan yang harus saya sikapi dengan kesungguhan hati ya, karena ini menyangkut dengan kepentingan bersama di Kelurahan Tanjung Buntung untuk MTQ tingkat kelurahan pada saat itu. Jadi saya memotong broti, saya memotong triplek itu antara saya bekerja dengan konsep apa yang mau saya buat itu belum nyambung.
2: Baik.
1: Karena saya belum tahu ini astaga ini apa.
2: Betul sekali. Karena tugas yang diberikan tentunya mau dilaksanakan saja untuk keharmonisan dan toleransi, Pak.
1: Iya, ya. Itu tadi kembali lagi untuk keseimbangan, keselarasan di dalam kehidupan itu kan perlu ada sikap-sikap yang real yang untuk kita lakukan, sehingga sikap kita itu tentunya ya kita tidak mencari pujian di sana, kita tidak mencari supaya diperhatikan, tidak, tetapi biarlah orang lain sendiri yang menilai apakah saya ini bagian orang yang toleransi atau non toleransi. Itu biarlah warga, biarlah masyarakat yang menilai. Dan itu saya rintis sampai hari ini. Sampai hari ini ya puji Tuhan saya bersyukur dari tahun 2018 sampai sekarang ini setiap kali ada event-event tahunan baik itu MTQ, STQ selalu dilibatkan.
2: Baik, luar biasa. Saya salut dengan Pak Ayub. Saya sudah tahu jejak seperti apa. Nah, Pak Ayub, kita tahan dulu. Kita coba untuk beralih ke narasumber selanjutnya. Ada narasumber kita yang sangat luar biasa juga, Dr. Andes Surya Makmunasution M.Hum, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Surya.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang.
2: Siang. Kabar. Kabar baik, sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ada Pak Ayub Purnomo selaku Ketua LPM Kelurahan Tanjung Buntung. Nih Pak Ayub, disapa dulu, ada Pak Surya.
1: Iya. Selamat pagi Pak Surya.
3: Ya, selamat pagi Pak Ayu Purnomo.
2: Iya, siapa Pak?
3: LPM itu apa itu?
2: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pak. Sama-sama dewan gitu, Pak. Hanya saya hanya dewannya lurah begitulah.
3: Iya. Baik. Salah ini mana tuh ada tingkatan lain ya.
2: Siap, Pak. Baik. Pak Surya, kita masih berbicara tentang membangun moderasi beragama di tingkat masyarakat dan perumahan terutama. Ini seperti apa nih, Pak? Mungkin di perumahan Pak Surya sendiri mungkin untuk moderasi yang tentu dibangun dari tingkat RT dan perumahan.
3: Ya, kalau kita bicara soal moderasi beragama di perumahan, itu kan sebetulnya bahagian terkecil ya, yang harus dimulai dalam moderasi beragama. Artinya dari lingkup yang RT ataupun RW itu memang harus sudah dimulai apa yang disebut dengan bahwa kita itu memahami kondisi lingkungan. Jadi pemahaman terhadap kondisi lingkungan ini itu sangat bagus buat untuk kita bisa menghargai, kita bisa menghormati siapapun tetangga kita. Kebetulan misalnya kami di Sukajadi boleh dikatakan ini sangat majemuk dan heterogen. Jadi mulai dari etnis suku bangsa itu setanah air itu kumpul di Sukajadi. Bahkan dari luar Nusantara Indonesia pun banyak juga kan. Artinya warga-warga asing yang ada di kawasan Sukajadi itu cukup banyak ya. Jadi dari berbagai hal gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya Sukajadi itu bukan hanya rumpun Nusantara, tapi rumpun global. Walaupun dia cukupnya di RT RW gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat memang di perumahan, di permukiman ini, sebetulnya kan hidup berdampingan itu kan sebetulnya keniscayaan ya. Karena kalau kita nggak berdampingan, tentu kita tidak mungkin ya bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi kita harus merasakan bahwa berdampingan itu indah gitu loh.
2: Betul.
3: Kita bersama itu sangat indah. Dalam komitmen Islam, misalnya perspektif Islam, bahwa kita tidak dikatakan seorang yang beriman apabila kita tidak menghormati atau memuliakan tetangga kita. Jadi tetangga itu dalam perspektif Islam itu adalah merupakan orang yang harus dimuliakan. Jadi kalau misalnya kami ini ya di Sukajadi, kebetulan saya bertetangga dengan ada yang non-Muslim, ada Kristen, ada juga Buddha, ada juga yang lain ya gitu. Nah, ketika misalnya saya berlebaran gitu ya, itu teman-teman dari Tionghoa yang Buddha itu hal yang biasa kalau mereka datang berkunjung ke rumah saya, bahkan memberikan ini ya hadiah kepada kami sebagai keluarga. Begitu juga yang Kristen juga seperti itu, bahkan ada yang dia orang dari luar, dari Denmark misalnya, itu karena kita bertetangga, jadi saya setiap lebaran itu mendapatkan juga itu kue-kue dari orang asing yang memberikan kepada kita. Sebaliknya juga saya seperti itu. Kalau tetangga saya ada yang ada yang Kristen atau Katolik, dia melakukan hari besarnya, apakah itu Natalan dan sebagainya, itu kan menurut hemat kami bahwa kami juga memberikan sesuatu sebagaimana mereka memberikan kepada kami. Jadi praktek seperti itu menurut hemat saya itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ya di dalam setiap lingkungan. Karena kalau kita mengenal, memahami siapa di sekitar kita, maka itulah modal kita untuk dalam melakukan moderasi dalam beragama. Yang kita khawatirkan banyak di antara lingkungan-lingkungan itu, dia datang ke satu tempat, pindah dari mana-mana, dia kadang-kadang ada orang mengenal tetangganya pun nggak mau. Memperkenalkan diri pun tidak mau. Yeah. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat akhirnya moderasi kita untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengenal, dan paling penting saling menolong gitu. Itu jadi agak susah ya. Maka kadang-kadang ya terus terang saja itu di lingkungan kami itu kadang-kadang karena kita bertetangga itu tidak saling tegur sapa. Ya mohon maaf, itu kita jadi kan sering terjadi sesuatu yang mengejutkan ya, tiba-tiba kita tetangga ada yang digeredek oleh polisi ya, terlibat narkoba, ada yang terlibat apa scamming, itu kemarin kan juga scamming ya,
2: betul,
3: dan lain sebagainya. Nah seperti itu, nah maka penguatan di lingkungan mulai RT, RW itu sangat penting ya, dan sangat perlu supaya ya paling tidak siapapun dia yang hadir misalnya ke lingkungan ataupun dia pindah ke lingkungan itu ya selayaknya dia di, kita haruskan dia melapor ya kepada RT RW-nya supaya dikenali dan diketahui keberadaannya. Nah kadang-kadang yang seperti ini ada yang tidak terjadi, apakah itu namanya kehilafan, tapi sebetulnya menurut hemat kami itu harusnya kedua belah pihak ya, artinya pihak perangkat RT RW juga proaktif, warga juga yang apa yang hadir di apa yang pindah ataupun dia mau datang ke lingkungan itu juga proaktif gitu. Jadi memang kesadaran untuk apa memberikan penyadaran terhadap pihak warga dan juga pihak perangkat itu juga sangat dibutuhkan. Jadi ya saling lah, saling mengenali dan sebagainya. Bahkan kalau kita di Sukajadi ini kan antara bangunan masjid misalnya kita dengan gereja itu nggak ada masalah kan, di Sukajadi kan ada gereja, bahkan jumlah gerejanya itu
2: misalnya lebih dari satu ya, ya.
3: Seperti itu di kita di Sukajadi ya itu yang di depan jalan raya itulah bukit-bukit indah Sukajadi yang dimiliki oleh warga. Nah seperti itu menurut saya, jadi ya kadang-kadang perlu juga ya grup WhatsApp itu ya, grup WhatsApp grup warga itu penting ya. Jadi jadi supaya kita juga tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang datang siapa pergi dari satu tangga, jadi jadi kadang tidak mengenali gitu. Nah ini menurut saya perlulah ada campur tangan daripada pihak pemerintah lebih proaktif saya kira ya. Artinya pihak lurah misalnya memberikan apa ya apa kerjasama dengan pihak apa RT RW ya, terutama untuk ya deteksi dini istilahnya ya, itu kan apa sangat penting ya supaya kalau ada terjadi sesuatu kita warga tahu, dan kalau terjadi yang hal-hal yang tidak kita inginkan ya warga sudah bisa antisipasi ya. Nah, kadang-kadang itu juga ya kan apa terutama kalau warga misalnya yang kontrakan ya. Ini sering kali yang seperti itu, yang kontrakan dia kan enggak permanen. Jadi mungkin dia 6 bulan kontrak atau 1 tahun, tiba-tiba dia datang, besok pergi, kita enggak tahu. Kita tidak tahu siapa dia gitu loh. Nah, maka sebetulnya hal-hal seperti ini sepertinya remeh ya, artinya sepele, tapi kalau tidak dikerjakan ini bisa juga membuat akhirnya kita di lingkungan itu tidak saling mengenal, tidak saling sebut sapa. Bahkan akhirnya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, akhirnya sikap apa cuek ya, sikap tidak peduli itu bisa terjadi gitu loh di lingkungan yang paling cukup misalnya untuk RTR. Seperti itu kira-kira Bung.
2: Apa, ya. Luar biasa sekali penjelasan penjabaran, tentunya toleransi, moderasi beragama, tentunya ini terutama di peran pertama dari perumahan RT dan RW dulu ya. Nah kita ketahui perumahan Sukajadi ini benar-benar majemuk ya Pak Surya ya, bahkan banyak orang boleh tinggal di sana, dan juga sering kejadian disampaikan tadi mungkin karena tidak terkapar lain sebagainya, ada beberapa hal mungkin kasus lain disampaikan tadi dan bahkan menjadi sorotan di Sukajadi tersebut karena Bapak sendiri banyak di warganya di sana Pak ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, kemudian Pak masih ini ada sangkut pautannya dengan kemerdekaan kita yang masih berlangsung sampai masih ada beberapa hari lagi kegiatan-kegiatan ya, tentunya kemerdekaan dan sebagainya juga kan ini menjadi peran daripada moderasi beragama yang ada di Indonesia. Ini seperti apa Pak kemarin rangkaian acara di sana sendiri yang dijalankan? Apakah masih berlangsung dan sampai dengan sekarang?
3: Ya, kalau apa di Sukajadi ini masing-masing RT ya, kemarin tuh dengan saya di RT 6 itu juga melakukan perayaan yang cukup meriah ya, karena kan itu dikembalikan kepada masing-masing RT. Nah pengetahuan saya kemeriahan itu terjadi, jadi semua warga itu tidak mengenal etnis suku bangsa itu kumpul bersama untuk merayakan kemerdekaan, dan itu memang ya masing-masing RT-nya itu menghimpun lah ya apa yang paling menarik untuk dibuat jadi kegiatan. Ada yang dengan berbagai perlombaan dan sebagainya. Nah, saya misalnya mengamati ya di daerah Taman Raya misalnya, Taman Raya itu saya lihat cukup meriah ya, bahkan ada istilahnya mereka itu merayakan kemerdekaan itu dengan istilah apa, perayaan kemerdekaan HUT RI ke-80, perayaan puncak istilahnya. Jadi mereka itu bukan puncaknya itu bukan 17 Agustus.
2: Iya.
3: Tapi membuat acara sendiri dengan berbagai kegiatan. Kemarin saya itu menghadiri misalnya di Kamar Etat 1. Jadi warga itu membuat apa, jalan santai, jalan sehat ya. Kemudian lalu tenang, lalu buat door prize. Meskipun door prize-nya itu mungkin minyak goreng, apa istilahnya itu tepung, gula, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu adalah salah satu cara untuk memperkuat, mempererat tali persaudaraan sesama tetangga yang ada di lingkungan. Dan saya melihat tidak ada ini ya, tidak ada. Mereka tidak membedakan lagi. Tidak membedakan lagi apakah dia etnis suku bangsa apa atau agama apa, tidak lagi dilihat itu. Tapi yang dilihat itu adalah kebersamaan. Dilihat itu adalah persamaan. Nah, kan kita kan dalam bertangga itu kan yang penting itu kita harus mengetahui mana yang harus kita persamakan, mana yang harus kita bedakan. Tentu kalau dalam ramah kebersamaan, maka persamaan kita harus kita lihat. Misalnya persamaan kita ini sebagai warga RT, ya persamaan kita ini sebagai warga masyarakat. Persamaan kita ini adalah misalnya kita sama-sama apa namanya ingin hidup nyaman, tenteram. Kan itu persamaan kita. Nah, dicarilah titik temunya, persamaan apa sebetulnya yang perlu kita gali. Ya, kalau persamaannya itu misalnya untuk kebaikan, gotong royong, membersihkan parit misalnya, atau membersihkan lingkungan, itu kan semuanya persamaan-persamaan yang bisa kita apa kan kita wujudkan ya. Nah, jadi kita harus memahami itu. Jadi dengan kata lain, dengan seperti itu kita memahami mana yang harus kita persamakan dan kita persatukan, maka menurut saya itu ya praktek moderasi beragama itu menurut saya tidak ada persoalan. Dan saya yakin kalau untuk di Batam ya, di perumahan-perumahan, saya yakin sepertinya wajah moderasi beragama itu tak ada menimbulkan persoalan. Bahkan menurut saya itu apa bisa menjadi memperkuat dan mempererat gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kekuatan sosial, ya kohesivitas di masing-masing lingkungan itu dijaga dengan baik, dijaga bagaimana jangan sampai ada unsur-unsur yang memecah belah, unsur-unsur yang memprovokasi. Yang paling mudah diprovokasi kan soal cara,
2: ya,
3: kan? Kan itu yang paling mudah untuk diprovokasi. Jadi ada soal singgungan cara, suku, agama, ras, ya itu selalu menjadi hal yang sangat mudah. Padahal kadang-kadang belum tentu benar, dan kadang-kadang juga tidak menjadi. Kalaupun benar, kan itu tidak perlu harus misalnya diperbesar. Kalau benar, kalaupun misalnya ada hal-hal yang bersebut seperti itu, tapi kan bukan justru diperbesar, tapi justru dicarikan jalan keluarnya, justru dicarikan solusinya. Kenapa bisa terjadi? Jadi apa? Ya inilah diperlukan kearifan-kearifan kita. Jadi kearifan-kearifan kita itu memang yang paling penting, kita harus bisa memahami dan menghargai dan menghormati kita sesama. Jangan sampai kita ini apa merasa paling benar sendiri, atau kita ini merasa paling apa harus dihormati, atau kita ini ya karena kita pejabat misalnya kita harus begini. Jangan seperti itu. Atau karena kita orang kaya, kita pengusaha besar, lalu kita harus disinewakan. Gak seperti itu. Jadi warga masyarakat itu harus merasakan bahwa dalam kedudukan hukum dia itu semuanya bersamaan. Soal bahwa dia secara sosial mempunyai apa kelebihan atau dia punya perbedaan, itu kan hal yang biasa-biasa saja sebetulnya. Gak perlu itu dipertentangkan dan gak perlu itu disanding-sandingkan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita merasakan bahwa kita hidup berdampingan itu adalah merupakan kebutuhan

0: apa yang disampaikan tadi sangat menarik sekali. Kita melihat moderasi beragama di Batam ini majemuk sekali, apalagi di Sukajadi yang disampaikan tadi, banyak tentunya warga lain sebagainya. Namun juga kadang Pak Surya, Pak Ayub, ada yang masih tidak peduli, mungkin RT-nya sudah menyemprotin, RW-nya tapi tetap tidak peduli dan care terhadap lingkungan, sehingga mungkin yang hal itu yang bisa membuat kericuhan lain sebagainya. Ini seperti apa mungkin kalau memang terjadi seperti itu harus dilakukan, Pak Ayub?
1: Ya, baik. Jadi kalau kita sudah berpikir soal itu ya, itu memang perlu strategi, perlu pola untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu. Permasalahannya ya kita tentunya kan melihat dulu pokok permasalahannya, kan begitu ya. Pokok permasalahannya itu apa? Mungkin salah satu warga itu tidak peduli dengan lingkungan, mungkin gotong royong tidak mau dan seterusnya, dan mungkin tidak ada kepedulian terhadap lingkungan masyarakatnya. Nah, itu juga memang harus perlu ada pendekatan. Nah, disinilah fungsinya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama di tengah-tengah kemajemukan di masyarakat ini. Karena tokoh masyarakat atau tokoh agama ini sangat penting untuk bersentuhan atau menyentuh hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi. Karena tidak sedikit orang yang tidak peduli ketika RW ataupun RT mau sudah melakukan sudah menyebarkan undangan untuk gotong royong. Ya, pada hari hanya alasannya macam-macam lah. Itu sudah menjadi alasan-alasan krise yang selama ini terjadi. Tetapi disitulah kita sebagai orang yang dituakan, sebagai tokoh masyarakat, bagaimana kita untuk bisa memberikan satu pemahaman kepada mereka. Saya ambil contoh pada waktu saya ditugaskan untuk menjadi inspektur upacara di Perumahan Sarman Raya 17 Agustus di tahun 2024 kemarin, itu saya sentil. Saya menyinggungnya bukan masalah gotong royongnya, tetapi masalah orang yang sedang berduka cita. Karena saya melihat, ya ini saya hanya berorientasi dengan lingkungan masyarakat di kompleks saya ya. Itu ketika ada kemalangan di saudara kita yang Muslim, yang Nasrani ini praktis tidak ada yang datang. Begitu juga sebaliknya. Itu real.
0: Itu yang terjadi.
1: Itu
0: ya?
1: Yang terjadi.
0: Betul.
1: Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, akhirnya momen pada waktu saya menyampaikan pidato di 17-an, itu saya sampaikan. Bahwasanya saudara kita yang paling dekat itu bukan keluarga kandung kita yang ada di kampung halaman. Tetapi orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Ketika kita ada apa-apa, orang yang kita teriaki, orang yang kita mintain tolong adalah orang di lingkungan sekitar kita. Nah, begitu juga ketika salah satu tetangga ataupun masyarakat di komplek itu yang berduka, ya ayo kita tunjukkan rasa empati kita, karena kita kan manusia yang berjiwa sosial ini. Jadi sentuhan-sentuhan seperti itu harus harus disampaikan, khususnya bagi orang-orang yang mungkin kurang peduli soal itu. Dan bersyukur dengan apa yang saya sampaikan pada tahun 2024 kemarin, itu sudah berjalan.
0: Baik.
1: Sudah berjalan. Dan tentunya saya sebagai yang menyampaikan itu, tentunya kan saya harus memberikan contoh. Ketika ya yang belum lama ini juga yang meninggal, ya saya usahakan saya harus hadir di situ.
0: Oke, okay. Baik. Seperti apa nih menanggapi apa disampaikan dan juga melalui kita tadi ada Bapak Anton nih terkait tentang toleransi beragama, katanya dari Pak Anton di Bengkong masih belum terjalin, terutama pada saat kematian lain sebagainya disampaikan Pak. Ini seperti apa Pak Surya? Mungkin kalau di lingkungan sendiri apa disampaikan Pak Ayub?
2: Ya, tentu kan masing-masing daerah atau lingkungan itu kan berbeda-beda dalam menyikapi warga masyarakatnya. Tentu pengalaman Pak Ayub boleh jadi tidak sama dengan pengalaman di lingkungan lain. Jadi memang disesuaikan dengan keadaan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, bagaimana tadi saya sampaikan sejak awal, bahwa yang paling penting itu

0: Itu kan pertama bahwa setiap warga itu harus punya ada kesadaran di mana tempat tinggal dia berada.
1: Betul.
0: Dia harus apa memahami dan mengetahui keberadaannya dimanapun dia berada. Katakanlah misalnya tadi kalau dia kontrak di satu tempat, dia harus paham bahwa kalau kontrak itu dia tidak permanen. Berarti kan harus ada kesadaran.
1: Yeah. Nah,
0: dia melapor ke RT atau RW. Kan seperti itu. Jangan masuk tak tampak, keluar pun tak tampak.
1: Yeah.
0: Kan kurang bagus seperti
1: yeah,
0: itu,
1: betul.
0: Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Purnomo tadi itu adalah merupakan realitas kita di masyarakat, ya. Jadi masyarakat kita memang inilah keragaman cara pandang, cara berpikir, dan bahkan mungkin itu tidak lain karena apa ya, sikap ya, atau attitude kita itu kan memang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencari titik temu persamaan. Itu yang harus kita perbesar dulu. Apa persamaannya kita diantara kita dengan tetangga yang lain? Tadi disebutkan, misalnya tadi kita melakukan gotong royong. Tapi ketika diundang gotong royong, ada yang dengan alasan tidak hadir. Nah, ini semuanya sebetulnya, ini kan bisa kita komunikasikan lah ya. Artinya bahwa bagaimana caranya di warga kita itu, kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada yang datang, ada yang tidak datang. Nah, coba ini kita kita sikapi dengan gembira saja, ya. Artinya kita mungkin dengan cara misalnya ini ya kan, Pak RT, RW ya sekali berkunjung ke rumah tetangga kita yang tadi, misalnya. Biasa gitu, kunjungan-kunjungan biasa yang ngobrol dan sebagainya. Jadi memang ikatan sosial itu saya setuju itu perlu juga kita bangun dengan cara model di mana tempat kita tinggal. Misalnya kalau tempat kita tinggal itu memang kita sering ada kumpul sambil duduk, sambil ngopi misalnya di waktu-waktu yang senggang. Nah, itulah kita manfaatkan juga untuk membangun kohesi sosial kita gitu loh. Jadi yang paling penting itu kan ketika kita sudah mengenal dan kita mengetahui keberadaan tetangga kita, maka saya yakin kok hal-hal yang tadi misalnya ada yang belum mau berbarengan, belum mau bersama, mungkin itu bisa kita atasi ya. Tapi itu saja saya melihatnya, jalan bertetangga ini kan sensitif ya. Jadi kita juga harus hati-hati untuk meyakinkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita itu, karena jangan sampai tujuan kita baik tapi karena caranya kurang elok ataupun kurang pas akhirnya menimbulkan persoalan, padahal seharusnya tidak ada persoalan. Kadang-kadang kan kita ini kan relatif kan warga-warga lingkungan kita itu kan bekerja ya, kadang-kadang bekerja itu di perusahaan atau di PT di mana yang kadang-kadang pekerjaannya itu hari Minggu pun masuk kerja gitu, ada juga itu yang begitu warganya. Ah, maka sebetulnya itu sebaiknya ya RT itu tahu si A, si B ini tetangga-tetangganya itu dia bekerjanya seperti apa. Kalau boleh ya, ini memang, tapi ini memang harus bersama gitu loh. Jadi bertetangga, jadi kita tahu ini Pak RT paling tidak tahu ini kerjanya apa. Nah, satu lagi, saya kira supaya kita ini juga bisa memudahkan kohesi sosial kita, saya kira fungsi-fungsi masjid, fungsi-fungsi gereja, fungsi-fungsi tempat ibadah itu juga harus difungsikan dengan baik. Kenapa? Karena kita kan biasanya kalau umat Islam misalnya kan kita berkumpul itu kan misalnya setiap hari itu kan di masjid ya. Nah, kalau misalnya umat Kristen misalnya pada hari Minggu misalnya ke gereja, itu kan juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk supaya membangun kohesi sosial tadi itu. Dan jadi menurut saya kita fungsikan bagaimanalah keadaan di lingkungan kita itu yang paling pas untuk supaya kita bisa membangun kebersamaan itu di lingkungan kita masing-masing. Nah, saya melihatnya yang paling penting itu kita carilah persamaan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama dulu. Kalau misalnya kita mengetahui bahwa kepentingan bersama itu misalnya tadi seperti kata Pak Purnomo tadi, itu misalnya gotong royong itu kepentingan bersama kan.
1: Yeah,
0: jadi kan di sana kan nggak ada hal-hal yang apa urusan-urusan dalam pengertian berbau agama kan atau berbau sara kan itu nggak ada itu kan. Yeah. Nah, atau keamanan, keamanan lingkungan itu kan nggak ada hal hubungannya ke sana kan gitu. Nah itu kan adalah kepentingan kita bersama. Nah yang begitu-begitulah yang harus kita bangun kebersamaan itu di tengah warga kita sehingga kita dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat nanti insya Allah yang menurut saya itu akan lebih mudah, lebih tidak sulit. Ya, karena kita sudah saling mengenal dan sudah mengetahui, jadi identifikasi persoalan-persoalan di masyarakat itu bisa dilakukan sejak dini dan kita mengetahui bagaimana caranya nanti misalnya kalau ada persoalan kita mengetahui bagaimana mencari benang merahnya supaya jangan ibaratnya kita menarik apa apa rambut di tepung itu bagaimana kita bisa tarik rambutnya tapi tepungnya tidak berserakan. Seperti itu kira-kira.
1: Baik, luar biasa, ini sangat jelas dan singkat yang disampaikan terkait tentang moderasi beragama di lingkungan RT dan RW. Nah, sebagai tentunya peran juga daripada tokoh agama, tokoh masyarakat ini sangat penting ya Pak Surya ya di lingkungan ya. Untuk mendekatkan mereka ya. Terlebih lagi RT dan RW. Nah, sebagai closing statement-nya nih Pak Surya yang disampaikan untuk pendengar kita Prosatu Rir Batam di siang hari ini. Silakan Pak Surya.
0: Ya, karena kita ini baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, mari kita jaga bahwa Republik ini dibangun oleh etnis suku bangsa yang ada di negeri ini. Jadi, PPKI dulu bersidang atau BPPKI dulu bersidang untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia itu dari beragam, dari keragaman etnis suku bangsa dan agama. Jadi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada dari Kristen. Nah, itu semuanya adalah kekayaan kita. Ya, ada kelompok nasionalis juga ada. Dan inilah yang apa keragaman yang kita miliki. Jadi bangsa Indonesia ini pun merdeka karena kita beragam. Mungkin kalau tidak beragam, kita belum tentu merdeka.
1: Merdeka,
0: juga.
1: Betul. Iya, ya, betul. Betul.
0: Ya. Itu harus kita ingat. Jadi filosofi bangsa kita ini sangat jelas ya bahwa kita ini sejak awal saja sudah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang beragam, yang majemuk untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kemajemukan dan keragaman itu adalah merupakan sesuatu yang melekat dari tubuh bangsa Indonesia ini. Dan jadikanlah ini sebagai perekat kita untuk membangun negara Republik Indonesia. Saya kira itu, Bung Bintara.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Surya. Sehat selalu. Terima kasih Pak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih.
2: Pak Purnomo. Siap, Bapak. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, itu dia sedikit bincang kita kutipan terkait tentang moderasi beragama di Kota Batam. Mudah-mudahan ke depan Batam semakin solid dan juga semakin akur ya untuk ke depannya. Apalagi Batam berbatasan dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan dengan beranda NKRI yang ada di Kota Batam, miniaturnya Indonesia, Batam semakin dikenal. Bukan saja kota industri, namun juga kota pariwisata yang bisa mendatangkan banyak turis yang berkunjung ke Kota Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head flick and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Tenis Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.

direspon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya.

tanah liat. Seperti yang Anda katakan, Court Suzanne Lamblin juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan Court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci?

0: Apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
1: It's a lot of luck. Lots of luck.
0: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
0: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sebelum babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Puyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, kita bersama di program Rentak Mulai Berbalas Pantun, edisi spesial menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Ekonta pergi haji, berbagi iman dan ketakwaan Idul Adha saat berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan. Kalau tuan beli pepaya, carilah yang muda. Kalau mau buah belimbing, petik sendiri dahan. Sekedar ucapan selamat hari raya Idul Adha udah pada nyiapin kambing ataupun untuk kurban. Ya, pantun gaul ya. Oke, sila di talian kita pada 3351. Sila buat pantun hari raya Idul Adha atau hari kurban ya. Apa saja kita besok nasambuh hari raya Idul Adha di 463351. Rentak melaju hebohkan.
1: Jom
0: hebohkan. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Kak Siti ya. Besok raya. Besok raya kita ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Banyak potong kurban dekat Guntung ke rumah Kak Siti Jamila.
1: Apa benda?
0: Banyak potong kurban ke sana.
1: Di Guntung, di tempat kami cuma dua.
0: Dua ya, alhamdulillah. Bolehlah tu ya. Alhamdulillah. Apa pantun kita pantun raya ya?
1: Tak pandai,
0: Din. Okey lah, apa je pun. Okey, boleh yang lain je tak pandai, ya? Okey
1: lah. Ada pantun ni, Din. Iring balam dengan berebah. Berbaju sarang rumpun buruk. Iring salam dengan sembah. Telah menyusun jari 10.
0: Ya, maaf saya herbatin juga.
1: Ya, maaf saya herbatin. Satu lagi, Ben.
0: Sila.
1: Tidak gugur, nangkaku tak mau gugur. Burung camar, mudik, bulu. Tidak tidur, mataku tak mau tidur. Belum kudengar, rentak, melayu.
0: Ewa, terima kasih Kak Siti.
1: Oke, pantunnya, pantun. Lagunya, Ben, kalau bisa kupandang-pandang dari seberang.
0: Apa?
1: Kupandang-pandang adik dari seberang.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih Ben. Selamat jalan petugas, selamat hari raya. Mohon maaf lahir batin.
0: Amin, terima kasih.

0: bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, dari Kasih Jamila di Guntung. Halo. Rentak Melayu berbalas pantun.
2: Halo, Rentak Melayu jom hebohkan
1: bersama. Jom hebohkan. Terima kasih Monik.
2: Iya.
1: Udah siap-siap nah ini ya.
2: Iya dong. Apa kurban? Ini aku lagi apa? Dik, banyak kerbau 5, kambing banyak banget.
1: Alhamdulillah lah tuh ya.
2: Iya dong.
1: Oke, silakan pantun kita, pantun raya ya.
2: Oh, pantun raya?
1: Nah, besok kan raya, jadi kita pantun raya dulu. Oh,
2: bukan pantun raya.
1: Oke, lah tak apa.
2: Aja ya.
1: Ya, sila.
2: Oke, tapi minta lagu dulu boleh?
1: Apa tuh?
2: Seperti biasa. Boleh?
1: Boleh, ya. Lagu raya tak?
2: Enggak lah, aku enggak raya juga, Bin.
1: Oke, silakan pantunnya.
2: Saya minta lagu ya tadi, Bin. Yeah. Biasa kan?
1: Mm-mm.
2: Oke, lagu.

0: kebenitan hati ya, Bin.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Adik menangis minta mainan. Sang kakak pasang wajah kerutu. Masalah yang lalu harap lupakan. Kembali rukun seperti dulu.
1: Hebat.
0: Iya. Pergi ke pasar membeli beras. Membeli cincin berhias permata. Mengharap hujan turun deras. Hanya gerimis sekejap mata.
1: Hebat. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Monik, ya. Ada siapa lagi? 463351. Halo, Rantak Melayu. Terputus. Halo, Rantak Melayu, berbalas pantun.
2: Rantak Melayu, jom hebohkan.
1: Ah, jom hebohkan. Apa kabar di sana, Bang Tengku Ardiansa?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, ya? Luar biasa juga sehat.
2: Ini dalam perjalanan ini, di dalam apa ini?
1: Oke, selamat sampai ke tujuan ya, sambil berpantun. Silakan.
2: Ah, saya masih berpantun. Ini pantun untuk cincin di rumah, ya. Ke rumah makun memakan lepak. Lepas bulu di atas meja bercampur suasa. Cenggung rumah suka berpantun. Pantunnya tepat ikut budaya bangsa.
1: Mantap ya. Oke.
2: Yang kedua ya. Yang kedua.
1: Sila.
2: Kalau suka makan pepaya. Pepaya dapat di dalam kebun. Besok kita berhari raya. Mohon dirahmat, salah dan ampun.
1: Ah, itu dia, terima kasih.
2: Nah, lagunya dari sesuai besok hari raya, kalau bisa dihadirkan Hajah Nur Asyah Jamil, panggilan haji.
1: Panggilan haji, ya.
2: Ya, okay. Panggilan haji dari Hajah Nur Asyah Jamil. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih.

0: Halo, Renta Melayu, Jami bukan?
1: Bukan, ah, bersama Arya Bintara.
0: Terima kasih. Sehat, Datuk?
1: Alhamdulillah, sehat, Alfian.
0: Oke lah, kalau begitu kita pantun
1: sedang,
0: dulu ya.
1: Iya, sebelum pantun, sedang merebus ketupat.
0: Masya Allah, jadi raya besok ya.
1: Ya, ibu. Nah, kita buat apa?
0: Betul, buat malam buka puasa ya.
1: Iya, okay. Putus. Ketika budal dan serban basah walahan dia jika kita tak ada sesuatu haiwan berkorbanlah perasaan kita.
0: Ambo, jangan kau sambal perasaan lah tu.
1: Perasaan lahnya tu.
0: Sekali-kali ya. Okay, yang kedua atau nikah kawin
1: dari dia cerita tersatu. Dia tak ingat, tanda tak suka. Mengapa itu seegi-egi? Anton terakhir.
0: Ya. Yeah.
1: Ketika pokok lain berbunga. Kenapa dibakar? Timbun dulu. Kepada Tok Cik.
0: Oke, Atuk.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal kurang bersahabat ya di tempat Atuk nikah kawin. Tak apa, kita dengar tadi ada beberapa yang terputus. Malam 3351. Halo, Rentak Melayu, hebohkan.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kapten. Apa kabar?
2: Oke, okay. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah.
0: Sehat ya.
2: Oke, okay, kita mulakan dengan acara berpantun juga.
0: Ya, yeah, sila.
2: Salam bernama Salam Zulhijjah, lambang kehadiran Hari Raya Haji atau Hari Raya Adil Adha. Sungguh mulia kemuliaan Hari Raya Haji, Hari Raya Adil Adha di antara nama bulan-bulan Islam.
0: Masya Allah.
2: Okey, lagi satu
0: Sembilan
2: Zulhijjah berwukuf di Arafah. Di situlah padang bagaikan padang Arafah, tempat perhimpunan di hari nanti. Duhai dikau insan Islam, jika kemampuan, laksanakanlah ibadah haji atau umrah, lambang rukun Islam yang kelima.
0: Masya Allah, terima kasih pantun okay. Kapten, luar biasa.
2: Saya nak minta lagu ini, Nabin. Ini... Ya Allah, apa lagu? Lagu itulah, Bin. Macam biasalah. Kalau sayang apa tandanya lah, Bin. Kalau dapat putarkan, ha?
0: Okey, terima kasih.
2: Dan untuk Bin, salam bahagia dan semoga berbahagia di bulan Hari Raya. Teruskan semangat perjuangan seni anda, ya.
0: Terima kasih, Kapten. Ya, sama. Dari Singapura, Kapten Sam, ya. Oke, sila lagi di 463351. Yang nak berbalas pantun, Bin tunggu ya. 463351. Halo.
3: Assalamualaikum,
0: Tentang Melayu. Tentang Melayu, bukan? Apa kabar nih, Mama Boy?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Luar biasa semangat, 45 ya.
3: Iya,
0: besok kita raya ya.
3: Iya.
0: Oke, apa pantun kita nih, Mama Boy?
3: Pergi bersembang rumah Atifah. Baik.
0: Sayang sekali terputus. Halo. Terputus lagi. Baiklah, kalau begitu kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda di siang hari ini ya. Oke, ini dia. Kepandang-pandang ada dari seberang ya.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk siang hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Polda, Kepri, dan Polres Jajaran menyiapkan sebanyak 176 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut terdiri dari 94 ekor sapi dan 82 ekor kambing. Lintas Informasi selanjutnya, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia diperkirakan akan memberikan tekanan baru terhadap pasar properti di Kota Batam yang dalam beberapa waktu terakhir mulai melambat. Lintas Informasi yang terakhir, pendengar, praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG diungkap oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban sampai rugi miliaran rupiah. Demikian Lintas Informasi kali ini, terus update informasi Anda melalui portal resmi kami di rri.go.id. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya. Kami dari Al-Qurpul 1 RRI Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud.

alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

Baik pendengar, itu dia Denyut Tanah Hati mengantarkan kita 17 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi di Rentak Melayu Berbalas Pantun. Assalamualaikum Pak Zaini, Teluk Buntara, tak mulai jumlah bukan. Orang penamat menanam padi, ada juga menanam bayam. Orang dapat korban saya sapi, dapat korban ayam. Alhamdulillah, boleh dapat kedua-dua ya. Terima kasih Pak Zaini, Teluk Buntara. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, ada siapa ini? Cikgu Syauri ya, di Tanjung Balai Karimun. Banyak orang memakai surban, serban dipakai dari sapu tangan. Jika kita belum dapat kuir korban, marilah kita sembelih kesombongan. Ke bengkel mengganti ban, bengkel di bawah pokok angsana. Jika menjadi petugas korban, mestilah ikhlas dan juga bijaksana. Terima kasih buat Cikgu Syari Syauri di Tanjung Balai Karimun. Terima kasih, luar biasa pantunnya ya. Hari ini Syakira, rentak melaju mehebohkan, tinggi menjulang pohon pepaya, tumbuh subur dalamlah taman. Mari berkorban di hari raya sebagai tanda orang beriman. Baca doa di waktu duha untuk penyemangat di waktu pagi. Selamat Hari Idul Adha, tunaikan korban untuk berbagi. Masya Allah. Terima kasih pantunnya ini Syakira, luar biasa.

0: Burung dara terbang sekawan, burung bangga mengincar ikan. Idul Adha kita rayakan, maafkan atas segala kesalahan. Panam 3351, rentak mulai jam hebohkan.
1: Halo, rentak mulai jam hebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma sehat?
1: Alhamdulillah sehat, okay, Din. Lagi merebus ketupat.
0: Amboi, luar biasa lah tuh buat raya besok ya. Makan malam buka puasa. Oke, okay, Norma, pantun raya kita apa nih? Sila.
1: Pantun raya ada satu balas banting kiu satu tadi ya.
0: Yelah tuh.
1: Kita naikkan satu
0: Sila.
1: Pukul berdah di malam terang, melangkah berkawan tiba di jalan. Idul Adha datang menjelang. Alhamdulillah, pengorbanan haiwan.
0: Mantap sekali ya.
1: Pengorbanan haiwan di sini ada lembu, ada kambing.
0: Ada sapi ya.
1: Terus yang kedua ya, buat banteng kiu kan di palas tadi. Delima selasih tumbangnya layu, patah di kerat berbunga rata. Terima kasih banteng kiu, itulah adat budayanya kita. Jadi lagu bisa be.
0: Apa tajuk?
1: Tolong lagu hari raya.
0: Lagu hari raya ya. Oke, biar putarkan ya.
1: Lagu hari raya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nurmah ya. Ada siapa lagi yang 463351? Halo, rentak melayu.
2: Pak Layu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa tuh?
2: Nyalai, Ben.
0: Apa nyalai, Kak Jamila? Kak Jamila, kebus apa hari ini?
2: Ketupat
0: nanti petang. Lah tuh, ramai yang banyak kurban di sana?
2: Banyak deh, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah ada ya, luar biasa banyak kurban. Oke lah. Apa pantun kita hari ini, Kak Norma, Kak Jamila?
2: Ada pantun lama, gini kan gak sanggup pula masuk.
0: Lah tuh.
2: Memang enak minum jus mangga.
0: Sedap.
2: Apalagi dicampur gula. Tenang rasa hati lu dapat berkantun sama bentara.
0: Luar biasa, terima kasih.
2: Ini pantun raya tak ada dan satu jadi.
0: Satu je itu je.
2: Bagus mana Ben?
0: Apa tajuk?
2: Lagu Arab, benci ku sang karet sayang.
0: Okey, terima kasih.
2: Mabok Ben, kenapa ya Ben, lagu datang.
0: Sama-sama, besar batin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, itu dia dari Kak Jamilah di Penyale. Halo, rentak mulai jom hebohkan.
3: Halo, rentak mulai jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Apa kabar Pak Sulaiman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak Sulaiman, karena siap-siap ini kupotong korban besok. Ramai besok yang korban ke sana.
3: Ramai bang, dua agaknya.
0: Dua agak sepi dua ya.
3: Iya, tapi.
0: Oke.
3: Okay. Lagu Bang Ben bang.
0: Iya. Silakan pantun.
3: Untuk apa kita menabung? Untuk simpanan di masa tua.
0: Betul pun.
3: Untuk apa menjadi sombong? Padahal kita seorang hamba.
0: Lah tu.
3: Terbang tinggi burung nuri. Tinggal seekor di atas batu. Napas kita Allah yang beri. Boleh ditarik sewaktu-waktu.
0: Betul lah tu, mengingatkan kita semua.
3: Hari ini nampaknya redup. Besok pula belumlah tentu. Hari ini kita hidup, malam nanti belumlah tahu. Satu lagi bang.
0: Satu lagi sila.
3: Kita menajur si ikan tokak. Dapat pula seikan tekuk.
0: Mantap.
3: Sikap sombong dan juga bongkak, itulah warisan setan terkutuk. Wah bang, sama raya, maaf zahir batin.
0: Sama raya, maaf zahir batin. Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman Tanjung Jarak Penyala ya. Sama hari raya juga. 463351 kembali rentak melaju hebohkan. Terputus. Sila kembali. Jom di talian kita 463351. Masa kita cukup lama ya. Adalah kira setengah jam lagi dari sekarang. Halo, rentak melayu.
4: Halo, assalamualaikum Din.
0: Waalaikumsalam Wak Normi.
4: Maaf ya, Wak tak berpantun hari ini Din.
0: Apa Wak tu?
4: Ucapkan selamat raya Idul Adha kepada Din, keluarga
0: seluruh. Terima kasih
4: Batam. Semoga sehat selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Amin. Amal, banyak,
4: terima Allah. Wah, di rumah, nak ke rumah sakit, Ben. Tadi malam di rumah sakit, Ben. Nanti malam rumah sakit, abang sepupu yang sama.
0: Okay.
4: Kalau Pak Mo dengan Mila, dia pergi Selat Panjang. Anak dia rumah sakit Selat Panjang, yang Muhammad Munajir.
0: Okay, semoga cepatnya, Tuan Armi, ya.
4: Wah,
0: terima kasih.
4: Terima kasih, Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sehat ya, masuk rumah sakit ya. Kita doakan sama-sama boleh berayu besok. Malam 3351 kembali. Hello, Rantak Melayu, Jom Hiburkan.
5: Rantak Melayu, Jom Hiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara, kemana menghilang?
5: Lagi sibuk, babi.
0: Amboi, buat buat bumbu buat besok ya, rendang ya.
5: Tidaklah, tak buat apa-apa.
0: Kak Sekarwangi, lama tak dengar menurung manja ya. Apa pantun kita hari ini?
5: Manja, Bang Bin.
0: Oh, iyalah tu.
5: Pantun tak buat lama tak apa ya.
0: Sila.
5: Pergi ke pasar membeli jagung. Naik peri bersama Mak Ita. Sekar Wangi hendak bergabung, nak berpantun di Eri Bapa. Itu aja lah, Bang Bin.
0: Itu saja, terima kasih.
5: Ya, lagunya ikutan aja, Bang Bin.
0: Ya, Kak Sekar.
5: Makasih, Bang Bin.
0: Sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sekar Wangi dari Tanjung Pinang. Lama tak dengar suara sibuk ya, tapi terus mendengarkan. Di rangkaian kita, Rentak Melayu berbalas pantun. Halo, Rentak Melayu.
6: Rentak Melayu, Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan dengan siapa gerangan?
6: Mama Oki, Bang Ben.
0: Mama Oki, kat mana Mama Oki?
6: Di TBK, Bang.
0: TBK ya. Sehat, ya. Mama Oki ya.
6: Alhamdulillah.
0: Lagi rebus apa kau Umar sekarang?
6: Alhamdulillah, dah selesai, Bang.
0: Sudah siap semua ya, Alhamdulillah. Senanglah mendengarnya ya. Oke, Mama Oki, apa pantun kita hari ini?
6: Ada satu pantun, Bang.
0: Satu pantun si Lela tuh.
6: Ikan bawal, si ikan pedas.
0: Sedap.
6: Dimakan oleh anak Pak Fatih.
0: Besok
6: 10 Zulhijjah, Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama tuh, maaf lahir batin juga.
6: Sama, Bang Ben. Boleh minta lagu, Bang?
0: Apa tuh?
6: Lagunya Takbir Menggema di Langit.
0: Takbir Menggema di Langit ya. Oke, nanti kita coba cari ya. Itu saja.
6: Terima kasih, Bang Min. Maaf lahir batin, Bang.
0: Terima kasih, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan.
1: Assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Uni Desi.
0: Uni Desi. Sehat Uni Desi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke. Okay. Alhamdulillah luar biasa sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Apa bantu raya kita hari ini?
1: Satu aja nih kayaknya. Pergi ke sungai mancing ikan.
0: Nah, dapat apa tuh?
1: Dapat seekor ikan patin.
0: Ah, sedap digulai.
1: Selamat menyambut hari raya Uni ucapkan. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, maaf lahir batin.
1: Oke, buat semua juga pemantun kita semua, selamat menyambut hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bambin juga, selamat hari raya juga ya. Maaf lahir batin.
0: Terima kasih Uni Desi dari Batu Haji, maaf lahir batin kembali ya. Oke, ada siapa lagi? 463351.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Buti ya?
2: Ya.
0: Oke lah kalau begitu. Siap-siap menyambut raya besok ya.
2: Ya dipantunin, tak pantun raya
0: ini. Tak apa.
2: Beban sikit.
0: Nah, sila.
2: Banyak bintang di langit. Bulan satu yang terang. Banyak kasih yang diingat. Kasih yang ibu yang dikenang.
0: Betul lah tu. Kasih ibu ya, sepanjang masa ya.
2: Ya, ini yang nak korban ni memanglah awak ibu. Kalau pergi ke Bentan, beli lembing. Jangan diasah-asahan. Aku bersama korban kambing. Kedua korban perasaan.
0: Amboi, korban perasaan lah tu.
2: Biasa Ben. Kalau agaknya lagi sini, ibu ni pergi di balai.
0: Lah tu.
2: Dah dua tidik ini kena awak nak berkorban. Awak tak puas tak pergi lah dia. Korban lah perasaan dengan anak awak.
0: Amboi, tak apalah ya. Terima kasih
2: lagu
0: Buti
2: ben,
0: ya.
2: Lagu apa Ben? Lagu Selamat Hari Raya aja lah.
0: Okay. Ikut aja. Ya, terima kasih.
2: Bahagia selalu. Selamat Hari Raya. Moga sebagai bahagia semua. Kita semua.
0: Sama.
2: Tak dapat tiga tahun ini. Korban mana yang tak dapat. Mudah-mudahan tahun depan dapat.
0: Berkorban. Amin. Ya Rabbal
2: Alamin.
0: Jangan amin.
2: Berkorban perasaan aja. Biar ibu korang korban perasaan.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu T ya dari Teluk Sama. Ada siapa? Rentak melaju mebokan ekemban na pantun bin. Pagi-pagi menoreh getah duduk di atas sabut. Pantun ini dibuat hati Tita kalau bicara sangatlah lembut. Manis buat Pak Poni di Sungai Lakam tadi buat anti Tita ya, buat Pak Poni di Sungai Lakam. Manis sungguh si buahku ini kalau memasak sangatlah kalau memasak sangatlah pahit. Pantun ini buat Mak Poni nenek kembar datang bawa baju tolonglah jahit. Ewa. Dan pantun ketiga, naik gunung bertanya balik, di atas pokok ada sarang lebah, kusangka dulu orang baik kenapa sekarang sudah berubah. Pantun terakhir, di pelabuhan kapal diikat, kapal berlabuh turunkan sau, kalau dulu terasa dekat tapi sekarang mengapa jauh. Terima kasih. Baiklah kalau begitu kita hibur dulu, semakin bersemangat untuk Anda di tengah hari ini ya. Bunciku sangat sayang.

Roti jala merupakan makanan yang bentuknya menyerupai jaring. Makanan tradisional ini umumnya ditemui saat pesta adat dan hari besar keagamaan, termasuk saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Roti jala ini awalnya dibuat oleh masyarakat Melayu untuk kenduri dan menyambut hari-hari besar. Hari biasa jarang ada, mungkin karena makanan khusus tidak semua orang bisa membuatnya. Roti bertekstur lembut, tipis dan berjaring itu terbuat dari campuran tepung, air, sedikit garam, santan, telur dan bubuk kunyit. Bubuk kunyit diperlukan sebagai penambah warna saja. Setelah adonan mengental, ia membuatnya sedemikian rupa hingga mirip dengan jala. Sebagai pelengkap utama roti jala adalah kuah kari. Pengental kuah kari juga menggunakan kacang hijau yang dihaluskan, dicampur dengan beragam rempah. Selanjutnya, kuah kari bisa dikombinasikan dengan beragam sumber protein seperti ayam, ikan, dan daging kambing. Makanan menyerupai jaring ini bisa membawa berkah bagi masyarakat pulau yang hendak melaut dan jadi menu spesial untuk berbuka puasa dan hari raya.

0: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Sisi terakhir kita silakan. Kita lihat kita 463351 Rentak Melayu.
1: Jom ibu.
0: Jom ibu kan. Waalaikumsalam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Sarina juga sehat ya.
1: Alhamdulillah nih Bang Hur lagi ngisi ketupat
0: masih. Masya Allah buat besok ya.
1: Iya. Apa Mas Din?
0: Sila latung.
1: Pak Haji memakai serban. Mau menuju jalan ke Mekah. Selamatlah Mas Din ya bagi yang berkorban. Semoga yang korban mendapat berkah.
0: Amin.
1: Mana tahu tahun depan giliran kita kalau Tuhan
0: berkehendak ya. Betul sekali ya.
1: Ya ini ada dua pantun nih Kak Sarina tuju untuk nenek kembar ya. Nak tanya mudah-mudahan besok atau bila-bila tu nak balas jawab boleh. Nak tanya nih Mas Din ya. Panas cuaca di musim kemarau. Batang selasih layu di taman. Intan dan kaca sama berkilau. Keapa tersalah pilih, terluka lah tangan. Apa lagi nih? Batang selasih tumbuh di taman, tampak daun layu di busut. Tersalah pilih, terluka tangan. Apakah arti menenek kembar yang dimaksud?
0: Di
1: Piayu hujan Mas Bin.
0: Oh hujan ke sana ya, sini belum agak-agak.
1: Oh Pak hujan. Lagu dia kalau dapat, kalau kaca menjadi intan Mas Bin ya.
0: Oke.
1: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kak Syarina ya di Tanjung Piayu. 463351 bolehlah menjawab ya mungkin. Kita tunggu saja mudah-mudahan bisa bergabung nih kembar. Yang 463351. Halo Rentang Melayu Jehebokan.
2: Halo Rentang Melayu Jehebokan.
0: Nah Jehebokan dengan siapa itu?
2: Dah tak kenal lagi dengan Bunda suara.
0: Dengan siapa itu?
2: Bunda Nia.
0: Bunda Nia lama tak masuk, berbeza suara ya.
2: Itulah Pak Din
0: telepon. Betul lah, lama kemana menghilangnya Bunda Nia, ternyata keriting ya. Tak apa. Silakan pantun dulu kita.
2: Tak sangka pula dapat kan. Jadi pantun ni marang-marang satu aja ya.
0: Ya alhamdulillah, silalah tu.
2: Cik Rahmat ke Sungai Raya.
0: Kenapa tu?
2: Tak bertemu Cik Ripin.
0: Nak bertemu Cik Ripin.
2: Hari esok hari raya. Mohon maaf zahir dan batin.
0: Iyalah tu sama-sama maaf zahir batin.
2: Dan juga semua yang mendengar lah, mohon maaf zahir batin ya.
0: Ya sama.
2: Lagu ikutan aja Ben ya.
0: Ya terima kasih Bunda Nia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bunda Nia di TBK, lama tak masuk keriting ternyata ya. Oke lagi silam 463351. Halo Rentak Melayu Jehebokan.
3: Halo Rentak Melayu Jehebokan.
0: Apa kabar di sana?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar?
0: Kabar baiknya Syakira ke ni?
3: Iya, ini mau jumpa mencet deh.
0: Dapat jumpa mencet. Okey lah, kena buat pantun raya ya.
3: Pantun raya sudah tadi.
0: Sudah tadi ya. Okey silam.
3: Menjadi tamu di hari raya.
0: Betul.
3: Pengadaan suri rasanya tawar. Tak bertemu apakan daya, hanya suara jadi penawar.
0: Tu tak apa, boleh berjumpa suara eh.
3: Minta lagu dapat tak?
0: Apa lagu agak-agak tak cukup masa lah.
3: Tak cukup masa, ikut aja.
0: Ikut saja ya.
3: Dangdut aja nanti ya.
0: Okey, terima kasih Nesha Kira.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nesha Kira di Patam Lestari. Assalamualaikum Rentak Melayu Jehebokan. Ramah di Batu Haji hadir. Pantun Bin pergi ke warung membeli pepaya, pulang sekalian beli ketan. Idul Adha datang membawa bahagia, yang jomblo jangan cuma lihat statusnya dari kawan ya. Oke terima kasih. Sama-sama. 463351 kembali. Halo Rentak Melayu.
4: Halo
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masuk juga akhirnya kena panggil Nek Kembar ya.
2: Ya, panggil Salina.
0: Nah, dia bagi pantun tadi buat Nek Kembar. Sila dijawab.
2: Ini satu pantun jawabnya untuk saya, bukan saya dengar pantun dari Nek Kembar Salina. Dari Mekah menuju Madinah, pergi umrah bersama Pak Wahab. Wahai adikku bernama Sarinah, hari besoklah Nenek Kembar menjawab. Dulu pantun soalnya, belum dapat ide nih dari Anu Bin. Selamat raya, maaf lahir batin.
0: Sama-sama Nenek Kembar.
2: Dalam keadaan sehat semuanya ya Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makun Nek Kembar dari Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah boleh bergabung ya. Oke, penelpon terakhir kita sila terima. Oke, terputus. Baiklah pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih Bin ucapkan sekali lagi selamat menyambut hari raya sehari ya. Minaladin walfaizin, mohon maaf sahir dan batin. Ini dia selamat hari raya Idul Adha untuk Anda semuanya. Selamat

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Brandan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui
3: Ombudsman sedang memperjuangkan pada pemerintah, khususnya presiden, supaya ada peraturan presiden dalam hal
1: ini. Sari berita, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Ombudsman Kepri soroti pelayanan publik yang kurang optimal kepada masyarakat. Warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengalami berita kita di siang hari ini, pemerintah Kota Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai pembentukan unit persampahan, pembangunan fasilitas terpadu, serta evaluasi sistem pengangkutan guna meningkatkan pelayanan dan mengurangi penumpukan sampah di berbagai wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musaki.
4: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Hamsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
2: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
5: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terkumpul dengan baik, ini tentu menghargai dan bisa membiayai pelayanan sampah di Kota Batam.
4: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Ombudsman Kepri dorong pemerintah daerah berikan kompensasi jika pelayanan publik tak maksimal diberikan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
6: Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, mendorong instansi pelayanan publik untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat jika terdapat pelayanan yang kurang maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman Kepri, Lagat P. Siadari. Dasar dari kompensasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun belum dapat terlaksana karena belum terbitnya peraturan presiden atau perpres.
7: Ombudsman sedang memperjuangkan pada pemerintah, khususnya presiden, supaya ada peraturan presiden dalam hal ganti rugi. Ini penting sekali, karena selama ini kan tersebutkan bahwa masih ada masalah besar dalam pelayanan publik kita di penyelenggara. Nah, makanya apa yang kira-kira menjadi beban mereka tanggung jawab supaya pelayanan itu diberikan dengan maksimal, dengan baik, ya ganti rugi.
6: Lagat melanjutkan, ganti rugi yang dimaksudkan tidak selalu harus berupa uang, melainkan permintaan maaf, pemberian souvenir, ataupun kemudahan yang lainnya. Selama ini masyarakat tersandra dengan waktu, seperti pelan KTP, SIM, termasuk surat keterangan di tingkat kelurahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Ada batasan waktu sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu hanya karena permasalahan klasik yang tak kunjung ada kepastiannya. Misalnya, pembuatan KTP sampai mendapatkan fisik 3 kali 24 jam harus selesai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Sebanyak 27 pelajar tingkat SMP dan SMA di Kota Batam mengikuti seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Panjat Tebing tingkat kota yang digelar di Batalion Infanteri 136 Tuas Sakti. Kegiatan ini berlangsung pada 23 hingga 26 Mei 2026. Ini menjadi ajang pencarian atlet muda yang diproyeksikan mewakili Kota Batam ke tingkat provinsi ke Pulau Riau. Dalam seleksi tersebut, peserta bertanding pada nomor lead dan juga speed pada pelajar menunjukkan kemampuan teknik, ketangkasan, dan semangat bertanding selama kompetisi berlangsung. Disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, di Panjaitan, O2SN tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pengembangan bakat dan pembentukan karakter peserta didik melalui olahraga. Sementara panitia O2SN yang akrab disapa Mas Nung berharap para atlet muda yang mengikuti seleksi dapat terus berkembang dan nantinya mampu berprestasi hingga tingkat nasional. Pemenang seleksi tingkat kota selanjutnya akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat provinsi mewakili Kota Batam. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah membuka bimbingan teknis pelayanan publik di Batam yang membahas sinergi pemungutan pajak daerah. Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan. Firmansyah mengatakan peningkatan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan pelayanan pajak yang lebih modern, transparan, dan berbasis digital. Menurutnya pelayanan yang cepat dan mudah dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta mendukung pembangunan Kota Batam. Selain itu, kegiatan ini juga membahas penguatan layanan pajak digital agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran dan mengakses layanan perpajakan. Berita lainnya, pendengar, dompet Duafa Kepri dan Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya disampaikan Pajar Walinda.
8: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
9: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
8: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
10: Menyediakan beberapa program varian ini. Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerimaan manfaatnya lebih luas lagi.
8: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu, 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Malaysia menyatakan siap membawa Israel ke Mahkamah Internasional ataupun International Court of Justice terkait dengan penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis relawan kapal global Sumut Flotilla ataupun GSP yang menuju jalur Gaza, Palestina. Kepala Menteri Selangor Amiruddin Syahri mengatakan proses hukum akan segera dilakukan setelah tim pengacara menyelesaikan pengumpulan bukti dan dokumen mendukung. Ia menegaskan Malaysia tidak akan tinggal diam dan akan terus memberikan tekanan baik melalui jalur hukum internasional maupun diplomasi. Sebelumnya kapal-kapal GSP yang membawa lebih dari 400 aktivis dari berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia dilaporkan dihentikan pasukan Israel saat berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengecam tindakan Israel dan menuntut keselamatan serta pembebasan seluruh aktivis yang ditahan. Pemerintah Malaysia menyebutkan upaya hukum ini juga menjadi bagian dari dukungan berkelanjutan terhadap perjuangan Palestina dan mendorong pembebasan penuh akses bantuan ke Gaza. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
11: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Arsenal semakin percaya diri menghadapi Paris Saint-Germain pada final UEFA Champions League setelah sukses meraih gelar Liga Inggris musim ini. Gelar tersebut menjadi trofi Liga pertama Arsenal dalam lebih dari 2 dekade, sekaligus mengakhiri penantian panjang di bawah pelatih Mikel Arteta. Keberhasilan menjadi juara Liga disebut menambah motivasi para pemain untuk memburu trofi Liga Champions yang belum pernah dimenangkan klub asal London itu. Kiper Arsenal David Raya mengatakan keberhasilan di Liga Inggris membuat tim semakin bersemangat menghadapi laga puncak. Final antara Arsenal dan PSG dijadwalkan berlangsung di Puskas Arena Minggu 31 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya pendengar. Juventus dan AC Milan gagal mengamankan tiket ke UEFA Champions League musim depan setelah kehilangan poin penting di akhir musim Liga Italia. Juventus gagal bertahan di posisi 4 besar usai kalah dari Fiorentina dan hanya bermain imbang melawan Torino pada laga terakhir. Sementara AC Milan gagal memanfaatkan peluang setelah kalah dari Cagliari Calcio di kandang sendiri sehingga disalip Como di klasemen akhir. Legenda sepak bola Italia Fabio Capello menilai kegagalan kedua tim seperti aksi bunuh diri karena menyia-nyiakan peluang lolos ke Liga Champions. Gagal tampil di kompetisi elit Eropa itu juga diperkirakan membuat Juventus dan Milan kehilangan pemasukan besar musim depan. Kali ini seputar Piala Dunia 2026 pendengar. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente masih belum menentukan kiper utama untuk FIFA World Cup 2026. Dalam skuad Spanyol, terdapat 3 penjaga gawang yang dipanggil yakni Unai Simon, David Raya, dan Juan Garcia. Unai Simon selama ini menjadi andalan timnas Spanyol, namun performanya belakangan mendapat sorotan. Di sisi lain, David Raya dan Juan Garcia tampil impresif bersama klub masing-masing musim ini. Meski muncul perdebatan soal siapa yang paling layak menjadi starter, De La Fuente menegaskan ketiga kiper memiliki kualitas tinggi dan sama-sama berpeluang menjadi pilihan utama Spanyol di Piala Dunia nanti. Sekian berita olahraga, saya Fakih Bermusyaki, salam olahraga.
1: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam terus memperkuat melawan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Ombudsman Kepri soroti pelayanan publik yang kurang optimal kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik pendengar, kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abiyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kembali masih ditemani Bang Bintara, karena kita bersama di lagu-lagu dangdut di Goda dengan dangdut mantul, mantap betul. Walaupun cuaca di Batam agak redup, ya semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk hari ini yang sedang bersiap-siap mungkin gotong royong untuk persiapan besok hari menyambut raya kurban ataupun Idul Adha ya. Yang lagi di rumah santai, yang lagi buat kue raya, buat rendang, rendangnya besok ya, buat lontong dulu. 463351. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digoyang Dangdut bersama DJ Air Buntara.
0: Terima kasih, luar biasa. Mau naik penelpon pertama, cepat kali tangannya ya.
1: Ini Monik lah, lagi buat ketupat nih.
0: Oh, buat ketupat banyak sih buatnya ya.
1: Monik lagi buat rendang loh.
0: Oh rendang, kita nunggu besok baru buat rendang.
1: Iya, hari ini Monik buat rendang untuk besok makan, terus buat ke biskuit dulu. Biskuit, ada pulut, ada ketupat. Ketupat itu wangi, Kabin.
0: Buat makan malam nanti ya?
1: Malam juga boleh.
0: Okay. Besok
1: buat biskuit dulu, baca doa.
0: Oh, Masya Allah. Siap, okay lah kalau begitu, silakan.
1: Kita masuklah di Jaka India, kesukaannya Kak Tam Kumar.
0: Okay.
1: Malamnya pertama buatnya DJ Air Bintara, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, malamnya buatnya bentar ya Bin. Malamnya buatnya Kak Temsam Pemuda India, salam spesial. Buatnya Mak Titi, salam spesial. Selanjutnya salam spesialnya Mama Lina, Nenek Kembar, Mak Dia, Nur Bilkis, Pak Mawati, Rahma, Ika, Pak Cik Mustalo Koko Ayam, Pak Nga, Pak Aji, Kak Jamila juga, Nenek Karin, Mama Boy, Mama Dewi, Mas Lidar. Kalau gitu buatnya DJ Air Bintara, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monica, penelpon pertama kita ya. Oke, lanjut di belakang Monik ada siapa gerangan? 463351. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
2: Bunda Ania lagi.
0: Oh, Bunda Ania, alhamdulillah. Ini udah masuk, bisa gabung terus ya.
2: Oh, alhamdulillah dapat.
0: Bunda Ania udah rebus ketupat ke belum?
2: Belum
0: besok. Ya. Oh, besok raya dah.
2: Subuh bangun.
0: Oh, subuh ya. Oke lah, Bunda Ania monggo silakan.
2: Lagunya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Cintaku Pasti Kembali.
0: Cintaku Pasti Kembali. Oke lah, kalau begitu silakan. Salam buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk anak Bintara sekeluarga.
0: Makasih.
2: Mama, Mami Papi, Mama Lina, Mama Leni, Budena, Ana. Nah, juga untuk Longri, dan juga untuk Yuni, anakku Yati, dan semuanya yang mendengar Bin ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku Pasti Kembali. Makasih Bunda Ania di Tanjung Balai Karimun. Subuh katanya rebus ketupat ya. Masih ada waktu. 463351 kembali. Halo Digoda.
2: Halo Digoda, yang dangdut mantap betul.
0: Mantul, mantap betul.
2: Mantap betul.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini dengan Mama Leni lah.
0: Mama Leni lah, Mama Lena. Apa kabar? Hai. Saudara kembar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Rambutan belum matang ya? Rambutan belum matang ya?
2: Belum.
0: Oke lah kalau begitu, dari Sawang silakan.
2: Lagu boleh tak, Bu?
0: Boleh lagu.

0: Rebus apa hari ini? Rebus air pasti udah kan?
1: Rebus lontong, Wak.
0: Oh, lontong, Wak. Sedap lah tuh.
1: Yalah, bikin satay.
0: Oh, bikin satay besok ya. Satay apa tuh?
1: Mau di satay aja dah. Satay biasa lah.
0: Oh, satay biasa ayam. Ya. Enak satay ikan loh. Ikan bilis ya.
1: Ah, betul, mantap. Angkat bentar makannya dah.
0: Sedap ya.
1: Tapi bentar tak ada mau diangkat sate ikan bilis. Sudah.
0: Bagian dengan Nek PG jadinya ya kan.
1: Iyalah. Kena sate ikan bilis. Iya, enak kali dong.
0: Besaran dari besaran lidinya daripada ikan bilisnya nih.
1: Oke. Okay. Masa kondong pisang sama dengan lidi. Tak banyak model lah.
0: Betul.
1: Beli 10.000 bayar ada dapat ikan bilis.
0: Sudah. Lagi terus nanti ya.
1: Ampun. Tak salah dong. Ben.
0: Oke, tarik nafas ya.
1: Mau bertanya sedikit sama dengan Bintara boleh?
0: Boleh, betul.
1: Macam mana Bintara bisa membagikan ini jaringan sama kami di sini? Nenek Regi kalau nak bergabung dengan orang lain paling susah Bintara, tapi kalau dengan Bintara senang sekali. Gimana? Itu,
0: dari hati dia dipanggil.
1: Salah, dari hati ke hati ke sama juga ya kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau dengan Bintara memang betul-betul lantas tembus kan?
0: Masya Allah. Bintara, kan? Terima kasih nih Peggy.
1: Itulah tadi, jadi gimana bisa membagikan jaringan tuh bersama dengan Nenek Peggy.
0: Ya, satu frekuensi di Nenek Peggy. Silakan, salam buat siapa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh? Jangan susah lagunya ya.
1: Iya, sejadah itu, sejadah basah boleh.
0: Sejadah basah. Gak ada juga sejadah basah, basah-basah yang adanya.
1: Ada sejadah basah,
0: ada lah Ben. Jangan ngarang-ngarang nih Peggy, sejadah basah mana ada, itu lembab. Siapa yang jemur tadi di luar itu basah sejadahnya, gak diangkat-angkat. Salam buat siapa, silakan.
1: Boleh
0: kan? Udah cukup.
1: Boleh kan Ben, boleh kan.
0: Nanti kita coba hari sejadah basah ya, salam buat siapa.
1: Salamnya untuk Mila. Mila ini Bentara. Adik di cepat sikit masuk Bentara.
0: Iya, kita tunggu.
1: Mila, ini awal untuk Jamilah juga anak. Untuk Mama Boy, Mama Ari, Mama Pajar, Mama Ini, Mama Lina, Mama Sopi, Mama Dewi. Untuk Mama Mia,
0: okay.
1: Mama Tura, Mas Midan, Mama Mama-mama lah semua ya.
0: Mama ketemu Monica mama tadi, ya. Oke.
1: Okay. Hai semuanya. Selamat hari raya. Idul Fitri.
0: Idul Adha lah.
1: Idul Adha. Selalu Idul Fitri itu.
0: Oke.
1: Idul Adha besok hari kita menjalani.
0: Oke.
1: Okay. Oh, mohon maaf lahir dan batin dari Nenek Peggy.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang Ben. Semoga bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Jaga dengan baik-baik. Inari puasa atau makan.
0: Oke, terima kasih Nenek Peggy, udah cukup. Sakit perut orang. Ya.
1: Oke, bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Peggy mengocok suara perut orang semua dekat rumah ya. Masih berapa jam lagi yang puasa? Masih adalah 4 jaman lagi ya. Halo digoda.
2: Digoda.
0: Digoyang dangdut.
2: Dangdut mantul betul.
0: Ah betul Bang Haji, luar biasa. Bang Haji apa yang disembeli katanya besok nih? Pergi ikan bilis katanya.
2: Iya. Tapi kalau Bang Haji sungguh gembira pada hari besoknya.
0: Apa tuh?
2: Kenapa orang semua menyium tangan Bang Haji kan?
0: Masya Allah.
2: Bang Haji kan gitu. Allahu Akbar.
0: Allah Akbar, itulah dia yang ditunggu-tunggu ya.
2: Besok hormatan orang Bang Haji kan?
0: Masya Allah. Itulah gelar ya.
2: Karena besok hari menang, hari korban kan gitu.
0: Betul.
2: Lagu Win, lagu raya boleh?
0: Jangan buaya kena kurban besok.
2: Lagu raya.
0: Oke, nanti kita cari ya. Kira buaya tadi kena kurban pula besok buaya.
2: Biar lagu Anor Win aja nyanyi Win.
0: Iya, nanti kita nyanyikan spesial buat Bang Haji ya.
2: Ini kan jom Bang Haji,
0: takut disembeli dia. Bang Haji. Iya.
2: Kalau Monik cium tangan Bang Haji.
0: Iya betul. Kalau
2: dengan pipi berkat kan gitu kan.
0: Kiri kanan kiri kiri kanan kiri kiri pipi kanan kiri pipi kiri ya.
2: Ah betul.
0: Nih Peggy jangan lupa.
2: Banyak menangis kan.

0: Wala na ako ng mga haji.
1: Okay.
0: Salam ya.
1: Salam po siya pa. Aduh, lagi pala binarin ya.
0: Hari-hari aja Bang Haji ya. Mudah-mudahan semua beri berkah ya. Amin. Mungkin terpanggil haji juga nanti.
1: Amin. Ya Allah.
0: Yang umrah silakan.
1: Udah dipanggil Bang Bin.
0: Hah?
1: Udah dipanggil bukan Bang Haji, Bang Bin.
0: Mudah-mudahan semua dapat berkah gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti Bang Haji doakan mungkin dapat nengok ke Batullah ya.
1: Amin ya Allah.
0: Di Batu Aswa di mana-mana saya juga di Mazhab Marwah Jumrah ya.
1: Amin.
0: Sunan muakat semua dong.
1: Amin.
0: Salam yang masuk untuk morning juga, untuk galah juga.
1: Yeah.
0: Untuk pangan dan bunda, nenek kalim, nenek kembar, Mas Ridar. Nanti pin yang
1: lupa ketemu, ya, 31 ya. Jangan lupa apa yang bisa dibawa di sana ya. Durian apa mentah?
0: Undang acara gitu nanti.
1: Iya, yeah, apa katanya rambutan mentah lah bawa ya.
0: Buah mangga banyak.
1: Mangga banyak.
0: Mangga demuku ini banyak.
1: Iyalah, terima kasih Bang Haji. Sampai jumpa nanti ya.
0: Tapi kumpul di sana lah di studio mu nanti ya.
1: Siap, ya.
0: Nepegi.
1: Nah, kita tunggu Nepegi ya.
0: Nih, hangat semua lah. Mama Boy juga pergi ke semua ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, satu untuk semua labinya. Untuk Mas Kak Mas juga. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji hari ini ya. Hari ini kita gembira bahagia ya, begurau buat hati yang lagi galau tuh kadang rindu raya. Jadi kita buat begurau lah hari ini ya. Apa nih Peggy? Nih Peggy memang gitu katanya ya. Nah, ketemu Bang Haji cipika-cipiki ya. Halo. Digoda.
2: Kayak mana caranya tuh?
1: Apa tuh? Udah masuk dah. Halo. Nah, dengan siapa tuh?
2: Dengan orang biasa dari Pranab.
1: Dari siapa tuh Pranab? Dengan Putri?
2: Gak tahu.
1: Nah, Putri apa kabar Putri?
2: Alhamdulillah sehat. Mas, sehat. Gimana kabar?
1: Luar biasa. Pranab, gimana cuaca hari ini?
2: Panas.
1: Ya. Oh, haredang ya.
2: Kabarnya kayak mana di sana?
1: Aman, panas. Hari ini agak mendung, macam nak hujan. Putri, gimana persiapan untuk korban besok, ramai korban besok ya di rumah ya?
2: Alhamdulillah, sedang lagi dengan.
1: Sedang lah ya, cukup lah ya. Oke lah kalau begitu. Di sana lagi musim apa Putri? Kalau di daerah Tanjung Batu kan lagi musim apa? Buah rambutan. Pranab, musim apa?
2: Enak dong rambutan di sini, mangga.
1: Oh mangga, nanti tempat Bang Haji Gemoy banyak rambutan durian ya. Ditunggu katanya. Ditunggu katanya ke TBK Tanjung Batu Kundur ya. Oke, silakan Put.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagu dangdut.
2: Bebas lagu dangdutnya, koplo apa gitu.
1: Nah, mau lagu apa?
2: Lagu Rezeki Anak Soleh ada enggak?
1: Rezeki Anak Soleh, nanti kita coba cek ya. Rezeki Anak Soleh. Salam buat siapa tuh?
2: Salamnya untuk Mas keluarga, semoga sehat, panjang umur, muda, rezeki raya.
1: Amin.
2: Untuk mbak-mbak penyiarnya. Untuk siapa tuh? Kak Siti, Jamila. Untuk Jamilanya, Jamila ada 3 orang ya?
1: Betul.
2: Salam kenal. Pokoknya untuk semua aja lah gitu kan.
1: Oke.
2: Saya spesial untuk masa keluarga, semoga sehat panjang umur muda rezeki. Jumbonya untuk keluarga tuh semoga sehat panjang umur muda rezeki.
1: Amin.
2: Ya. Amin. Oke, terima kasih. Ada lagunya ya, Mas?
1: Oke, nanti kita coba cari ya.
2: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Digoda.
3: Digoyang dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Emira?
3: Alhamdulillah sehat Bang Bin.
1: Sehat. Lagi di rumah ke nih?
3: Lagi persiapan rumah. Rumah aja nih. Lebaran besok.
1: Lebaran besok. Lagi pasang-pasang tenda. Apa semua lah ya.
3: Ini lagi masak oleh ketupat nih.
1: Oh ketupat juga. Oke.
3: Kalau STB ini masih terpuji dulu gitu Bang Ben.
1: Iya. Banyak korban besok sapi sama kambing?
3: Kalau insya Allah kalau ada dua ekor sapi Bang Ben.
1: Dua ekor sapi, kambing banyak ya?
3: Ya insya Allah.
1: Oke lah kalau begitu silakan Bang Merah. Apa tuh?
3: Lagu
1: apa?
3: kalau bisa termiskin dunia aja.
1: Amboi sedihnya ya, biasanya nambah kurban lagi ha, ya.
3: Salam sedikit Bang ya.
1: Silakan.
3: Salam sama Bang Bin yang lagi tugas sebagai selalu keluarga ya.
1: Terima kasih.
3: Sama air ayam Aidil udah mau
1: jadi Bang Bin. Sama.
3: Buat warga CB-nya tiap pagi kecuali
1: okay.
3: Bapak juga, Bapak Tuhan juga, Bapak juga, Raha, Rahmah juga, buat Nenek Peggy tadi, Mama Nia, Nenek Kembar, buku Nenek-Nenek semualah, Bang Haji juga, Kak NK juga, Bang Jais, Kak Jiran juga, 123, buat Mama Lina juga, satu semua aja Bang
1: Bia
3: ya.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Emira. Baik, kita hibur dulu biar semakin semangat ya untuk Anda di Pro 1 Rere Batam.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk siang hari ini di Pro 1 RRI Batam. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiun. Narasi ini kemudian ramai dibagikan dan muncul harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiun PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan seperti PNS, penurunan harga bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total uang. Selain itu juga PT Taspen menegaskan bahwa pengelolaan kredit ataupun pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Jadi apabila Anda mendapatkan unggahan di media sosial terkait berisi narasi mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen adalah berita tidak benar. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mereka terima kasih kembali. Itu dia sejarah bahasa mengantarkan kita 5 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi di line telepon 463-351. Ada siapa gerangan? Halo, digoda.
1: Digoda, dengan dandut, mantap,
0: mantap, mantap, mantap, ya? Luar biasa, sehat.
1: Alhamdulillah. Minjam lagu boleh?
0: Apa tuh, Gani?
1: Lagu Ben aja, ya?
0: Cara cinta.
1: Lagu Ben, ya?
0: Oke, siap, makasih, Gani. Gani, rebus apa? Hah? Rebus apa sekarang?
1: Terengah?
0: Rebus apa? Rebus ubi ke? Rebus lontong juga ya?
1: Lontong penangkut.
0: Sedap lah tuh buat besok ya. Nanti malam boleh makan lah tuh.
1: Pakai gilih dengan kacang.
0: Oh iyalah tuh.
1: Salam Benas.
0: Ya silakan.
1: Untuk anak nih nyanangkunya. Untuk Ben tugas, untuk suami dan yang tersayang, untuk semua yang normal ya.
0: Betul.
1: Maafkan apa untuk maafkannya, satu untuk semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panam 3351 kembali di Goda.
2: Goda, Bin.
0: Oke, Bang Iman.
2: Sehat, Bin.
0: Luar biasa, Bang Iman. Bang Iman sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana, Bang Iman? Persiapan dah ready untuk menyembeli besok?
2: Persiapan
0: adalah istri, Bin. Ada banyak juga sana korban ya?
2: Korban tak banyak lah.
0: Ada lah berarti ya?
2: Ada lah.
0: Alhamdulillah lah, yang penting ada ya?
2: Ada.
0: Oke.
2: Korban banyak loh.
0: Iya, yeah, betul. Tangan Bang Iman.
2: Lagu, Ben.
0: Apa tuh?
2: Aku bukan rahwana.
0: Hah?
2: Aku bukan rahwana.
0: Aku bukan rahwana. Silakan. Salam buat siapa?
2: Sama Mbak Ben yang tugas ya.
0: Makasih.
2: Ada kepanya dari Kalimun juga. Ini kembali karib, Kak Masijar, Mama Boy.
0: Iya.
2: Tapi Nami, ya. Jarum. Dari rumah itu, kan jadi Ida Lela. Iwan negeri itu. Terus itu juga Batamnya, ada Rin Sahira, ada Mone, ada Pak Atan, Pak Mas Prabu Bangkit, Pak Mas Kapa juga, Pak Udin.
0: Iya.
2: Ada Nana Kita juga, ada Nia Semin di Tanjung Pinang. Dan juga apa kabar Pak Kumis, ya Cici Humi juga ada di Bandung sana, ada Ayu di sana, ada Farida, ada Bang Setawan sama Ika, Jambi, ada Jamilah juga, langsung kita ke Penara ya, ada Bang Ismail, langsung kita ke ada Kak Mas, ada Kak Ani pun sudah masuk, Kak Ana juga, ada Pak Haji kita di sini, Pak Haji dah masuk dari Ben?
0: Pak Haji dah masuk dah.
2: Ada Unah juga, ada Nabaki terkadang. Ada juga ada Nenlala. Ada Kali di Kunduri, ada Kak Isa di Sawang, Tengah Kakawin, Mama Fajar, Mama Leni. Mama Nia juga di situ. Ada Boy Kasaka, ada Bang Roy, ada Mama Dewi di Pelengang. Kita ke Penyala ini ada Mama Lina sama Kak Jamilah ya, Kak Selena. Kak Juliana juga di situ. Majihan. Terus kita ke Langsang, ada Roni, ada Dr. Latia, ada Bang Adi juga, ada Bang Lurai juga, Kak Juliana juga, Bang Abed Nego, Kak Laha, ada Rama, pokoknya buat sama lah
0: ya? Yes, ya, makasih Bang Iman.
2: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman di Selat Belia ya. Halo, digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut. Mantul.
0: Mantul, mantap, betul. Terima kasih, Kak Siti Jamila.
3: Iya.
0: Udah siap masa rebus kuenya?
3: Kalau kue udah, kalau rebus ketupatnya nanti malam.
0: Nanti aja. Malam saja ya. Oke lah, kalau begitu mending kita dangdutan dulu hari ini. Mau nitip salam buat siapa tuh, Kak Siti?
3: Dangdutan kita dulu. Salam-salamnya pertama untuk Ben yang lagi tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Akhirat, panjang umurnya berarti.
0: Amin ya Allah. Sebaliknya juga yang mendoakan ya. Terus.
3: Buat tadi siapa yang merutun Bang?
0: Tadi Bang Iman.
3: Oh ya, untuk Bang Iman juga, Bang Utin Budok Buton, Bang Tinkiu juga, Pak Mur juga, Pak. Iman juga, Bang Raid juga, buat Pak Mustafa juga, buat Prabu Bangkit, buat Tony Kakawin, buat Tok Cik juga, buat Nek Peggy, Nek Kembar, Mak Bo, Mak Dia, Sarina QQ, Putri Tunggal yang di Pana. Buat Norma juga, buat Monik Captain Sam. Jamilah juga, Oma Jamilah. Buat Juliana 123 Norbit Kiss. Buat Umi Desi, Rahma juga, Ika Setiawan di Jambi. Satu untuk semua, Bin. Lagunya Munafik, Bin. Lagunya Munafik.
0: Munafik. Oke, itu saja.
3: Oke, makasih, Bin, atas waktunya. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Oke, dari Kak Siti Jamila. Lanjut di belakang Kak Siti Jamila. Ada siapa? 463351. Halo. Digoda.
4: Digoda.
0: Digoda. Punten.
4: Damang.
0: Alhamdulillah daramang abdi. Makun sehat. Ayah. Ya.
4: Alhamdulillah sehat di situ.
0: Sorangan wae abdinya.
4: Okelah.
0: Okelah, lanjut.
4: Kalau bisa lagunya Taktilu.
0: Taktilu. Oh, Taktilu sakalian. Nyeri-nyeri sendi. Sok kinten kanggo saha?
4: Nangga Bintara sehat selalu murah rezeki. Selamat menyambut hari raya besok ya.
0: Betul.
4: Tadi dengar, makun dengar Bang Haji. Kita minta buaya ke lagu buaya.
0: Nah, dikorbankan katanya besok.
4: Nah, tapi katanya Adriano Bang Haji banyak yang salam di masjid tuh.
0: Betul.
4: Kalau Haji, sehariannya anak-anak. Tapi kalau besok Bang Haji, alhamdulillah tuh siap-siap ya ke masjid. Bang Haji bisa yang ayo tuh.
0: Iya.
4: Mak, aku tak mau ke sepeki cipta cipiki bin. Ada salam kan?
0: Iya.
4: Kalau salam kan, dia bawa belasan di tangan lu nanti tu bin.
0: Iya betul.
4: Ah, bawa belasan. Kalau saya selalu bangji, kak anu buat kaji juga. Buat anu malam lah jenggol ni, jenggol yang lain pula dulu ya. Iya. Sikit. Buat nyawa Mama Azi, Mas Lidar, Ania tadi, Nak Yuni. Terus buatnya kapa, buat apa ya, buat karena kuayu tak selalu. Makasih pantengnya besok Salina hari balas.
0: Yeah.
4: Buat salam kena buat nenek Azmin apa buat nenek yang
0: bilang
4: ya. Akan ada lagi lagi tadi. Ketika pikir awak sudah pergi lengket nanti ketutupan. Satu, mungkin satu dulu mantap. Terus buatnya untuk Cili, buat Bang buat Tengki. Terus buat Inan tadi, buat Mama Remi tadi, makasih Alina, semangat senggol. Terus buatnya siapa Jais, mana Jais? Buat Bang Tohat, oh iya, dah mana dari Bang Tohat. Bang Tohat, pesan buat Norma, dua kali Bang Tohat nge-nepon tak diangkat-angkat, tolong gitu ya.
0: Betul.
4: Jadi saya sampaikan kalau masuk kapal atau makun, saya sampaikan Norma, buka lah hati itu katanya. Bang Tohat nge-nepon, okelah. Buat semua tempat terkecuali, buat pengadam bunda, buat semua tempat terkecuali. Sekali lagi salam sayang, selamat menyambut lebaran besok ya.
0: Oke. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagunya.
0: Yup. Terima kasih. Luar biasa ya. Ada Makun di Tanjung Balai Karimun. Kita beralih dulu ke WA ya. Ini sudah banyak juga yang mengirimkan melalui WA. Kita baca dulu. Assalamualaikum, selamat tengah hari Digoda. Ada Ci Asnah mau salam bahagia buat Monik, Mas Lida, Sarina, Irina dan semua pendengar dari sampai Z saja. Lagunya Kerana Cinta. Makasih. Kemudian Monik juga makasih, salam balik katanya buat Kak Bunda Ania, ada Sekarawangi Malini juga makasih. Kemudian assalamualaikum, ada Asra di Sanglar, selamat siang pendengar Eri Batam, request lagu Rembulan Malam Pita Mala, salam buat keluarga di kampung, buat Tok Madar, Tok Dorasip, Netijah, Nek Yan, Tok Uci, ada Salma ya, ada Kak Dila juga, Ngah, Ade, Ella, Ade Ega, Kak Epi, Kak Ajar, buat keluarga di Tanjung, di Guntung, Tok Subal, Abang Ivol, sekeluarga, buat yang di Batam, buat Kak Zai, Kak Leha, Bang Ilon, buat semua pendengar dari Batam tanpa terkecuali dan juga buat yang bertugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, ada Nenek Yasmin request lagu Repot dari PT Vera. Salam untuk semuanya saja. Oke, makasih. Apa kabar juga Mak Reza di Bulang, semoga sehat. Ada Naila juga, ada Dewi Bulang juga, semoga dalam keadaan sehat berbahagia. Mudah-mudahan ada rezeki ketemu juga ya. Yang ada juga di Kanur Hayati, ada Kak Syarima di Teluk di sana ya. Mudah-mudahan ada ketemu lagi nanti di Meranti sana. Ada Kak Mariati juga, semuanya lah 463351. Halo, digoda. Oke, baiklah kalau begitu kita hibur dulu biar semakin semangat untuk Anda. Cintaku pasti kembali.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Baik, berangkat itu dia PK Jelly dengan rezeki anak soleh mengantarkan tiga 33 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi, halo Digoda.
1: Digoda, selamat siang, Mam Ben.
0: Selamat siang, dengan?
1: Dengan Roni di STB.
0: Oke, Bang Roni di STB, Bang Roni sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah, Bang Ben sini apa kabar?
0: Oh, luar biasa juga sehat, alhamdulillah.
1: Ini tengah ayam ketupat nih, Bang Ben.
0: Oh, tengah ayam ketupat buat besok, buat nanti malam dimakan ya. Buat besok juga raya.
1: Langsung. Kalau Bang Ben nak makan ketupat, datang mari.
0: Ambo, insya Allah ada rezeki. Ya, boleh nanti kalau ada pengantin apa-apa bagi jauh hari ya, kabar. Insya Allah ada waktu, boleh main sana.
1: Boleh minta lagu lagi, Bang Ben?
0: Betul lagu.
1: Lagunya 100 kali dari Sapar.
0: 100 kali. Banyaknya ya. 100 kali ya.
1: Banyak, Bang Ben, 100 kali.
0: Silakan salam buat siapa tuh?
1: Salam-salamnya, salam satu untuk semua yang Ben. Buat Bang Ben, selamat menjalankan tugas dan semoga saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Roni di STB. 463351 Digoda. Halo. Digoda.
2: Tak mau digoda.
0: Oh, tak mau digoda.
2: Cuma mau dengar lagu.
0: Nah, mantap.
2: Apa kabar, Ayar Bicara?
0: Luar biasa, alhamdulillah sehat.
2: Masih dapat lagu?
0: Lagu apa tuh? Mudah-mudahan bisa terputar ya.
2: Nah, kalau ini nggak payah-payah, nggak susah-susah lagunya. Kalau bisa dari Abel Manesti, Zaman Uang.
0: Zaman Uang. Oke, silakan.
2: Kirim-kirim ada Prabu Bangkit. Udah masuk belum Prabu Bangkit?
0: Belum, keriting dia.
2: Keriting, yang keriting rebounding aja ya. Terus ada Normar Tanjung Batu Tekstil. Ada Roni baru turun tadi ya. Ada Amira juga. Terus ada Mama Eman dengan Pak Fauzi ya. Selamat menjelang Idul Adha besok ya.
0: Okay.
2: Mama Garen Batin, terus ada Roy Saputra Tanjung Batu, ada Bung Abed Nego, terus ada Jaka Suara alias Musulimin ya. Semua mendengar di Pro 1, selamat sore. Untuk ayah terima kasih, mohon maaf Garen Batin, selamat menjelang Idul Adha.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Digoda.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: sama Kak Ben ya.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Sali.
0: Bang Sali?
3: Iya, Bang Sali, Sali.
0: Bang Sali di mana Bang Sali?
3: Tanjung Batu Kundur.
0: Tanjung Batu Kundur. Apa kabarnya orang Kundur?
3: Kabar baik semua, Kak.
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah ya. Lagi persiapan kurban ya. Gotong-royong udah siap?
3: Ya, ada persiapan kurban.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga berjalan lancar esok hari ya. Silakan Bang Sali, titip salam buat siapa tuh?
3: Oh, salam-salamnya buat Bang Iman, Bang Blake, buat Pak Haji Gemoy ya. Pak Haji Gemoy, buat Kak Fat, buat Monik, si Ibu Norma, buat Kak Sur, buat Kak Fah, Kak Fat, untuk grup Sabastie. Buat satu untuk semua aja Bang.
0: Oke, Bang Sali.
3: Satunya Bang.
0: Apa tuh?
3: Ardang,
0: panas ya.
3: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Sali di Kundur ya. Lanjut di belakang Bang Sali ada siapa lagi? 463351. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Dengan
4: Bin dengan Kak
0: Pat. Oh, Kak Pat juga lama tak gabung ya.
4: Udah lama memang
0: Pak Gabung. Betul, lama Kapan Mawati ini kemana lah juga menghilang ya. Yang penting kabar sehat ya Kapan Mawati.
4: Alhamdulillah.
0: Buat masa besok udah ready semua ya, udah siap ya.
4: Udah ready, udah masak dah.
0: Alhamdulillah, jadilah raya besok kita ya. Sebelum potong kurban makan dulu.
4: Minta aja badan kita sehat semua di

0: Marah biru atau tuh marah biru?
1: Marah biru.
0: Oke, okay, semoga bisa terputar ya. Oke. Okay.
1: Untuk Mbak Aji, untuk Mbak Aji, Mbak Iman, untuk semua-semua lagi di mana pun berhadirin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatmawati. Lanjut di belakang Kak Fatmawati ada siapa? Halo, digoda.
2: Goda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung Mama Bo ya.
2: Iya, tadi putus.
0: Iya, tadi putus. Kemana menghilang? Tiba-tiba hilang suara Mama Bo.
2: Rumahnya mata ingat. Aku
0: sudah tanggal 25 besoknya. Tak apa lah, bisa gabung kembali ya.
2: Coba.
0: Oke, silakan Mama mau ucapin apa nih besok lebaran ya?
2: Iya,
0: sudah siap masa-masa di rumah ya?
2: Ah?
0: Sudah siap masa-masa di rumah.
2: Tadi mau masak untuk buku aja.
0: Buat buka puasa.
2: Pagi lagi ya, dan anak-anak juga dengan terkemak deh.
0: Enak tuh.
2: Jadi habisnya kan. Untuk semuanya lah ya. Untuk apa nih? Jadi Pak Mawati ya.
0: Iya yeah, betul, Kak Pat Mawati.
2: Untuk Monik. Untuk semuanya lagunya selamat berpuasa Arafah ya.
0: Betul, hari ini puasa Arafah ya.
2: Selamat menyambut Idul Adha. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Selamat jumpa nanti ya.
0: Ya, yeah, terima kasih Mama
2: Kevin. Mau lagi gak, Be?
0: Oh iya yeah.
2: Lagunya bisa?
0: Lagunya kayaknya tak cukup lagi lama. Ini waktunya semepet. Ikutan aja boleh ya. Oke, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Yuk, sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Boy dari Tanjung Balai Karang. Panam 3351 digoda.
3: Digoda.
0: Digoyang dangdut. Mantul.
3: Mantap betul.
0: Terima kasih Bosu. Salam buat siapa tuh?
3: Salam Pak Bang Bintin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kak Jamila. Anorma, Pak Jika, kita semua.
0: Terus.
3: Pak Bakri.
0: Pak
3: Doin,
0: Desa, Tiana, terus siapa lagi Pak Sulimin? Halo Pak Sulimin. Sayang sekali sinyalnya kurang bersahabat ya, terputus. Oke lanjut. Panam 3351 digoda.
4: Mantap betul.
0: Mantap betul.
4: Apa kabar Bang Din?
0: Kabar luar biasa, Kak Sekar.
4: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Sama-sama.
4: Lagunya ikutan aja ya Bang Din.
0: Iya betul, ikutan saja sudah di menit-menit terakhir ya.
4: Ya salamnya buat ya Bang Din. Salam bertugas, selamat hati-hati mbak selalu. Buatnya Pak Masura, buatnya Desi, buatnya Monik.
0: Oke. Okay.
4: Buatnya Pak Toha, Bang Iman, Norma. Pokoknya semua pokok-pokok bidang masuk aja loh.
0: Iya, siap, terima kasih.
4: Kita masuk semua aja dari Setawami Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, biar semangat, kembali kita hibur dulu ya dengan beberapa lagu untuk Anda di Pro 1 Riri Batam. Ini dia, semangat semuanya.

Bagi pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mohon maaf sekali lagi Bintara jika lagu ini minta tidak bisa dituntunkan semuanya karena waktu terbatas. Jangan khawatir, tentunya lagu-lagu dangdut akan hadir setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Habis ini akan ditemani rekan Syahril di Batam Sore di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya dihadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Dengar Lintas Informasi yang pertama, banjir masih menjadi persoalan yang kerap menghantui warga di Kecamatan Sagulung setiap kali hujan deras. Sedikitnya terdapat 5 titik yang selama ini menjadi langganan banjir, mulai dari kawasan Sungai Langka hingga titik terparah di sekitar perumahan Tiara Mantang, Kelurahan Sagulung, Kota Batam. Lintas Informasi selanjutnya, Badan Pengusahaan BP Batam resmi mengaktifkan kembali layanan BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit BP Batam sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi para pekerja di Kota Batam, Kepulauan Riau. Lintas Informasi yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam membantah adanya pembiaran terhadap tumpukan sampah di kawasan Botani 1 Batam Center yang dikeluhkan warga dan pelaku usaha karena belum diangkut hingga hampir 2 pekan terakhir. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda setiap hari melalui portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan iman.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kan dulu duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: loh
0: kan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

kembali di 105,1 RRI Batam menanti sebuah jawaban dari Padi mengantarkan kita ke 39 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru dari Batam di mana Badan Pengusahaan BP Batam resmi mengaktifkan kembali layanan BPJS ketenagakerjaan di Rumah Sakit BP Batam sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi para pekerja di Kota Batam Kepulauan Riau. Pengaktifan ini kembali atau layanan ini tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara RSCB dan juga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang berlangsung pada semalam hari Senin tanggal 25 Mei 2026 di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur SPBP Batam itu Dr. Tanto Budiarto bersama dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang itu Budi Pramono dan melalui kerjasama ini RSPP Batam dipastikan kembali melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja atau JKK mulai 1 Juni 2026. Anggota dan deputi bidang pelayanan umum Arestuti Sirait mengatakan reaktivasi layanan ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan bagi pekerja di Batam. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini juga menjadi bagian dari visi pimpinan BP Batam dalam menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, terintegrasi dan juga berstandar tinggi. Rumah Sakit BP Batam juga nantinya akan menyediakan layanan konferensi mulai dari rawat jalan, rawat inap hingga penanganan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja atau PHK secara integrasi. Dan untuk mengakses layanan tersebut, para peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu menyiapkan sejumlah dokumen antara lain adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, surat keterangan kecelakaan kerja dari perusahaan, serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama jika diperlukan. Dan Arestuti juga mengharap kerjasama ini dapat memberikan kepastian layanan kesehatan bagi para pekerja sehingga produktivitas tenaga kerja di Kota Batam tetap terjaga dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Itu mendengar informasi terbaru tentang Rumah Sakit BP Batam kembali melayani BPJS Ketenagakerjaan dan ini mudah-mudahan menjadikan satu informasi terbaik untuk Anda yang terus beraktivitas dan juga berhati-hati dalam bekerja agar hal-hal yang mungkin tidak diinginkan tidak terjadi dan mudah-mudahan dengan solusi pengaktifan kembali layanan BPJS Ketenagakerjaan Rumah Sakit BP Batam sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi para pekerja di Kota Batam.

jumlah sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat populer. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Bidang Rabu. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia.
2: Teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UTV.
3: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
1: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Paik Ibar Marzuki.
4: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Hamsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
2: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
5: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan, itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terkumpul dengan baik, ini tentu menghargai dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
4: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
1: Dompet Duafa Kepri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
6: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
7: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
6: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
8: Menyediakan beberapa program varian ini, di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi.
6: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
9: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
10: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
11: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
12: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, dan alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
10: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
13: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
10: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
14: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
15: Ekstasi 791 butir, sabu 128,13 gram, dan Happy Pack 45 butir. Yang mana perusahaan ini sebelumnya kami mengamankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
14: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab for Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
16: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan epipen. Yang pertama, kami akan melakukan uji cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
14: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
17: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
18: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
17: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
18: Penguat gitu, penguat hati mereka, bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, utama sekali adalah simbol sesama umat.
17: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina, melaporkan.
9: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Stio.
19: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1/2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan, SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
20: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
19: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Stio melaporkan.
9: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto di Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
21: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan raya, atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
22: Penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah tentu tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan emas ini, kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
21: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal, sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Masih dari area Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsa.
2: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di negari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkap rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
3: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai pantat. Hebat nih Bapak
5: nih. Nih anak beliau sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
2: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suakmidai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
23: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suakmidai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suakmidai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suakmidai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suakmidai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
24: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suakmidai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini Kecamatan Suakmidai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suakmidai sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suakmidai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suakmidai mendapat jumlah 82 ekor.
23: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
24: Pada sistemnya, masyarakat Suakmidai khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
23: Pemerintah Kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dokter Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
6: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
24: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kami-kami kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara apalah gitu, supaya mereka merasa tidak stres gitu.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
7: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
8: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
7: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
10: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
11: Hari Rabu kita jadwal keberangkatan jam 1. Seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kan kita pagi tidak beroperasi. Tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Oh, tidak ada perubahan. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita jalan empat kapal
10: ya. Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
12: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

0: Saya merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Kreasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi? Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tanggal 17 Oktober Indonesia Barat, kita berada di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Informasi yang beredar tentang program dana hibah dari Purbaya adalah kabar penipuan dan juga hoax, di mana berita selengkapnya beredar unggahan foto atau arsip dari akun TikTok Bantuan Amel 003 pada Minggu 3 Mei 2026. Unggahan beserta narasi yang berbunyi, "Assalamualaikum, tanggal 5 Mei 2026, saya Menteri Keuangan Republik Indonesia sedang mencari 500 orang tercepat yang belum mendapat bantuan. Silakan komen di video ini dan jangan lupa untuk mengklik semua tombol yang ada di samping. Terima kasih." Hari Selasa 26 Mei 2026, unggahan telah mencapai sekitar 30-an tanda suka dan 40-an komentar dan telah dibagikan ke 30 kali. Dan hasil cek faktanya, tim pemeriksaan fakta Mafindo menelusuri bahwa akun TikTok Bantuan tersebut diketahui akun tersebut bukan merupakan akun milik Kementerian Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Akun TikTok resmi Purbaya bernama Menku RI, di mana telah tercentang biru. Tim cek fakta kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi yaitu AI Hipmap Moderation, dan diketahui video yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sekitar 99,2%. Kesimpulannya, faktanya adalah akun tersebut bukan merupakan akun resmi dari Purbaya. Video merupakan hasil rekayasa AI dan juga unggahan dengan klaim program dana hibah dari Purbaya adalah konten palsu dan dikategorikan hoax. Untuk informasi-informasi yang lain, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan juga untuk mendapatkan informasi yang pasti hanya di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di program Trivia Piala Dunia 2026 dan informasi terbaru masih berkaitan dengan persiapan Piala Dunia akan dibuka nanti pada tanggal 11 Juni 2026. Dan informasi terbaru dari informasi Bora di kesempatan sore hari, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara resmi menyatakan kesediaannya negaranya untuk menjadi tuan rumah bagi tim nasional sepak bola Iran selama gelaran Piala Dunia 2026. Keputusan ini diumumkan Senin 25 Mei kemarin 2026 menyusul laporan bahwa Amerika Serikat tidak bersedia menampung skuad Iran di wilayahnya, dan langkah ini menandai perubahan signifikan dalam rencana logistik timnas Iran untuk turnamen akbar tersebut. Sidabu juga menegaskan bahwa Meksiko tidak memiliki alasan untuk menolak kehadiran tim Iran di negaranya, menunjukkan sikap terbuka dan juga netral FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia. Dilaporkan telah mendekati pemerintah Meksiko setelah penolakan dari Amerika, dan hal ini memastikan bahwa tim Iran tetap memiliki markas yang aman dan nyaman selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, Meksiko akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi Piala Dunia 2026 untuk Iran yang diselenggarakan bersama Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Keputusan ini juga mencerminkan dinamika geopolitik yang mempengaruhi persiapan tim-tim peserta. Amerika Serikat tidak ingin timnas Iran menginap di sana, padahal mereka harus memainkan 3 pertandingan di Amerika. Jadi FIFA bertanya kepada media bahwa bisakah mereka menginap di Meksiko, dan kita menjawab tidak ada masalah dan kami siap untuk menampung tim-tim dari Iran. Itu informasi terbaru. Dan timnas Iran awalnya berencana untuk mendirikan markas pelatihan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi Piala Dunia 2026, namun rencana ini menghadapi kendala krisis atau serius ketegangan geopolitik yang memanas antara Iran dan aliansi Amerika Serikat Israel menjadi faktor utama yang membuat Amerika enggan menampung skuad Iran. Kekhawatiran keamanan juga potensi komplikasi di terkait visa dan juga yang lainnya turut menjadi pertimbangan penting dalam pemindahan markas. Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj menjelaskan bahwa pemindahan ke Meksiko akan membantu menghindari masalah visa yang berpotensi menghambat sebagian delegasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian anggota delegasi Iran belum mendapatkan kepastian visa dari pemerintah Amerika Serikat. Taj juga menambahkan bahwa dengan bermarkas di Meksiko, skuad Iran dapat melakukan perjalanan langsung ke negara tersebut menggunakan penerbangan Iran Air, dan ini diharapkan dapat menyederhanakan logistik dan juga mengurangi potensi hambatan perjalanan bagi tim Iran. FIFA kemudian secara aktif mencari solusi alternatif sebagai penolakan dari Amerika Serikat, di mana tinjauan dari markas baru tim Medi, di mana setelah melalui proses koordinasi, FIFA secara resmi mengkonfirmasi bahwa markas baru timnas Iran akan berada di Tijuana, Meksiko, dan kota Tijuana memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, dan tempatnya di selatan San Diego, California. Memiliki atau pemilihan lokasi ini diharapkan dapat meminimalkan waktu tempuh ke lokasi pertandingan. Informasi yang lain, markas latihan timnas Iran akan dipusatkan di Centro di Tijuana, Meksiko, dan meskipun akan bermarkas di Meksiko, timnas Iran tetap dijadwalkan untuk memainkan seluruh pertandingan fase grup mereka di wilayah Amerika Serikat. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas dan juga komitmen FIFA untuk memastikan kelancaran turnamen. Jarak antara Tijuana dan Los Angeles, salah satu kota tempat pertandingan Iran, diperkirakan berkisar sekitar 55 menit penerbangan. Jarak ini dianggap lebih efisien dibandingkan dengan camp pelatihan awal di Arizona yang memungkinkan waktu tempuh perjalanan lebih lama. Logistik akan lebih baik dan ini diharapkan dapat mendukung performa optimal dari para pemain. Jadwal pertandingan dan juga koordinasi lanjutan Piala Dunia 2006 akan diselenggarakan bersama dengan tim negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko tanggal 11 Juni nanti sampai dengan 19 Juli 2006. Timnas Iran akan dijadwalkan bertanding dalam 3 fase di Amerika Serikat. Mereka akan menghadapi Selandia Baru 15 Juni di Los Angeles, Belgia pada 21 Juni di Los Angeles, dan Mesir pada 26 Juni di Seattle. Presiden Meksiko Claudia menyatakan bahwa pemerintah Meksiko saat ini sedang berkoordinasi erat dengan FIFA
untuk menyelesaikan semua detail termasuk akomodasi dan juga fasilitas tim Iran. Koordinasi ini penting untuk memastikan semua kebutuhan logistik dan keamanan terpenuhi dengan baik selama tim berada di Meksiko. Itu informasi terbaru tentang timnas Iran yang akan bermarkas nanti di Meksiko selama pertandingan Piala Dunia 2026.

0: you, babe.
1: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

di 101,1 Urbata masih di trivia sepak bola dunia 2026. Kemarin gak tuntas nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali informasi tentang Piala Dunia 2026, dan kita akan coba hadirkan timnas Jerman yang dengan beban berat setelah mengalami kegagalan melaju ke babak gugur pada dua edisi terakhir. The Fonser kini diharapkan dapat bangkit dan juga membuktikan kembali kepada mereka adalah salah satu kekuatan utama dalam dunia sepak bola. Pelatih Julian Nagelsmann telah memulai merancang susunan tim terbaik menjelang turnamen yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dengan waktu lebih dari 3 minggu sebelum pertandingan pembuka melawan Curaçao, Nagelsmann dilaporkan sudah memiliki gambaran yang jelas tentang formasi pemain inti Jerman, di mana perpaduan antara pemain yang berpengalaman dan generasi muda menjadi dasar utama dari skuad kali ini. Pemain-pemain seperti Manuel Neuer, kemudian Joshua Kimmich, dan juga Jamal Musiala serta Franz diproyeksikan untuk menjadi pilar penting dalam segala tim. Dengan persiapan yang matang, Jerman berharap bisa kembali bersaing di level tertinggi, dan kami harus menunjukkan bahwa kami masih menjadi tim yang ditakuti di pentas internasional, di mana Manuel Neuer dipastikan kembali menjadi pilihan utama di bawah Mistar setelah ia memilih untuk keluar dari masa pensiun demi Piala Dunia 2026. Pengalaman serta kepemimpinan yang dimiliki pemain berusia 40 tahun ini masih sangat dibutuhkan oleh skuad Jerman yang tengah berupaya untuk kembali ke forma terbaiknya. Di sektor pertahanan, pelatih Nagelsmann juga diprediksi akan menerapkan formasi 4 back dengan Joshua Kimmich dan menempati posisi bek kanan, kemudian akan ditemani oleh Jonathan Tah dan juga Nico dan juga David Raum. Meskipun Kimmich selama ini bermain sebagai gelandang di Bayern Munich atau di Bayern München, Nagelsmann tetap memilihnya sebagai bek kanan karena terbatasnya pilihan yang ada di posisi tersebut. Sementara itu, Antonio Rüdiger juga akan tetap menjadi pesaing utama di lini pertahanan tengah. Di antara lain adalah Alexander adalah salah satu pemain yang diperkirakan akan berperan penting dalam tim. Gelandang muda dari Bayern Munchen ini akan menunjukkan performa yang mengesankan selama fase kualifikasi, sehingga hampir dapat dipastikan ia akan menjadi starter di lini tengah Jerman. Saat ini pertanyaannya yang utama muncul adalah siapa yang akan menjadi rekan Pavlovic dalam formasi double pivot, yaitu Leon Goretzka sebelum dianggap sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut dengan absennya Sergei karena cedera. Situasi ini memberikan peluang baru bagi tim. Pelatih Julian juga melaporkan sedang mempertimbangkan untuk memainkan Goretzka lebih maju sebagai gelandang serang, mengingat kemampuan fisik dan keunggulan dalam duel udara yang dimilikinya. Jika strategi ini diterapkan, maka Felix kemungkinan besar akan menjadi pendamping Pavlovic di lini tengah. Menariknya pendengar, Nagelsmann bahkan pernah menyebut gelandang dasar atau dari Borussia Dortmund tersebut sebagai pemain kelas dunia dengan berbagai opsi yang ada. Pelatih terus cermat dalam menentukan susunan pemain untuk menghasilkan atau mencapai hasil yang optimal di turnamen mendatang. Dan di mana di barisan depan, Jerman akan mengandalkan kreativitas dari Jamal Musiala dan juga Florian. Keduanya dipastikan menjadi bagian penting dari proyek yang dipimpin oleh Nagelsmann dan juga untuk mengembalikan Jerman ke jalur persaingan di level tertinggi dunia. Selain itu, pendengar, Kai Havertz juga akan hampir dipastikan menjadi pemain inti. Pemain yang kini membela Arsenal kini memiliki kemampuan untuk berperan sebagai starter atau striker utama dalam fase 9. Selain Havertz juga terdapat opsi untuk menempatkan Nick sebagai striker murni, sehingga Havertz dapat lebih leluasa bergerak ke dalam dan juga bersama dengan Goretzka. Sebagai alternatif lain, Jimmy Welling bisa dimasukkan di posisi sayap untuk meningkatkan kecepatan seragam. Prediksi starting dari tim Jerman adalah Manover, Joshua, Jonathan, kemudian juga ada Nico, ada David, ada Alexander, kemudian ada Felix, ada Leon, kemudian ada Jamal Musiala, ada Florian, ada Kai Havertz. Itu prediksi starter dari tim Nas Jerman yang akan berlaga nanti di Piala Dunia 2026, di mana perkiraan starter tim Nas Jerman di Piala Dunia, kiper berusia 40 tetap jadi andalan, dan ini akan melihat prestasi-prestasi yang luar biasa, dan nanti akan kita temukan pertemuan antara Jerman nanti yang akan bertanding di pembukaan adalah melawan Kroasia. Dan ini adalah menjadi uji
uji nyali untuk Jerman, apakah dia mampu menjadi pesaing yang masih ditakuti di belahan dunia di sepak bola tentunya. Kita akan hadirkan informasi yang lain masih berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang akan digelar nanti 11 Juni 2026 di tiga negara, yaitu di Amerika, di Kanada, dan juga di Meksiko.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim, menjadi ajang olahraga paling populer di dunia, disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48

103,1 RRI Batam masih di trivia sepak bola dunia 2020. Nah, sebagai informasi terakhir dari sore hari ini dari program dan juga seputar Piala Dunia 2026, saya akan hadirkan satu informasi dari Timnas Amerika Serikat yang menerima banyak berita mengembirakan dari kompetisi Eropa untuk musim 2025-2026. Beberapa pemain menunjukkan performa yang konsisten sehingga membuka peluang besar untuk masuk ke dalam skuad utama menjelang Piala Dunia 2026. Musim kompetisi di Eropa telah berakhir setelah liga-liga seperti Premier, kemudian juga Serie A, Liga 1 dan juga Andre Debs menyelesaikan pertandingan mereka. Saat ini perhatian berbagai negara sepenuhnya beralih ke persiapan untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia yang berlangsung nanti bulan Juni. Tim nasional Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang merasakan perkembangan yang signifikan dari para pemain yang berkarir di luar negeri. Beberapa pemain yang telah tampil sebagai pilar penting klub dan masing-masing sepanjang musim adalah seperti Auston Trustee, di mana Auston memiliki peran yang sangat krusial dalam kesuksesan Celtic meraih gelar juara Liga Skotlandia pada musim ini. Dan juga selain itu, Tristi juga berperan penting dalam kemenangan Celtic di Scottish FA Cup, di mana mereka berhasil mengalahkan Athletic dengan skor 3-1 di final. Kemudian pemain yang kedua ada Ricardo Pepi, di mana sepanjang musim kompetisi Ricardo Pepi menghadapi tantangan akibat cedera yang mengganggu performanya. Meski demikian, penyerang ini kini membela Vlaardingen dan berhasil mencetak 16 gol di turnamen tersebut, dan Pepi menutup musim dengan performa mengesankan, yaitu 7 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Dan naluri mencetak gol yang dimilikinya menjadi aset berharga bagi tim NAS Amerika Serikat, terutama menjelang keikutsertaan mereka di turnamen besar. Kemudian ada Tyler Adam, di mana telah berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan Bromer dalam meraih tiket ke Liga Eropa untuk musim mendatang. Meskipun mengalami masalah cedera, gelandang yang membela tim NAS Amerika ini juga menunjukkan performa yang sangat baik di lini tengah. Dan juga kemudian ada Volarin Balogun, dia adalah yang menjelma menjadi pencetak gol utama di timnas Amerika Serikat. Penyerang ini juga mencoba atau membela AS Monaco dan berhasil mencetak 18 gol di kompetisi Liga 1 dan Liga Champion. Selain itu juga Balogun mencatat 8 gol dari 25 kali penampilan bersama timnas. Salah satu dari gol-gol tersebut menjadi salah satu yang dicetak melawan Paraguay, yang merupakan lawan pertama bagi di Piala Dunia. Kemudian ada Weston McKennie yang juga merupakan pemain krusial bagi Juventus selama musim 2025-2026. Gelandang pembela timnas Amerika ini berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 8 assist dalam pertandingan kompetisi yang diikuti di Serie A Liga Italia. Itu beberapa pemain-pemain favorit, pemain-pemain filler nanti yang akan masuk dalam skuad timnas Amerika Serikat untuk merebut dan juga mencari menyambut 5 filler timnas Amerika di Piala Dunia 2025-2026. Dan Anda bisa menyaksikan nanti pertandingan yang akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 ya, untuk Anda para pecinta sepak bola dan juga Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan, jadwal-jadwal sudah terpasang dan Anda bisa mengikuti siaran-siaran terbaiknya dari setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore ini di Trivia Piala Dunia 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 Batam.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Sonora Semua Komunitas Batam, kita berada di Lintas Informasi di hari ini 26 Mei 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.898 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Juri mengungkapkan 1.098 ekor sapi korban tersebut akan disebarkan untuk pemerintah daerah, dan menuturkan total sapi korban untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yaitu sebanyak 598 ekor sapi dan juga yang lain-lainnya. Kemudian informasi yang kedua, pemerintah terus memproses proses rehabilitasi dan juga retrosi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan juga transisi dinilai berjalan cukup baik berbagai daerah. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen ataupun permanen, dan tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitas dan juga rekonstruksi. Dan sebagai informasi yang terakhir dari RRI.co.id, di mana menjelang hari Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 mendatang, sejumlah harga komoditas pangan saat ini mulai meroket, dan lonjakan harga pangan yang paling meroket adalah komoditas cabai, bahkan cabai rawit meraih ataupun nyaris naik 8%. Dan juga informasi yang lainnya, menjelang hari Idul Adha 2026, daftar harga komoditas pasang ataupun pangan ini melansir dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang dikelola oleh Bank Indonesia. Itu pendengar, informasi-informasi terbaru untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1. Untuk mendapatkan informasi yang update dan terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. dan informasi sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitar untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 6 menit untuk Batam dan sekitarnya. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amalan Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Mendengar, sekali waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan panjang bersama para sahabat. Malam telah larut, sementara rasa lelah tengah merasuk ke masing-masing badan. Ya Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat jelang pagi, tawar salah seorang dari rombongan. Nabi menimbang sejenak lalu menjawab, aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan sholat subuh. Saya yang akan bertugas membangunkan rombongan. Sahut Bilal ibnu Rabah. Mendengar kesiapan Bilal, Nabi dan para sahabat beristirahat, sedangkan Bilal hanya menyandarkan punggungnya di seekor hewan tunggangan. Malam terus bergulir tenang, tanpa disadari Bilal pun tumbang saat rasa kantuk benar-benar menyerang. Hingga tanpa terasa, tepian busur matahari mulai muncul. Lalu kepada sahabat bersuara merdu itu, Nabi berkata, wahai Bilal, manakah bukti ucapanmu? Bilal tergugah, lantas menjawab, saya tidak pernah tidur sepulas malam ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun Dia mau dan mengembalikannya kapanpun Dia mau. Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan azan. Nabi lekas mengambil wudu. Setelah matahari agak meninggi dan sedikit bersinar putih, Rasulullah pun berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI.

Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun memberikan. Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah baginda Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Ayo, siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang

semua ingin membeli baju Rasulullah. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu aku merdekakan." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan bajumu sebagai hadiah dariku." Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan berkahnya ia telah mengkayakan orang-orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan kembali lagi kepada kita." Subhanallah. Sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 kategori. 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Yang ketiga, dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Yang keempat, dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sesaat lagi, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Abhigramastu Namasidam, Om Agyana Dimbirandasya Gyana Gyana Salakaya, Chakshurun Bilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha, Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Mahishwaram, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bapak Ibu umat Hindu Sudharma serta pendengar setia RRI Batam yang saya cintai, Astunggara, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dharma Wacana dalam kesempatan hari ini, Siraman Rohani Agama Hindu, saya akan beri judul Kelahiran Bukan Kesempatan Menikmati. Kerap kali kita mendengar berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti dari kehidupan ini. Apakah tujuan hidup ini? Kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Atau bagaimana masa depan saya di kemudian hari? Seluruh dunia dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam kebanyakan kasus, kita memiliki agenda masing-masing tentang apa yang menjadi tujuan dalam hidup ini. Dari makhluk yang paling agung seperti Dewa Brahma sampai makhluk yang paling remeh, seperti semut sekalipun memiliki tujuan hidup dan berusaha untuk mencapainya dalam kehidupan ini, demi kehidupan yang lebih baik. Apakah itu burung, semut, serangga, manusia, dan yang lainnya? Semua makhluk hidup sibuk tak berhenti berpikir dan bertanya tentang tujuan hidup untuk masa depannya. Di pagi hari, burung-burung berkicau di sarangnya, tanya jawab tentang masa depannya. Begitu juga manusia. Kecuali kalau sedang tertidur pulas di malam hari. Demikian juga para pengusaha, para siswa di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, semua sibuk berburu, mencari kebahagiaan serta semua sedang mempersiapkan berbagai macam rancangan masa depan demi mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Tetapi semua rencana itu hanya rencana yang sifatnya sementara, sifatnya duniawi. Karena pada kenyataannya sang roh selama perjalanannya sama sekali tidak terpuaskan dengan pertanyaan dan segala jawaban serta rencana, rancangan-rancangan masa depan yang kita buat. Dari semua rancangan tidak ada yang membahagiakan. Semua digagalkan oleh hukum-hukum alam material. Karena itu, dunia material ini disebut daerah yang paling menggelapkan dalam ciptaan Tuhan. Dunia ini gelap kalau tidak ada sinar matahari, bulan, sinar lampu. Begitu juga kecerdasan manusia akan digelapkan karena ditutupi oleh moha atau maya yang menghayalkan. Jika tidak memiliki pengetahuan rohani tentang kedudukan sang jiwa dan hubungan dirinya dengan Tuhan, sebenarnya siapapun bisa terlepas dari ketidakbahagiaan ini hanya dengan menginginkan keluar dari keinginan-keinginan duniawinya. Tapi sayang, kita terus terhanyut dalam kegelapan dan terserap oleh tenaga yang menghayalkan itu. Tidak mau melepaskan diri dari jeratan-jeratan maya demi kepuasan badan jasmani. Karena itulah dijelaskan dalam Purana-Purana, seseorang yang hanya terserap dalam kehidupan memuaskan indria-indria diumpamakan seperti seekor unta yang menikmati ranting-ranting yang berduri.
karena dia hanya menikmati rasa ranting itu yang tercampur dengan darah. Seekor unta tidak menyadari bahwa itu darahnya sendiri dan lidahnya yang dilukai oleh duri tersebut. Begitu pula, seseorang yang penuh dengan keinginan duniawi yang semanis madu baginya, dan walau

nyanyiakan kesempatan hidup saat mendapatkan badan manusia. Seharusnya kita menyadari bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kelahiran terbaik dari semua jenis kehidupan. Artinya, dengan lahir sebagai manusia, seseorang memperoleh jenis kehidupan yang sangat mulia, paling tinggi, dan paling berharga. Sebab hanya dengan memperoleh badan jasmani manusia, sang Atman mampu mengerti hakikat dirinya yang rohani, yang abadi, dan dapat mengatasi derita kehidupan material yang membelit dirinya, yaitu berupa kelahiran atau janma, usia tua, jara, penyakit, wiyadi, dan kematian atau mertiur. Sang makhluk hidup akan mampu mengatasi 4 penderitaan hidup jikalau dia hidup di bawah pengaturan dan ketentuan dari kitab Yajurveda yang berpondasi pada pengendalian indria-indria badan jasmani. Pengendalian indria-indria badan jasmani berarti menjaga agar 5 indria persepsi seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, termasuk pikiran, dan 5 indria pekerja yaitu tangan, kaki, mulut, anus, dan kemaluan tidak terperangkap dalam kenikmatan material dunia fana ini. Apabila indria-indrianya tersebut tidak terkendalikan dengan baik, maka seseorang akan menyeret sang makhluk hidup atau sang roh ke masalah yang makin rumit, yang akhirnya menyengsarakan dirinya belaka. Sebab belayan maya yang menghayalkan amat halus menggelapkan pikirannya, membuat seseorang dengan benar-benar menjadi bodoh dan melekat sekali pada kenikmatan indria-indria. Kemelekatan menyebabkan manusia terjerumus dalam kehidupan dan berpikir bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan menikmati kesenangan-kesenangan material di dunia fana ini. Kesenangan menikmati dunia fana terrealisir melalui kepuasan mental, badan jasmani, dan kepuasan fisik yang dipenuhi dengan aneka ragam barang kenikmatan kebutuhan hidup. Sedangkan kepuasan mental dipenuhi dengan memiliki berbagai macam gelar akademik, pangkat, dan jabatan duniawi. Jadi dengan menganggap kelahiran adalah sebagai kesempatan menikmati kesenangan dunia material ini, maka praktis seseorang menjadi kurang cerdas, digelapkan oleh keinginan-keinginannya yang keluar dari pikirannya, selalu memikirkan kekayaan harta yang dimiliki dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Dalam Bhagavad Gita menjelaskan, Dambo darpo abhimanascha krodha parusyam evacha ajnanam ca bijatasya parta sampadam asurim. Artinya, sikap bangga, sikap sombong, sikap tidak peduli, amarah, sikap kasar dan kebodohan, sifat-sifat ini dimiliki oleh orang yang bersifat yang diliputi oleh asura atau raksasa. Yang dimaksud jahat atau raksasa adalah seseorang yang memamerkan kegiatan, keagamaan, dan kemajuan hidupnya dan ilmu pengetahuan rohani yang dia miliki. Meskipun mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip hidup rohani, mereka selalu sombong dan menuntut penghormatan untuk dirinya sendiri atas jabatan, pendidikan, atau sejenis kekayaan yang dia miliki. Lalu hal apakah yang diperoleh oleh seseorang ketika dia selalu sibuk dalam menikmati objek indria-indrianya dan menganggap bahwa hidup serta lahir di dunia ini adalah kesempatan menikmati kesenangan dunia material berupa kekayaan materi yang jumlahnya serta jenisnya beraneka macam, seperti rumah, tanah, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, minuman, kendaraan, telepon. Begitu pula dengan jabatan tinggi, terpandang, dan terhormat di masyarakat.

0: agar hidup bahagia di dunia fana ini. Dalam hal ini, Catur Kumara atau empat putra Dewa Brahma, yaitu arsitek alam fana ini, menjelaskan dalam Bhagavata Purana, Indriyair Visaya Krishtair, Aksifatam Jayatam Manah, Cetanam Harati Budes Tambas, Toyam Iwa Hrihadat. Artinya, dengan selalu memikirkan objek-objek indriya-indriya, kesadaran rohani makhluk hidup menjadi hampir lenyap, bagaikan air danau yang terus-menerus diserap oleh sampah dan rerumputan yang begitu banyak menumpuk di tepian danau. Demikianlah pelan, tapi pasti, danau yang berpanorama indah dengan air sebening kristal tidak akan nampak lagi karena sampah dan rerumputan semakin banyak menumpuk di tepiannya dan menghisap air danau itu. Danau yang mempesona akan berubah menjadi rawa dan tidak sedap dipandang mata. Dan siapapun yang hendak masuk ke dalamnya akan terperangkap dan tenggelam ke dalamnya. Demikianlah dengan selalu memikirkan objek-objek indria dalam jenis dan jumlah yang begitu banyak, kedamaian dan ketentraman hati menjadi sirna, hati manusia menjadi kotor oleh nafsu. Hatinya selalu goyah, bergejolak oleh semacam keinginan material yang diliputi oleh berbagai macam rancangan duniawi dan akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Dengan mental seperti itu, seseorang senantiasa berpikir bagaimana caranya memperoleh kekayaan material demi mendapatkan kepuasan indria badan jasmani lebih banyak lagi. Dan dengan cara seperti itu, pasti akan melalaikan tugas kewajibannya sebagai hamba Tuhan yang berbakti kepada Idu Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan begitulah akhirnya dia menjadi Brahisto Jnana Vijnanana, tidak memiliki pengetahuan rohani dan tidak memiliki kearifan berpikir maupun bertindak. Pada akhirnya tentu saja akan mengantarkan sang jiwa ke Patanti Narake Sucau, jatuh ke dalam daerah yang paling gelap di dalam kehidupan neraka, karena perbuatan-perbuatan yang jahat atau kotor serta dosa-dosa yang dia lakukan. Yana Visanti Mukyanam, dan merosot dalam jenis kehidupan yang lebih rendah dan hina di kelahiran yang akan datang, dalam bentuk badan binatang, hewan, serangga, pohon, atau tanaman lainnya. Ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam Skanda 4, bab 22, sloka 33. Jadi demikianlah hasilnya dengan menganggap kehidupan ini sebagai kesempatan baik untuk menikmati berbagai macam kesenangan duniawi secara praktis, akan dicengkeram oleh musuh yang timbul di dalam dirinya sendiri oleh kama atau nafsu, loba dan keroda atau ketamakan dan amarah, akan menyiksa dalam setiap kelahiran demi kelahirannya. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang saya hormati, sejatinya kelahiran kita ke dunia ini bukanlah sebagai penikmat atau bogi. Akan tetapi, sesungguhnya kita dianjurkan menjadi yogi yang sempurna. Seorang yogi yang sempurna dijelaskan mereka yang mengikuti perintah-perintah dari Kitab Suci Weda dan selalu mengendalikan diri dalam hidupnya. Kehidupan manusia pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk keinsapan diri dengan tinggal di dunia material ini. Banyak orang benar-benar melupakan keinsapan diri, yaitu tujuan hidupnya yang sejati. Dan sebagian besar penduduk bumi ini lebih memilih menyibukkan diri dengan kehidupan duniawi yang menggelapkan pikirannya, yang menyebabkan segala sifatnya yang menjadi buruk yang mengakibatkan begitu banyak penderitaan bagi dirinya maupun orang lain. Di antara begitu banyak manusia yang mendapatkan penderitaan, ada beberapa yang sungguh-sungguh bertanya mengenai kedudukan dirinya. Siapakah dirinya? Mengapa mereka ditempatkan dalam kehidupan yang menyulitkan ini? Dan kenapa saya lahir di dunia ini? Dan apa tujuannya? Siapakah diri saya? Kalau seseorang belum disadarkan hingga ia bertanya tentang penderitaan yang dialaminya dan belum menginsapi jati dirinya yang sejati, bahwa yang diinginkannya bukanlah sebenarnya penderitaan, tetapi yang diinginkan sebenarnya adalah penyelesaian segala penderitaan itu, maka seseorang dia belum dianggap manusia yang sempurna. Kehidupan manusia dimulai apabila sudah pertanyaan seperti itu timbul di dalam pikiran seseorang. Dalam Brahma Sutra, pertanyaan seperti itu disebut Brahma Jijnasaha atau Atatu Brahma Jijnasaha, yaitu pertanyaan tentang siapa sang makhluk hidup atau sang jiwa itu sendiri dan apa tugas kewajibannya ketika dia lahir ke dunia ini dan punya hubungan apa dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap kegiatan manusia dianggap gagal kalau dia tidak bertanya tentang sifat yang mutlak atau sifat dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Atman dan sang diri sejati harus dibedakan dari zat dan unsur-unsur material. Kedudukan Atman sebenarnya bersifat rohani, dan oleh karena itu dia, sang roh, tidak akan pernah terpuaskan dengan perencanaan duniawi yang banyak sekalipun. Semua ajaran rohani sebenarnya dimaksudkan untuk memuaskan sang diri atau Atman tersebut dengan mendengarkan amanat-amanat rohani Tuhan dengan tunduk hati, agar seseorang bebas dari pengaruh-pengaruh maya yang menghayalkan. Sang Jiwatman akan dalam keadaan kelupaan dengan Tuhan jika terlalu terpikat dengan kepuasan indria-indria. Hendaknya semua orang harus memulai langkah perbaikan diri dengan membangun kembali hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan berlindung kepada sastra-sastra Weda dan kitab Purana-Purana. Semua sastra Weda dan Purana-Purana dimaksudkan untuk menaklukkan daerah-daerah tergelap dari kehidupan dunia material. Dalam sastra Weda dan Purana-Purana, kita akan dapat menemukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban rohani yang akan dapat memuaskan sang Jiwatman, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavata Purana. Munayah sadu prestu aham bawadbir loka manggalam yat kirtaha krishna samprasno yinatma suprasidati. Artinya, wahai para resi, pertanyaan-pertanyaan yang benar telah kalian ajukan kepadaku. Pertanyaan-pertanyaan kalian merupakan pertanyaan yang pantas, karena pertanyaan itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, relevansinya sangat kental pada kesejahteraan dunia. Hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan dapat memuaskan sang jiwatman sepenuhnya. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, Sri Bhagawan Krishna sendiri bersabda di dalam Bhagavad Gita, Aham Bija Pradapitah. Aku adalah leluhur bagi semua makhluk hidup. Dan beliau juga sebagai paramatma yang bersemayam di dalam badan, sebagai teman sejati sang Atman. Dan tentu saja beliau juga adalah ayah kita yang tunggal. Kita telah banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban di dunia material ini, tetapi tidak satu pun di antaranya yang mampu memuaskan diri kita sepenuhnya. Selain Tuhan sendiri, tidak akan ada yang mampu memberikan kepuasan terhadap sang jiwa. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segala kenikmatan dan datangnya segala jenis kebahagiaan. Menikmati kepuasan indria-indria hanya memberi kepuasan sesaat saja. Kita sebagai sang jiwa yang kekal hanya menginginkan kepuasan sempurna yang kekal. Maka dari itu kita harus menyukai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban atas keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa yang rohani. Dengan cara seperti itu, kita akan mencapai penyelesaian secara total terhadap segala masalah kehidupan yang menyengsarakan di dunia fana ini. Dan dengan demikian, pasti semua orang akan berangsur-angsur dicucikan pikirannya dari segala anderta atau kekotoran duniawi, dan menumbuhkan rasa keinginannya untuk menekuni pelayanan cinta bakti rohani terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Hidup Sang Widiwasa, dan memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan yang sesungguhnya dan menyenangkan bagi sang jiwa yang rohani dengan mendapatkan kepuasan batin secara sempurna. Sebab sastra-sastra Veda dan Bhagavata Purana adalah sumber jumlah keseluruhan kesempurnaan dan segala hal yang membahagiakan. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan seorang yang lahir di dunia ini jika hanya dimanfaatkan untuk menikmati dan memuaskan indria-indria duniawi adalah sebuah pendapat yang sangat keliru. Makhluk hidup atau sang roh dalam kedudukan dasarnya yang normal akan puas sepenuhnya dalam kebahagiaan rohani dan bukan dalam kebahagiaan duniawi. Keadaan hidup ini disebut Brahma Buta, Atmanandi, atau keadaan puas dalam diri sendiri. Puas dalam diri sendiri bukan berarti dalam kepuasan seperti orang bodoh yang malas. Seorang Atmanandi melampaui kehidupan duniawi. Tahap kesempurnaan tersebut akan mencapai situasi rohani dalam pelayanan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika dia dalam keadaan serada yang mantap atau keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam kegiatan pelayanan murni sang jiwa yang rohani, seseorang seharusnya selalu dalam sifat kebaikan yang murni seperti ini, agar selalu dalam keadaan meditasi rohani dalam setiap keadaan, agar tercapainya tujuan hidup yang kekal rohani. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang kehidupan, bukanlah untuk menikmati pada kesempatan kali ini. Krishna Matir Astu. Semoga kita selalu sadar atas akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa Idi Sang Widiwasu. Saya tutup siraman rohani agama Hindu kali ini dengan Paramasanti.
1: Om Shanti Shanti Shanti Om.
2: Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 26 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam resmi meluncurkan 19 armada baru bus Trans Batam atau BTB di Dataran Angku Putri Batam Center pada hari Selasa ini. Peluncuran armada baru tersebut menjadi langkah besar Pemko Batam dalam mendorong transformasi transportasi publik menuju sistem angkutan massal modern, terintegrasi dan berbasis digital. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan prosesi tepung tawar. Sebelumnya dilakukan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya sistem pembayaran digital menggunakan kris tap pada layanan Trans Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, nilai tukar atau kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 52 poin atau 0,29% jadi Rp17.796 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp17.744 per dolar Amerika. Pengamat pasar uang Ibrahim As-Saubi menilai pelemahan ini dipicu serangan baru Amerika ke Iran. Atas peristiwa tersebut, lanjutnya setiap aksi militer baru berpotensi mempersulit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung antara Amerika dan Iran. Terutama pasca Teheran berulang kali memperingatkan Amerika untuk tidak melakukan serangan lebih lanjut. Sebelumnya, Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, satu lagi kita akan masuk dalam program Khasanah Budaya Banjar ya. Namun sebelum kita sama-sama masuk ke Khasanah Budaya Banjar, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu mini drama dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Tapi semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembah seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: punya diri bertata di singgasana bertatakan insan jabrus di lampai ini.
1: Ada benar sekali Paduka Suka.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Banjar Kalimantan. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 26 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, hujan yang mengguyur Kota Batam pada Selasa ini ternyata merupakan bagian dari operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan yang saat ini masih berlangsung di wilayah Batam. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan Jambak, membenarkan hal tersebut. Menurut Ramlan, operasi TMC telah dimulai sejak 15 Mei 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 31 Mei 2026 mendatang. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan oleh BP Batam bekerjasama dengan BMKG serta Airnav Indonesia. Program tersebut bertujuan menjaga ketersediaan air baku di waduk-waduk utama Batam di tengah potensi musim kemarau dan menurunnya curah hujan. Ramlan menjelaskan proses modifikasi cuaca dilakukan dengan pemanfaatan awan hujan yang telah terbentuk secara alami. Awan tersebut kemudian disemai menggunakan natrium klorida atau garam untuk mempercepat terbentuknya hujan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengurusan atau BP Batam resmi mengaktifkan kembali layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit BP Batam atau RSBP Batam. Dimulainya layanan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara RSBP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang pada hari Senin kemarin di kantor BPJS Ketenagakerjaan Tiban. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Direktur RSBP Batam Dr. Tanto Budi Harto bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang Budi Pramono. Melalui kesepakatan ini, RSBP Batam yang berada di bawah kedeputian 6 bidang pelayanan umum BP Batam dipastikan kembali melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK terhitung mulai 1 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia nostalgia di tahun 80-90an. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin request lagu pop nostalgia Indonesia di tahun 80 hingga 90an, silakan bisa request terlebih dahulu ya melalui WhatsApp nanti di 0811-778-1051 dan nanti seperti biasa akan kami juga buka layanan telepon di 0778-463-351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar di Batam malam ini. Saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda. Dan kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu ya, dengan lagu Indonesia Pop Nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Sembari kita sama-sama merayakan malam takbiran ya, karena besok Hari Raya Idul Adha. Mungkin bagi pendengar yang ingin beristirahat sembari dihibur bersama kami di Pro 1 RRI Batam, silahkan bagi yang ingin request lagu pop nostalgia Indonesia di tahun 80 hingga 90-an, atau yang mau sekedar kirim-kirim salam, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, atau bisa melalui telepon kami di 463351. Kita sapa dulu penelpon pertama ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama anakku Aziza.
0: Iya, semangat sekali ini.
1: Apa
0: Grandma,
1: kabar sayang?
0: Kabar baik Grandma, gimana kabar Nek Kembar?
1: Alhamdulillah, selalu semangat.
0: Alhamdulillah, malam ini rame Nek Kembar, di rumah Nek Kembar.
1: Ada anak Bunda Wiwi, ada Anis, bertiga doang.
0: Oh, tapi rame masih di rumah ya?
1: Tidak, memang bertiga terus.
0: Maksudnya rame masih di rumah ya? Masjid, masjid.
1: Ya masih dong, di rumah, di dalam kamar aja.
0: Oke, Nek Kembar, malam ini nak request lagu apa buat menemani malam takbirannya?
1: Lagu takbiran, sama lagu takbiran. Lagu takbiran, lagu jelas, lagu-lagu apa-apa, lagu riwayat, apa-apa kan?
0: Lagu Hari Raya, lagu pop nostalgia dulu aja Nek Kembar, gak apa-apa.
1: Iya, betul. Jadi lagunya lagu kenang pun ada kenang-kenangan lah sedikit ya.
0: Apa itu?
1: Tahun 74, Romeo dan Juli.
0: Romeo dan Juli ya?
1: Ah.
0: Oke, Romeo dan Juli, baru dengar nih saya. Oke, Nek Kembar, sila nak kirim-kirim salam boleh?
1: Boleh, salamnya buat Aziza pertama, tak selalu dimurahkan rezekinya. Selamat menyambut Idul Adha besok. Ya. Jangan lupa Aziza, korbannya tuh kumpulkan mata-matanya ya untuk Nenek Kembar.
0: Kenapa?
1: Dikumpul untuk di ganti-gantian makainya.
0: Benda dong. Masa pakai mata sapi?
1: Bisa jadi. Terus buatnya anak Anda Bunda Wiwi di sampingku, Bunda Kembar, buat Anis sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus tak lupa buat Nano-Nano sehat selalu. Kesian buat budak, buat Kak Long Asri, sabar Kak Long, dia lebaran rumah sakit tuh, Riza.
0: Cepat sembuh.
1: Belum pulang, bukan belum pulang, bapak saudara dia, paman dia, opname dah hampir seminggu.
0: Semoga lekas sembuh ya.
1: Lekas sembuh, sabar ya muka lo. Kemudian terus buatnya siapa ya? Buat Aunty Tita, buat Mbak Pony, terus buatnya terutama buat kru-kru, buat DJ-DJ kita yang bertugas dan tidak bertugas sendiri di das itu.
0: Ada Bang Jerry di sini, ada Fajar Walinda juga.
1: Ada Mbak Fajar ya, Mbak Fajar. Apa kabar anu Kau Fajar dulu Meta.
0: Iya.
1: Kau Meta tak selalu Meta, buat Amin. Jerry juga. Terus buatnya boleh Fa, buat Abdi Nego, buat Pak Alang, Mak Alang, tak selalu buat Pak Ngan dan Bunda, buat Bang Haji, Kak Haji, buat Mama Azi, Mas Lidar, terus buatnya adikku, Mama Lina, Mama Leni, Jamila, Siti Jamila, buat Moni, terus buat Babu Bangkit, adik Mustafa, saudaraku, Bang Thank You, Papa. Abangku juga Bang Tohat balik jadi ke Segamai bang, sehat selalu. Sama ayah-ayah bang, dengan Kak Liman, juga Pak Usulimin, sehat selalu. Buat Bukti, buat buat Normi, buat Bang, buat Pak Mul, buat Mila, buat sama kenalan buat Mak Long Yana, terus buat An Jamil, Jamil, ya, Juliana, tiga Juliana, terus buat Bang Elmira tadi dan Ninggul, makasih Bang Bang Roy, Bang Saiman, buat Iman, buat Mo, buat ini, buat Nur Bilki, sehat selalu, salam buat Jang, buat Mak Munah, terus buat Mak Noe, Mak Sunar, buat Mama Boy, Putri Cantik, buat apa Sarina, kiu, sehat selalu, buat Nenek Peggy, Nenek Sakira, Nenek Naila, Nenek Azwa, Nenek Karin, Nenek yang di sini tu Nenek Yasmin tak salah. Bapak Kumis, Nenek makasih buat semua yang Nenek mak Nenek kembali, Nenek kembali doakan semua selalu. Tak lupa buat Captain San di Singapura. Lebaran ini balik kampung tak, Captain? Terus buat Mak Isa dengan Bu Siti sehat selalu, buat Moni juga ya. Amin. Buat semua tanpa terkecuali Nenek kembar, doakan sehat selalu. Buatnya Wahani juga Ina, buat Aziza sekali lagi. Makasih Aziza, lagunya sama-sama, ditunggu.
0: Nenek kembar. Nenek kembar ini lagu bahasa Indonesia apa lagu bahasa lagu Barat ya?
1: Tidak, lagu Indonesia.
0: Romeo dan Juliet ya?
1: Romeo dan Juliet.
0: Lagu siapa kalau boleh tahu itu?
1: Tak salah lagu. Apa lagu tahun 74 siapa ini? Romi dan Juli tu lah.
0: Oke.
1: Apa tak tahu? Coba lah kalau ada. Kalau tak ada.
0: Oh Widiawati ya, bukan?
1: Benar. Okay, siap. Sopan sopian.
0: Oke, siap. Nanti kami bertanya.
1: Terima kasih Riza.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Kembar. Semoga sehat dan ceria selalu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Sama warga STB.
0: Warga STB, Pak Alang bukan ya?
2: Bang Emira.
0: Bang Emira.
2: Bapak Eza.
0: Kenapa Bang Emira?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Emira, macam mana kabarnya di sana?
2: Masih gitulah naya.
0: Baik juga ya.
2: Selalu. Baik juga nih.
0: Alhamdulillah.
2: Ini ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu lagu pop Indonesia nostalgia.
2: Soalnya udah lama tak gabung nih, Zah. Bukan lupa tapi tak ingat. dari Ebet Gade lah.
0: Dari Ebet Gade yang apa tuh? Terserah.
2: Berita pada kawan.
0: Oh, berita pada kawan. Boleh, nanti kami putarkan.
2: Salon tiga dia ya.
0: Boleh, silakan Bang Imran, panjang pun boleh.
2: Satu kecamatan nih.
0: Oh, boleh.
2: Salam pertama buat Azizah yang lagi bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha.
0: Iya.
2: Buat warga Seben juga selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha atau Raya Kurban atau Raya Haji, itu semua orang itu gelar.
0: Iya.
2: Buat anak dan isteri juga. Buat Benik kembar tadi, buat Roni juga, buat Bang Jahil, Bapak Tuahat, buat Kak Jerana 1, 2, 3, Kak Jamilah juga, Mama Liri, Mama Lina, Datuk NK, Bang Haji juga, Bang Iman, Bang Galah juga, Bang Thank You, Kak Raha juga, Rahmah juga, Benci Zatia juga, buat Bang Gapal juga, buat satu untuk semua aja lah.
0: Okey, siap Bang Emira.
2: Mengucapkan selamat menyambut Raya Aidul Adha. Om Zain Batin.
0: Okey,
2: okay, aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Emira. Sehat dan baik selalu Bang Emira ya. Okey, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Dengan kakak siapa ini?
3: Kakak Mak Dia.
0: Kakak Mak Dia.
3: Tak lama tak jumpa. Suara ya. Susah masuk.
0: Iya, sehat Mak Dia.
3: Ini aja rezeki baru pulang dari rumah. Ada makcik-makcik ada datang tuh.
0: Nak beraya.
3: Rumah Johor. Di kurban. Baru pulang. Ngetik-ngetik masuk lah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya,
3: Selamat
0: Mak Dia.
3: Selamat Hari Raya, Jija.
0: Selamat Hari Raya, Mak Dia. Ramai nampaknya kampung ya.
3: Ramai kalau dah apa ramai. Ada 20 orang datang.
0: Mantap. Oke, Mak Dia nak di tarik ke selagu apa untuk nama untuk kawan nih malam ini?
3: Lagu 90-an ya.
0: Iya.
3: Janji dari Indra Lesmana.
0: Janji dari Indra Lesmana. Boleh nanti kami putarkan.
3: Oke, ada kan?
0: Ada dong.
3: Terus salamnya buat Nano-Nano sehat selalu semuanya. Lagi sepi-sepi nih semua nih. Lagi sibuk pada sibuk semua masing-masing.
0: Iya, lagi pada ada keluarganya ya.
3: Jadi buat Bule Pah juga. Buat Moni, buat Pak Alang, buat Aunty Tita, buat siapa lagi ya? Buat Amira tadi, buat Roni, buat Pak Usulimin, buat Pak Tohat, buat Binego juga, buat Iman, buat Gapar juga, buat Gala, Bang Haji. Siapa lagi ya? Nur Bilqis juga.
0: Ya.
3: Siapa lagi ya? Buat Mas Lidar, buat Jamila, buat Kak Raha, buat semua-semualah juga tanpa terkecuali.
0: Siap Mak Dia.
3: Oke, Mbak Jija sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Dia. Sehat dan bahagia selalu Mak Dia. Selamat beraya ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
4: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Hai, sama siapa lah ini? Di Tanjung Pinang juga.
0: Di Tanjung Pinang.
4: Halo.
0: Dengan siapa yuk? Saya sambil berpikir nih.
4: Nah, kan dah pernah satu kali kemarin masuk sama Diza.
0: Iya.
4: Ini yang kedua.
0: Ini yang kedua ya. Dengan Nek Karin bukan?
4: Bukan. Nek Yasmin.
0: Oh, Nek Yasmin rupanya.
4: Nah, kan udah dua kali sama Diza nih.
0: Iya. Sehat Nek Yasmin.
4: Alhamdulillah sehat, sakit pinggang Jiza, masak sendiri di rumah. Tak ada yang bantu, cantik sendiri di rumah, gitulah.
0: Jangan lupa minta pijat nanti ya Nek Yasmin ya.
4: Masak sendiri, tumbuh sendiri ngerjain. Jadi ini baru bareng nih, melujurkan pinggang dulu.
0: Semoga lekas baik, pinggangnya biar bisa beraya ya.
4: Iya betul. Tapi ke Minang tak raya kami. Maka makan sendiri aja balik besok. Balik lebaran, balik solat kan. Sampai balik rumah makan masing-masing aja di rumah masing-masing.
0: Oke.
4: Kalau di kampung, iya. Lebaran orang. Iza, lagu apa nih?
0: Lagu pop nostalgia Indonesia ini.
4: Pop nostalgia
0: tahun 80-90-an, Yasmin.
4: Nah, kalau gitu minta rindang tak berbuah aja lah.
0: Rindang tak berbuah ya.
4: Masuk kak tahun dia.
0: Kami cari dulu sekarang. Sembari kami cari bisa itu kirim-kirim salam dulu.
4: Iya, kirim salam ya buat Jiza. Selamat malam sama bertugas. Sehat sekeluarga ya Jiza.
0: Amin, terima kasih.
4: Yang baru turun siapa tuh?
0: Tadi. Tadi ada Mak Dia.
4: Oh, salam kenal buat Mak Dia, buat Bang Iman, Bang Jais. Bang Jais ni dah lama tak dengar suara dia kemana ya.
0: Iya.
4: Di telpon tak aktif nomor dia, apalah ganti nomor. Apa tak sehat, apa sibuk panen padi. Semoga sehat aja lah ya Jiza.
0: Amin.
4: Buat Kak Sarina Kiu, buat Kak Monik, buat Makku, buat Pak Ucu Limin. Buat Pak Umar, Pak Gapar, Buat Mas Prabu, buat Pak Kumis, buat yang lucu, buat Kak Sekarwangi, buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir. Okay. Buat Jiza, makasih. Ada lagu deh Jiza.
0: Lagunya lagi kami cari dulu, nanti kalau tak ada baru, ada nak request lagu apa?
4: Itu tadi Rindang Tak Berbuah, tak ada.
0: Coba kami cari dulu, harusnya
4: Rindang
0: ada.
4: Rindang Tak Berbuah.
0: Ada.
4: Rindang dari Kire ya.
0: Ada.
4: Ayolah, kalau gitu makasih Jiza.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Yasmin. Sehat dan bahagia selalu ya Nek Yasmin ya. Ada Cikgu Norma hadir di WhatsApp nih, nak kirim-kirim salam Aziza boleh. Buat Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Puspa, Kak Raha, Ibu Ti, Mak Itam, Kak Ana, Kak Sekarwangi, Pak Tohat, Mak Limah, Pak Fauzi, Tok Cik, Cik Gusari, Roni, Bang Tengkyu, Mas Prabu, Andi, Bang Udin, Bang Iman, Pak Kumis, Bang Abednego, Mama Jihan, Uni Desi, Bang Emira, Nenek Nashwa, Long Asri, Mas Lindar, dan satu untuk semua. Oke, terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Baik, silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu,
5: memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Nenek Sakira.
0: Oh, Nek Sakira. Lagi di mana Nek Sakira?
5: Lagi di rumah.
0: Oh, di Batam.
5: Iya, di Batam lah.
0: Kami kira jalan-jalan.
5: Jalan kemana?
0: Siapa tahu nak jumpa kambing.
5: Kambing kami sejak besok pagi tengok.
0: Sehat ya, Nek Sakira?
5: Alhamdulillah sehat. Aziza sehat?
0: Saya pun sehat, Nek Sakira.
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Nak request lagu apa nih, mau bisa masuk?
5: Ini bisa masuk. Lagu Hati Siapa Tak Luka.
0: Hati Siapa Tak Luka, siapa yang terluka?
5: Tak ada yang terluka, raja je.
0: Oke, Poppy Mercury ya.
5: Iya. Yeah.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan. Silakan, Nek Sakira nak kirim-kirim salam.
5: Salamnya untuk Aziza, selamat menyambut hari raya. Mohon maaf lahir batin. Untuk Iman, untuk Abinego, untuk Nirmala, untuk Kak Pat, untuk Jamila, untuk Makun tadi, untuk siapa tadi yang baru tunggu?
0: Nek Yasmin.
5: Nek Yasmin. Untuk Nek Yasmin, untuk siapa tadi? Untuk Roni, untuk Amira, untuk Pak Kumis, untuk Pusulimin, untuk Andi, untuk Uni Desi, Mama Dewi, Mama Boy, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Aswa, untuk Kak Nimar di Penyalai, untuk Kak Lisa, Kak Ana, untuk Tengku Pauzar, untuk semua ada yang ada di Penyalai, selamat menyambut hari raya. Mohon maaf jalan batin, kami tak balik. untuk semuanya lah Aziza.
0: Okay,
5: selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Syakira dari Patam Lestari. Sehat dan bahagia selalu ya Nek. Okay, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Monik ya ini ya.
6: Iya betul, ini Kak Monik. Alhamdulillah
0: masuk. Gimana kabar Kak Monik?
6: Alhamdulillah baik, baik sehat.
0: Alhamdulillah.
6: DJ Aziza nanti pergi tak nanti?
0: Kami jaga kandang aja nanti nih.
6: Oh, jaga kandang weh. Sore bisa kita pulang. Jauh bahasa Indonesia.
0: Oke, Kak Monik.
6: Iya, Kak Monik mau minta lagu boleh?
0: Boleh dong, nak lagu apa?
6: Lagu tahun berapa nih dia, Ziza?
0: 80-an.
6: 80-an apa ya?
0: Lagu Indonesia.
6: Tanpamu boleh?
0: Tanpamu.
6: Iya,
0: okay, dari saya cari dulu.
6: Dari Krisdayanti bersama Siti Nurhaliza. Boleh?
0: Oke, bukan dari Teti Kadi ya?
7: Iya, bukan. Masuk tak?
0: Oke, siap.
7: Masuk? Oke, kalau gitu. Salamnya pertama buatnya Digi Aziza yang bertugas malam ini, malam apa ya? Malam Rabu ya, besok lebarannya.
0: Iya.
7: Mau tengah kurban, salah tiba. Oke, semoga selalu sehat ya, dimurahkan rezekinya, amin.
0: Amin.
7: Cantik orangnya dan baik sopan, amin.
0: Amin.
7: Salamnya buatnya Kak Tem, salam sebesarnya buatnya Kak Tem Sam pemuda ini, Sam Kumar. Salamnya buat Mak Siti, ada Pak Ngah bersama Bunda sehat selalu. Amin. Nanti kita ketemu ya Pak Kaya, ada dengan Bunda, dengan Mak Bo jangan lupa.
0: Amin.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu Kak Monik ya. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Mungkin nanti ada yang ingin request lagu juga, masih ada kesempatan untuk bergabung di WhatsApp di 0811-778-1051. Atau nanti juga kita buka lagi via telepon di sesi kedua ya, di 463351. Kita putarkan dulu request lagu dari Nek Kembar tadi ya, request lagunya Widiawati dengan Romi dan Julie.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia nostalgia dari tahun 80-90-an ya pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, baik itu via telepon ataupun via WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp di 0811-77-81051, kalau mau via telepon di 0778-463351. Sembari menunggu penelpon yang nanti masuk ya pendengar, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya bacakan terlebih dahulu. Ada dari Kak Nur Bilqis hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Haji ya, Pak Sulimin, Pak Mor, Kapten Cam, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Mak Noimah, Mak Dia, Mama Azi, Kak Mila, Bang Roni, Roy, Galah, Iman, Udin, Bang Abed Nego, Kafar, Cik Mus, Wak Normi, Mas Prabu, Kak Monik, Mama Sisil, Mak Rempong, tak lupa juga buat Kapten Syam, Mama Dewi, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Kak Nur Bilqis, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, mau kirim-kirim salam buat Putri, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cikgu Norma, Emira, Pak Tohad, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakirah, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Bunda Bella, Sekarwangi, Mama Fajar, Pak Alang, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu di STB ya. Ada Kak Jamilah di Penyalai, selamat Hari Raya Ziza. Iya, selamat Hari Raya juga Kak Jamilah, maaf lahir batin ya. Kak Jamilah nak kirim-kirim salam nih, katanya untuk Moni, Mak Dia, Mak Rempong, Mak Kun, Lukas, Mak Fajar, Nek Syakira, Kak Fat, Nek Peggy, Kak Raha, Normah, King Asri, Mak Tutuk, Mak W, Dewi, Pak Intam Nuar, Pak Usulimin, Iman, Udin, Emira, Roni, Boy Tasaka, Zali, Alif, Iwan, Mak Long, dan Mak Aziz, Siti Jamilah, juga Juliana di Penyalai. Terima kasih banyak Kak Jamilah dari Penyalai, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Mama Sil di Tanjung Balai Karimun, selamat malam. Selamat malam juga Mama Sil. Mama Sil katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Abednego, Mak Sunaryati, Kak Nur Bilqis, Bang Prabu, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Terima kasih, sama-sama Mama Sil, sehat dan bahagia selalu Mama Sil ya. Ada dari Bang Abednego, katanya mau kirim-kirim salam buat Mama Sil, Kak Raha, Betty Lafia, Putri Cantik, Tokci, Roni, Pak Mor, Wak Normi, Nek Syakira, Juliana, Jamilah, Mak Lina, Mak Azim, Mak Hitam, Pak Zaini, Mak Rempong, Bang Enal, Mas Lidar, Normah, Bolek Fa, Bolek Mia, Mama Boy, Mak Firman, dan juga Nek Aswa. Aziza, leeleng waktu, naikkan lagu Siapa Pernah Jatuh Cinta dari Titik Kadi. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya. Terima kasih banyak Bang Abednego ya, sehat dan bahagia selalu di Meranti.

pendengar, bagi yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon di 0778463351 ya, sembari menikmati waktu libur panjang Anda ini dari hari Rabu besok sampai hari Senin nih, masih tanggal merah ya. Jumat aja yang masih masuk ya, tapi bisa dibilang ini libur yang cukup panjang, hampir seminggu, bisa dimanfaatkan dengan berkumpul bersama keluarga di rumah pendengar setiap Pro 1 RRI Batam ya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: gimana sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 2026. Dan tentunya Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan di Batam pagi ini di edisi 27 Mei 2026, Hana Panjaitan akan menemani Anda. Pendengar, kita akan awali pagi yang indah ini dengan menghadirkan program acara Mutiara Pagi. Kita akan mendengarkan murotal Al-Quran dan juga nanti ceramah dengan judul Amalan Ringan Tapi Pahalanya Besar yang disampaikan oleh Ustadz Deden Sirozudin. Dan selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Setelah itu pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat spesial di Hari Raya Idul Adha, kami akan hadirkan nanti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan nanti akan disampaikan berbagai informasi-informasi update untuk Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan bahkan mendapatkan berita-berita terkini dengan mengunjungi website resmi kami rri.co.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM. Saatnya pendengar, kita akan awali pagi yang indah dengan menghadirkan program acara Mutiara Pagi. Selamat mengikuti dan mendengarkan Pro 1 RRI Batam.
1: Informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah, puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah mengirodahkan, mengkaruniakan dan memberikan rahmat, ridho dan juga inayahnya kepada kita semuanya, khusus kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari RRI Batam. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai ladang dan tentunya juga memperoleh amalan dan ibadah yang pada akhirnya akan menjadi bekal dan tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya dan usaha yang kita lakukan, baik berbentuk mahdo ataupun juga guer mahdo, baik berbentuk langsung urusannya dengan Allah ataupun juga ada kaitannya dengan sesama makhluk Allah, sebaik langkah dan upaya kita dalam rangka mentauladani dan mencontoh Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan, baik aspek kehidupan dunia ataupun juga aspek kehidupan akhirat, ubudiyah, muamalah, jinayah, bahkan munakahah, itu tidak terlepas dari kita mentauladani, mencontoh, meniru dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi anjuran ataupun juga tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Semoga kita akan tetap istiqomah dan akan tetap menjadi bagian dari umatnya Rasul yang insya Allah di dunia akan kita raih dan kita peroleh manfaatnya, di alam akhirat nanti akan kita dapatkan syafaat atau pertolongannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi pada pagi hari ini, tema yang diangkat, amalannya ringan tapi pahalanya besar. Bahasa sederhananya, kerjanya sedikit tapi gajinya gede. Walaupun juga misalkan dianalogikan seperti itu. Kerjanya sedikit, tapi pahalanya gede. Apa saja sih yang memang kerja sedikit, tapi pahala gede, gajinya gede. Amalannya sedikit, ringan banget, tetapi pahalanya gede. Itu yang mungkin barangkali yang biasa kita harapkan dalam berbagai kehidupan ini. Ingin pekerjaannya santai saja, tapi gajinya gede. Itu pasti keinginan semua orang sedemikian rupa. Tetapi kalaupun juga kita mencocokkan dalam kehidupan yang real, tentu itu sesuatu yang agak sangat susah sekali. Bekerjanya ringan, santai, tetapi gajinya gede. Mungkin itu agak susah juga. Karena bagaimanapun juga kalau pekerjaan yang ringan, pasti hasilnya juga ringan. Ya, pekerjaan yang santai, hasilnya pun juga santai. Tapi pekerjaan dari mulai pagi sampai sore, ya biasanya kan punya keseriusan tuh, punya kesungguhan tuh, punya kegigihan, ya tentu hasilnya akan gede. Tapi kalaupun juga misalkan kerja pagi, pas begitu siang-siang jam 10 udah pulang lagi, ya hasil bisa jadi sedikit. Namun demikian, tidak ada yang tidak menutup kemungkinan kalau memang kita didasari oleh ilmu dan pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman, semua itu bisa kita raih, semua itu bisa kita peroleh, semua itu bisa kita dapatkan. Bekerjanya santai, tapi gajinya gede. Banyak-banyak, tidak sedikit. Orang yang cuma mungkin barangkali menggunakan komunikasi saja, hasilnya malah gede. Hanya saja orang berkomunikasi, ngobrol sederhana saja di warung kopi ataupun juga di kedai kopi, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Banyak yang seperti itu, banyak. Apa menjadi dasarnya? Tidak ada lain adalah pertama faktor ilmu,
Yang kedua, faktor pengalaman. Dan yang ketiganya tentu faktor wawasan, ya, dan pengetahuan. Kalau sudah punya ilmu atau punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman, bisa jadi pekerjaan itu ringan, tetapi memang gajinya gede, hasil memuaskan. Kenapa? Ya ilmunya banyak. Kemudian apalagi pengalamannya tidak sedikit. Wawasannya memang luas, sehingga pantas. Nah, kerja cuman main HP saja, kerja cuman main telepon saja, kerja cuman duduk di kedai kopi saja, tetapi ternyata gaji yang didapatkan gede banget. Banyak yang seperti itu, banyak. Kenapa? Utamanya faktor ilmu, pengalaman, dan wawasan. Nah, tentunya juga analoginya untuk meraih kehidupan akhirat juga tentu harus seperti itu. Jadi kalau Nabi mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kehidupan dunia harus punya ilmu. Tidak punya ilmu enggak bakal berhasil dunia itu. Kenapa? Karena dunia yang akan kita raih harus kita taklukkan dengan ilmu. Kehidupan di dunia ini ingin kita dapatkan harus kita tundukkan dengan ilmu. Apapun juga keberhasilan di dunia ini, kita harus menaklukkannya dengan ilmu. Orang yang punya ilmu untuk meraih dunia ini, maka tidaklah sulit untuk memperolehnya. Tapi kita yang tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, maaf, dunia akan sangat sulit kita dapatkan. Semua karena punya ilmu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Ingin dapat dunia harus ada ilmunya. Ilmunya dikaji, ilmunya dipelajari, ilmunya didalami. Ilmunya pun juga betul-betul kita fokuskan mencarinya. Ketika misalkan fokus mencarinya, tidak sedikit orang yang cuma kerjanya sedikit, tapi gajinya besar. Ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin berbentuk maaf, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kegiatan seminar, kegiatan diskusi, kegiatan pelatihan, paling 1-2 jam saja. Hasilnya tidak sedikit mereka dapatkan. Bahkan hitungannya sudah mulai jam dan jam saja. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya wawasan, dia juga punya pengalaman yang banyak. Dapat dunia, dapat. Bisa berhasil dunianya? Bisa. Kenapa? Karena ilmu yang mendorongnya. Ilmu yang bisa menjadikan dia berhasilnya. Jadi kehidupan dunia akan bisa berhasil. Catatan pertama, harus punya ilmu. Tidak punya ilmu tidak akan mungkin bisa kita meraih, kita bisa memperoleh dari apa yang kita dapatkan. Jadi ilmu menjadi catatan penting. Waman arodal akhirah ma'alaihi bil ilmi. Begitu juga kita ingin meraih akhirat. Kehidupan akhirat itu kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi disafinah fa'inal bahro amin, perbaharuilah kapal yang akan digunakan untuk menyeberang. Kenapa? Karena lautan yang akan diseberangi itu luas dan dalam. Di kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Ya. Di situ apa yang menjadi catatan penting? Ilmu mungkin bisa kita raih, ya tentu. Karena ilmu juga untuk memperoleh akhirat sangat penting sekali, ya. Apalagi selain daripada ilmu untuk meraih akhirat, kunci utamanya juga iman, iman dan ilmu, ya. Kalau tadi misalkan meraih dunia, ilmu dan pengalaman, kalaupun juga untuk meraih akhirat itu iman dan ilmu. Kalau sudah punya ilmu, yakinlah akhirat akan didapatkan. Tetapi ilmu juga harus didasari dengan iman. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beriman. Banyak orang yang beriman, sama artinya, tapi tidak punya ilmu. Di keduanya saling mendukung tuh untuk mendapatkan akhirat. Tapi untuk mendapatkan dunia tadi, ilmu dan pengalaman. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya pengalaman, maaf. Ya, itu juga tidak begitu mendapatkan sesuatu yang kita raih. Jadi ilmu dan pengalaman penting. Kalau akhirat, ilmu dan iman. Ilmunya harus didapatkan, imannya pun juga harus menjadi hal yang mendasar. Ya, karena bagaimanapun juga iman yang menjadi tolak ukur pertama. Kalau sudah imannya ada,
ilmunya, tinggal mengamalkan. Ingin kehidupan akhirat yang kekal dan abadi bisa diraih dengan baik, imannya ada, ilmunya banyak, ya. Hal-hal yang terkecil saja pun juga dibasahi dengan ilmu, sehingga tema yang diangkat ringan pekerjaannya, tapi besar pahalanya, ya. Ringan pekerjaannya, besar pahalanya. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, kalimatani kopi patani pilisan. Kemudian kata Nabi, dua kalimah yang ringan dalam lisan, sakilatani pilmijan, tapi berat dalam timbangan. Nabi mencontohkan, kalaupun juga diucapkan ringan banget, tapi ketika dalam timbangan amal beratnya minta ampun. Ya. Diucapkan ringan, ketika waktu ditimbang amalan berat banget. Karena itu artinya apa? Pekerjaannya ringan, tapi pahalanya gede. Ya, itu Nabi sampaikan seperti itu. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila adil. Itu kan ringan tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila adil. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila adil. Ringan diucapkannya. Pakai bayar enggak. Pakai lama tidak. Pakai berat pun juga insyaallah enggak. Masa berat. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu aja. Ringan itu kan dibacanya, tapi berat dalam timbangan amal kalau di akhirat nanti. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat ringan diucapkannya, tapi berat jadi pahalanya. Apa faktor penyebabnya? Pertama, punya iman. Imannya apa? Yakin betul. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci. Allah suci daripada kekurangan. Kita yakin itu. Ya, kita meyakini, kita percaya Allah suci dari kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdi. Dan segala puji hanya milik Allah. Jadi pertama kita mensucikan Allah, kita menyatakan Allah sepi dari kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangannya. Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, tidak kurang bagi Allah. Itu tidak saya dari keimanan terlebih dahulu, ya. Iman kita yakin Allah itu maha suci dan Allah suci dari kekurangan. Dari berbagai aspek apa saja. Orang mau mengatakan mungkin kurang ilmunya, Allah maha memiliki ilmu. Allah mungkin kurang kaya, Allah memiliki kekayaan. Ya Ghani, Ya Alim. Asma Allah itu. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang maha kaya. Ya, apa yang mungkin barangkali tidak ada dari Allah. Ya, kalimatnya kan sedikit tuh. Subhanallah, maha suci Allah. Kita menyatakan kepada Allah itu, Allah maha segalanya, Allah maha suci dari kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Itu didasari keimanan. Kita, ketika kita melakukan dan mengamalkannya, karena memang kita punya ilmu. Ya. Wa bihamdihi, dan kita juga memuji. Segala puji itu bagi Allah. Ya. Segala puji itu bagi Allah. Maha suci Allah dari kekurangan. Dan Allah pun juga memiliki puji, dan puji itu hanya milik Allah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji milik Allah. Ringan bacaannya, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena ada makna di situ yang amat sangat dalam. Sebagai hamba menyatakan kepada Allah, Allah itu suci daripada kekurangan. Allah tidak kekurangan. Ya. Wa bihamdi. Segala puji bagi Allah. Ketika hamba mengatakan seperti itu, Allah merasa dan memang Allah itulah yang memilikinya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tambah lagi, Maha Suci Allah juga yang Maha Agung. Ya. Allah yang Maha Agung, agung besar. Ya. Ya, Maha Suci Allah juga yang Maha Agung. Tadi subhanallah wa bihamdihi segala Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Sekarang Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kita betul-betul memuji kepada Allah. Ringan bacaannya. Tidak berat kok. Ringan banget bacaannya. Tapi ingat, itu pahalanya sangat gede banget di sisi Allah. Jadi ketika misalkan Bapak, Ibu, para pendengar RRI dimanapun juga, dengan kita mendengarkan Mutiara Pagi ini, jadi memang kalimatnya tidak berat, Mbak Mira. Ringan banget. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Bisa sambil duduk, bisa sambil jalan, bisa mungkin barangkali sambil tiduran, itu dibaca oleh kita. Tapi itu pahalanya sangat gede. Ya. Catatan penting, mau duduk, mau berdiri, mau jalan, mau sambil tiduran, dibaca kalimat itu dalam keadaan kita, punya keyakinan dan punya keimanan, maka itu pahalanya sangat gede banget. Hatta sampai-sampai misalkan seorang perempuan, Mbak Mira, dalam keadaan halangan, membaca kalimat itu tidak jadi masalah. Boleh, ya. Bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil, bacaan sholawat, dalam halangan itu masih dibolehkan. Ya, itu. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu yang pertama. Yang kedua, ringan dibacanya, gede pahalanya. Apa itu? Tidak ada yang mengucapkan bismillah dari segala setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Di ketika kita memulai pekerjaan itu, diawali dengan bismillah dulu. Dalam keterangan hadis Nabi mengatakan qul amrin di balin la yubda'u fihi bismillah bahwa aftau. Segala perkara yang kita kerjakan yang dianggap itu baik tidak diawali dengan kalimat bismillah maka kurang keberkahannya. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu bismillah jangan lupa. Satu contoh, Mbak Mira berangkat dari rumah pergi ke studio ke RRI. Tidak lupa juga begitu menghidupkan mobil, menghidupkan kendaraan, bismillahnya tidak lupa. Begitu keluar dari rumah, tidak lupa juga dengan bismillah, tawakal ta'ala Allah. Artinya apa? Kan kecil, terimanya ringan, gak berat, gak pakai bayar, gak pakai apa-apa. Ringan bacaannya, tapi sangat gede pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Itu yang Allah sampaikan. Dan Nabi juga tegaskan. Tidak akan sempurna pekerjaan sesuatu kesannya tidak diawali dengan bismillah. Sebagai masyarakat muslim dan muslimah, tentu kita berlandasan, ya berawal basicnya dari kalimat bismillah ketika mau melakukan aktivitas apapun. Ya, kulu amrim di balin fihi bismillah bahwa aftau. Layubda'u fihi bismillah bahwa aftau. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu amat sangat boleh jadi kurang berkah. Jadi ingin keberkahan, harus bismillahin dulu. Maka

Yang kedua, berkah isinya. Kalau makan kita pakai bismillah, insya Allah sedikit cukup, banyak asisa, ada sisa. Ketika kita punya rizki dengan keadaan berkah, kenapa? Karena ketika mencari rizki itu, kita selalu dengan kalimat bismillah, kembali lagi kepada Allah, insya Allah akan berkah. Yang kedua, berkah rumah tangga dan keluarga. Kalau seandainya bismillah di rumah tangga dan keluarga, akan berkah. Dan itu memang penting dan perlu. Dan itulah yang sangat kita dambakan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga. Bagaimana caranya? Jangan lupa dengan kalimat bismillah terlebih dahulu. Ini yang kedua. Jadi tadi, kalimatani hopi patani sakilatani filmijan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dua kalimah yang ringan dibacanya tapi berat dalam timbangannya, kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Yang kedua, kulu amrin libalin layub da'upi bismillah fahuwa aktohu. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang ketika dikerjakan itu harus pakai bismillah, dan kalau tidak pakai bismillah maka hilang keberkahannya. Dua, itu akan ringan dikerjakan tapi gede pahalanya. Yang ketiga, terakhir, tidak ada lain adalah Nabi menganjurkan kepada kita bahwa ketika kita sebelum tidur dianjurkan harus punya wudu terlebih dahulu. Nurun ala nurin. Orang yang tidur punya wudu itu cahaya di atas cahaya. Seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah sholat sunat di malam hari, melaksanakan puasa sunat di siang hari, dan seandainya meninggal dalam keadaan punya wudu seperti itu, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wudu berat? Tidak. Wudu susah? Enggak. Wudu berbayar? Tidak banget. Tetapi pahalanya gede. Cuman kita berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum kita bekerja, mau berangkat kerja wudu dulu, wudu saja ya. Sekalian kita mungkin barangkali mandi, setelah mandi kita ambil air wudu. Ala gede-gede, orang yang berwudu itu nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Meninggal dalam keadaan kita punya wudu, insya Allah meninggal dalam keadaan sahid. Ringan pekerjaannya, tidak berat dilakukannya. Sambil mandi, kita selesai mandi langsung ambil air wudu, itu fadilah, pahala, keberkahannya akan sangat besar. Tiga perkara. Pertama, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca setiap saat dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan mungkin barangkali tidur pun juga boleh dibaca. Sampai-sampai orang yang lagi halangan pun juga boleh membaca. Yang kedua, awali sesuatu dengan bismillah. Dan yang ketiga, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sampai kita mau tidur pun juga, jangan sampai kita batal daripada wudu. Semoga tiga amalan yang saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai bagian daripada motivasi dan dukungan sekaligus dalam rangka menambah pahala kita yang memang pekerjaannya ringan tapi pahalanya gede. Amalkanlah ketiga amalan tersebut, semoga bermanfaat buat kita semuanya untuk meraih kehidupan dunia dan juga meraih kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Destinasi dan destinasi MAIS yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi.
2: Diyakini bahwa penguatan infrastruktur pengawasan merupakan investasi jangka panjang dalam perlindungan masyarakat.
0: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam terus perkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MAIS. BPOM perkuat pencegahan obat ilegal gandeng lintas instansi. Warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau MAIS sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MAIS juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MAIS terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
1: Peningkatan investasi dan destinasi MAIS yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MAIS sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
4: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
3: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MAIS, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
0: BPOM Kepri perkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat ilegal melalui kolaborasi lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Balai POM di Batam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kepulauan Riau melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Kepri, Uli Mandasari mengatakan penyalahgunaan obat tertentu dinilai menjadi tantangan serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berpotensi memicu persoalan sosial, menurunkan produktivitas generasi muda, hingga mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
2: Kami meyakini bahwa penguatan infrastruktur pengawasan merupakan investasi jangka panjang dalam perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kehadiran negara dalam menjamin keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, pada kegiatan ini juga akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor sebagai simbol penguatan sinergi dan kolaborasi nasional dalam upaya pencegah pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu secara berkelanjutan.
5: Provinsi Kepulauan Riau disebut memiliki tantangan tersendiri karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki mobilitas perdagangan serta pergerakan masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan potensi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. BPOM bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong penguatan pengawasan, edukasi masyarakat, peningkatan literasi, hingga penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, terutama bagi generasi muda. BPOM berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat memperkuat sistem pencegahan penyalahgunaan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 akan digelar di 1020 titik yang tersebar di seluruh wilayah Batam. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kota Batam, lokasi sholat terdiri dari 943 masjid, 42 musola, dan 35 lapangan. Pelaksanaan harian Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengajak masyarakat melaksanakan Idul Adha dengan khusyuk serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama ibadah berlangsung. Sementara itu, pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kota Batam akan dipusatkan di Dataran Engku Putri mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pemko Batam berharap perayaan Idul Adha menjadi momentum mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Irjen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam dalam memperkuat transportasi publik melalui pengembangan layanan Trans Batam. Apresiasi itu disampaikan saat peluncuran 19 armada baru Trans Batam dan penerapan pembayaran non tunai berbasis kris di Dataran Engku Putri pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Aan, pengembangan transportasi umum penting untuk meningkatkan akses masyarakat, mengurangi beban biaya transportasi, serta mengantisipasi kemacetan di masa depan. Sementara itu, pemerintah Kota Batam menyebut penambahan armada dan sistem pembayaran digital menjadi upaya menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Saat ini, Trans Batam melayani sekitar 6.000 penumpang setiap hari dengan dukungan puluhan armada dan halte yang terus dikembangkan.

0: Informasi selanjutnya pendengar, Pemko Batam terus perkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
1: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
2: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
3: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terkumpul dengan baik, ini tentu menghadap PAD dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
1: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmusaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Iran meminta United States mengembalikan aset senilai sekitar 416 triliun rupiah yang dibukukan sebagai salah satu syarat negosiasi damai antara kedua negara. Permintaan itu menjadi bagian dari proposal yang diajukan Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk membahas penyelesaian konflik dan hubungan kedua negara. Delegasi Iran yang dipimpin pejabat tinggi pemerintah disebut tengah melakukan pembahasan di Qatar termasuk soal akses terhadap sebagian dana yang dibekukan pada tahap awal kesepakatan. Iran menyebut pencairan aset penting untuk mendukung proses negosiasi, sementara nilai total aset Iran yang dibekukan di luar negeri diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, mantan pemain Manchester City Ilkay Gundogan meminta supporter tidak membandingkan manajer baru klub dengan pelatih lama Pep Guardiola. Guardiola meninggalkan Manchester City setelah melatih selama 10 tahun dan membawa banyak gelar juara, termasuk menjadikan klub sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Inggris dan Eropa. Sejumlah laporan menyebut nama Enzo Maresca menjadi kandidat kuat pengganti Guardiola mulai musim depan. Gundogan menilai setiap pelatih memiliki cara kerja dan pendekatan yang berbeda, sehingga tidak tepat jika terus dibandingkan dengan Guardiola. Ia juga yakin Manchester City akan mengambil keputusan terbaik dan berharap manajer baru bisa meraih kesuksesan bersama klub. Masih dari dunia sepak bola pendengar, legenda sepak bola Inggris Wayne Rooney yakin Xabi Alonso mampu membawa Chelsea kembali menjadi tim yang kuat musim depan. Alonso dijadwalkan mulai melatih Chelsea pada Juli 2026 setelah klub menutup musim dengan hasil kurang memuaskan dan gagal tampil di kompetisi Eropa. Menurut Rooney, kondisi itu justru memberi keuntungan karena Chelsea hanya bermain satu kali dalam sepekan, sehingga Alonso memiliki lebih banyak waktu membangun tim dan menerapkan strateginya. Rooney juga menilai pengalaman Alonso di sepak bola Eropa dan pemahamannya terhadap Liga Inggris menjadi modal penting untuk membawa Chelsea tampil lebih kompetitif. Ia pun meyakini Chelsea bisa menjadi ancaman serius pada musim mendatang. Beralih ke dunia bulu tangkis pendengar, pebulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando memilih tidak terlalu larut dalam euforia setelah menjuarai Thailand Open bersama pasangannya Daniel Martin. Leo mengatakan gelar tersebut menjadi hasil yang membanggakan, terlebih karena Daniel baru kembali bertanding setelah absen cukup lama. Meski begitu, Leo menegaskan dirinya ingin tetap fokus meningkatkan performa bersama Daniel untuk menghadapi turnamen berikutnya dan mempersiapkan target jangka panjang menuju Olimpiade 2028. Menurut Leo, satu gelar tidak boleh membuat mereka cepat puas, sehingga peningkatan permainan tetap menjadi fokus utama ke depannya. Yang berolahraga, saya Fadi Permisar.

Demikianlah kaya informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam terus perkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MAIS. BPOM perkuat pencegahan obat ilegal gandeng lintas instansi. Tetap bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inspirasi seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan. Luar biasa, hari ini sangat penuh dengan luar biasa karena kita memperingati Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya Pro 1 RRI Batam akan terus mengupdate informasi-informasi aktual. Seperti satu informasi lokal kami hadirkan untuk membuka kebersamaan kita di Batam pagi ini, pendengar, bahwa Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam ini resmi meluncurkan 19 armada baru bus Trans Batam di dataran Engku Putri pada hari Selasa 26 Mei. Jadi peluncuran armada tersebut ini menjadi langkah besar Pemko Batam dalam mendorong transformasi transportasi publik menuju sistem angkutan massal modern terintegrasi dan berbasis digital. Jadi peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan juga prosesi tepung tawar, dan sebelumnya dilakukan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya sistem pembayaran digital menggunakan kris tap pada layanan Trans Batam. Jadi untuk Anda yang mungkin mau kemana-mana di daerah Kota Batam, sekarang udah gak usah risau, gak usah ragu lagi, karena bus Trans Batam makin bertambah armadanya dan membuat kita juga jadi makin nyaman menggunakan busway, kalau kata anak-anak muda begitu ya, atau menggunakan bus Trans Batam tersebut, pendengar.

Ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan

Terus satu RRI Batam Kadal, informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam. Kami masih di program acara Opini Publik. Jadi untuk Anda ingin menyampaikan berbagai informasi dari pandangan mata Anda, mungkin mengenai arus lalu lintas yang Anda lintasi, ada yang kemacetan atau juga mengalami kecelakaan, dan mungkin Anda ingin menyampaikan juga ada fasilitas publik yang rusak begitu, atau ada kemalangan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam informasi-informasi update yang Anda berikan ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Anda bisa menyampaikan berbagai informasi, atau juga ini karena di momen Idul Adha ada yang ingin mengucapkan secara khusus dan apa harapannya, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya. Untuk kali ini, sembari kita menunggu aspirasi dari Anda, kami hadirkan informasi mengenai nilai kurs mata uang dalam rupiah. Ternyata untuk dolar Australia dengan kurs jual Rp13.120 dan kurs beli Rp12.480. Selanjutnya untuk mata uang euro dengan kurs jual Rp21.296 dan kurs beli Rp20.258. Kita beralih ke ringgit Malaysia dengan kurs jual Rp4.614 dan kurs beli Rp4.392. Selanjutnya yang terakhir untuk dolar Singapura dengan kurs jual Rp14.331 dan kurs beli Rp13.631.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dilihat dari gedung RRI Batam ya, cuaca pagi hari ini terlihat tidak cerah sekali, agak sedikit mendung nih pendengar. Dan apakah mendung ini artinya bakal hujan? Nah, kami punya informasinya pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda seluruh wilayah Kepulauan Riau pada hari ini saat Idul Adha. Jadi masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Nah, kalau secara rinci begitu ya, Kota Batam diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, hujan petir di siang hari, berawan tebal kembali pada malam hari dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kota Tanjung Pinang diperkirakan pada pagi siang hari akan hujan petir, malam hari berawan tebal, dan dini hari berawan. Selanjutnya untuk Kabupaten Bintan diperkirakan berawan tebal pada pagi hari, di siang hari hujan ringan, berawan tebal pada malam hari dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Karimun yang diperkirakan pagi hari ini hujan petir, di siang dan malam hari berawan dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Berbeda pula dengan Kabupaten Lingga yang diperkirakan pagi dan siang hari hujan petir, di malam hari diperkirakan cerah berawan, dan dini hari berawan tebal dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Lanjut kita ke Kabupaten Natuna yang diperkirakan pada pagi dan siang hari hujan petir, di malam hari berawan tebal, dan dini hari berawan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Anambas yang diperkirakan pagi dan siang hari hujan petir, malam hari berawan dan hujan ringan pada dini hari dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Pendengar, itu dia informasi mengenai perakiran cuaca hari ini. Mau hujan, mau panas, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi kita harus mensyukurinya. Pendengar, kami hadirkan sesaat lagi bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Sentral, dan juga akan kita dengarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan untuk Anda yang mungkin warga Kota Batam ingin melihat secara live pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Dataran Engku Putri, bisa disaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam, karena kita sedang live di sana ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.